0: Sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
1: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
2: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Dakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dampit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Holil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
0: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
7: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
11: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
13: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
11: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
14: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
11: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
15: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
16: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke satu dialog strategis komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global.
18: Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
19: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
18: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 hari ini Rabu 19 Agustus 2026 kita disambut dengan cuaca yang cerah untuk kawasan kota di Jember. Namun apakah kondisi seperti ini akan berlanjut sampai nanti malam? Oleh karena itu kita akan cari info bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi melalui Zoom, yang mana kali ini kami telah tersambung bersama Pak Yus Toto. Selamat pagi Pak Yus.
1: Pagi Mas, selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Oke, baik-baik. Kondisi cuaca dengan cerah.
0: Baik, terima kasih. Silakan, bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 19 Agustus 2026 dan seluruh data yang telah terbaca di sana? Monggo.
1: Terima kasih. Berikut perakiran cuaca wilayah Tapal Kuda untuk hari ini, tanggal 19 Agustus 2026, saya mulai dari wilayah barat, yaitu Kabupaten Lumajang. Untuk wilayah Kabupaten Lumajang hari ini pagi hingga sore hari, kondisi cuaca diprediksi umumnya cerah berawan. Ada sebagian daerah yang berpotensi terjadi hujan, yaitu dengan intensitas ringan di atau di wilayah Kecamatan Pasir Jambi, kemudian Sentro. Hujan tersebut sifatnya hanya lokal saja, yaitu di wilayah Kecamatan Pasir Jambi dan Sentro. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Jember hari ini juga demikian, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian untuk malam hari wilayah Jember diprediksi dominan berawan. Untuk wilayah Kabupaten Bondowoso pagi hingga sore hari menjelang malam, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Pada malam harinya hingga menjelang esok, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Situbondo hari ini, kondisi cuaca pagi hingga sore hari menjelang malam, kondisi cuaca diprediksi umumnya cerah berawan. Demikian pula untuk malam hingga menjelang esok pagi, kondisi cuaca juga diprediksi umumnya cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi hari ini, kondisi cuaca pagi hingga sore hari menjelang malam umumnya cerah berawan. Kemudian untuk malam hari hingga menjelang esok, kondisi cuaca wilayah Banyuwangi diprediksi dominan berawan. Untuk informasi perakiraan cuaca perairan selatan Jember hingga Banyuwangi hari ini, kondisi cuaca diprediksi umumnya cerah berawan. Kemudian untuk angin dominan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 21 knot. Yang perlu diwaspadai yaitu ketinggian gelombang laut di perairan selatan Jember hingga Banyuwangi hari ini masuk kategori tinggi, yaitu kisaran 2,5 hingga 4 meter. Untuk penyeberangan Selat Bali hari ini, kondisi cuaca diprediksi umumnya cerah berawan. Kemudian untuk ketinggian gelombang laut berada pada kisaran 0,2 hingga 1 meter atau masuk kategori rendah. Untuk kondisi anginnya dominan bertiup dari arah utara dan timur dengan kecepatan maksimum 20 knot. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Mas.
0: Baik, terima kasih atas informasi perakiran cuaca dan juga rilis resmi dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Pak Yus.
1: Terima kasih kembali, selamat pagi.
0: Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 19 Agustus 2026 dan tentunya Anda bisa ikuti siaran bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi setiap hari pada menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau Anda bisa pantau terus di laman resmi www.bmkg.go.id Jawa Timur. Tetap bersama kami.

0: Awalnya cuma satu, minuman manis, camilan ringan, rasanya enak banget. Bikin lagi dan tanpa sadar ini jadi kebiasaan. Hari ke hari tubuh mulai minta lagi dan lagi. Katanya sih cuma gula, tapi kalau berlebihan bisa bikin kita ketergantungan. Tapi sekarang aku belajar lebih bijak. Lihat dulu nutri level label di kemasan. A, B, C, atau D. Biar tahu mana yang lebih aman untuk dikonsumsi. Kebijakan Kemenkes ini membantu konsumen untuk bisa memilih produk lebih sehat. Level A dengan warna hijau, ini adalah makanan atau minuman yang paling sehat. Hingga level D yang berwarna merah, ini adalah makanan atau minuman yang perlu dibatasi. Tujuannya untuk bisa mengendalikan penyakit kronis termasuk diabetes. Yuk, kendalikan konsumsi gula dari sekarang. Cek Nutri Level Label sebelum membeli. Kurangi manisnya tanpa sehatnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Dompet ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
6: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
0: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ada, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
1: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
0: Iya, ntar aku bersihin.
2: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

0: kabar terkini di sejuknya awal hari.
1: Kereta api Daup 9 Jember.
2: Lereng Gunung Semeru Lumajang.
3: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
4: Kapal feri Jangkar Situbondo.
5: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
0: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
6: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
7: Kawasan di bagian Jawa Timur.
8: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
0: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
9: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
10: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
9: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
11: Kita juga mulai membuat e-katalog.
12: Bagaimana kita menggali kreativitas.
13: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
0: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
14: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
15: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kami ucapkan selamat pagi juga untuk Anda yang sedang pantau melalui live YouTube channel RRI Jember. Ada sedang ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan KPM PKH terlibat judol terancam dicoret kepesertaan. Tentunya topik ini menjadi sangat penting karena judi online kini bukan hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga bisa berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Terlebih jika melibatkan keluarga penerima manfaat atau KPM program keluarga harapan yang seharusnya menggunakan bantuan untuk kebutuhan dan kesejahteraan keluarga. Lantas bagaimana langkah pemerintah dalam menertibkan KPM yang terindikasi terlibat judi online? Dan apakah pencoretan kepesertaan menjadi solusi yang tepat? Selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh.

0: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember telah tersambung bersama kami melalui Zoom Bapak Sulhaidi selaku Katim Kap SDM PKH Situbondo. Selamat pagi Pak Sulhaidi.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah, senantiasa baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga waktu yang disempatkan ya untuk bergabung pada pagi hari ini serta bersama Bapak Muhammad Faisal selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo. Selamat pagi, Pak Faisal.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, terima kasih Pak Faisal dan Pak Sulhaidi. Sebelumnya, merdeka. Karena kita masih dalam momen kemerdekaan HUT RI ke-81. Baik, sebelum kami mengawali perjumpaan atau pembicaraan topik pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ini, Pak Sulhaidi, ucapan untuk negara kita tercinta. Monggo.
1: Pak Faisal aja dulu.
0: Oh ya, monggo Pak Faisal.
2: Oh baik, selamat dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kita senantiasa terus menciptakan kedamaian bagi masyarakat Indonesia, umumnya rakyat Kabupaten Situbondo pada khususnya. Itu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Faisal. Monggo, Pak Sulhaidi.
1: Ya, selamat dirgahayu ke-81. Semoga kemerdekaan ini benar-benar terasa di masyarakat pelosok terutama dan khususnya Kabupaten Situbondo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih. Seperti yang kami singgung di awal tadi, bahwasanya dalam penanganan keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan PKH yang terindikasi terlibat judol, tentu ada tahapan teknis yang harus dilakukan sebelum pemerintah mengambil keputusan terhadap status kepesertaan. Tentunya hal ini juga penting agar data yang digunakan juga benar-benar akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahan ya dalam menentukan penerima. Dari sisi teknis, bagaimana proses identifikasi KPM PKH yang terindikasi terlibat judi online? Monggo Pak Sulhaidi selaku Katim Kap SDM PKH Situbondo.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Dewan, Pak Faisal, sedikit kami sampaikan. Mohon maaf, kami belum bisa menyertakan jumlah berapa sekabupaten itu yang masih terindikasi judol. Namun kami ingin mencoba menyampaikan cara melakukan perbaikan terkait dengan KPM yang terindikasi main judi online atau dalam istilah lain di SIKNG itu bantuan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya. Yang menjadi titik tekan kepada teman-teman pendamping di setiap kecamatan, kami sampaikan bahwa lakukan validasi verifikasi terlebih dahulu kepada seluruh KPM yang terindikasi judol. Manakala nanti memang terbukti ataupun tidak terbukti, maka mekanisme yang akan kita ambil adalah pertama ketika tidak terbukti main judol, karena dalam data kami itu dari teman-teman yang disampaikan kepada kami, ada juga yang keterlibatannya itu hanya dipakai oleh keluarga dalam satu kakak. Ada yang suaminya yang make, ada yang anaknya yang make, ada bahkan ya oknum-oknum tertentu yang memakai datanya sehingga terdampaklah KPM tersebut terindikasi main judol. Pertama, tentu langkah pertama akan dilakukan perbaikan melalui klarifikasi. Kalau KPM tersebut itu tidak melakukan, benar-benar tidak melakukan judi online, maka nanti akan diberikan surat klarifikasi melalui desa atau melalui pendamping atau melalui dinas sosial untuk kemudian diperbaiki datanya agar supaya bantuannya itu bisa disalurkan kembali. Namun apabila benar-benar itu melakukan maka perlu ada penghentian rekening atau dana yang berkaitan dengan judi online dan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi kembali dan tidak akan pernah melakukan judi online kembali. Nah, tentu ini kalau yang benar-benar main KPM yang benar-benar main judi online ini harus ada dua tanda tangan, satu pernyataan dari si KPM itu, yang kedua baru kami bisa mengupload datanya ke si NG. Namun nanti keputusan tetap ada di pusat, Pak. Mungkin seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Sebenarnya saya ingin mengajak tidak hanya pada posisi hari ini TW3 KPM itu terindikasi judi online, tapi ingin mencoba bagaimana memahami bantuan PKH, bantuan BPNT agar tidak rancu di masyarakat. Karena banyaknya bantuan, terutama yang memang menjadi sasaran empuk itu adalah PKH, saya sebenarnya ingin menjelaskan mekanisme bagaimana kemudian bisa mendapatkan PKH, apa sih PKH. Saya pengennya ke sana sebenarnya, karena judul itu adalah bagian upaya pemerintah agar supaya bantuannya itu tepat guna.
0: Oke,
1: jadi
0: baik.
1: Ya, mungkin itu dulu.
0: Oke, terima kasih Pak Sulhaidi. Tentunya nanti kita akan gali kembali, karena tadi seperti yang sempat disinggung bahwasanya sebuah indikasi ini tentu berbeda dengan bukti keterlibatan ya Pak ya. Karena itu ketika ada data atau informasi yang mengarah pada dugaan judi online, perlu ada semacam proses pemeriksaan lebih lanjut sebelum status seseorang tersebut ditentukan. Terima kasih Pak Sulhaidi. Kami menuju ke Pak Muhammad Faisal selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo. Bahwasanya memang pemerintah terus melakukan penertiban terhadap penerima bantuan sosial yang dinilai tidak lagi memenuhi ketentuan, termasuk itu tadi keluarga penerima manfaat atau KPM, program keluarga harapan yang terindikasi terlibat judi online. Langkah ini jadi perhatian ya Pak Faisal, karena bantuan sosial pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, bagaimana pandangan DPRD Kabupaten Situbondo terhadap kebijakan penertiban KPM PKH yang terindikasi terlibat judi online ini? Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terkait dengan indikasi nanti terlibat judi online, memang itu udah dulu ya pemerintah pusat memberikan sanksi kepada penerima manfaat itu. Kalau nanti semisal ada salah satu oknum atau seseorang atau dari pihak keluarga yang terindikasi judol itu harus dicoret. Langkah-langkah seperti ini saya setuju. Bahkan saya juga ikut mengawasi hal ini. Bahkan kami juga ikut mengontrol adanya judol-judol yang menyebar di Kabupaten Situbondo. Itu nanti mengarah ke yang penerima manfaat PKH atau tidak. Kalau yang mengarah kepada penerima manfaat PKH, karena PKH itu sendiri adalah program keluarga harapan. Jadi kalau sudah masuk ke judul ini tidak menjadi harapan lagi sudah. Tidak menjadi harapan pemerintah, tidak menjadi harapan keluarga, ya kan? Maka memang seharusnya dicoret, gitu. Cuman tadi kan sempat disampaikan, ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa kalau ada seseorang yang sudah terindikasi ataupun sudah ada bukti bahwa ini masuk dalam catatan judol, baik itu rekeningnya atau NIK-nya, maka itu dicoret secara permanen. Ada lagi penjelasan dari Pak Sulhadi barusan, nanti ada klarifikasi. Klarifikasi bahwa yang bersangkutan bisa menerima program PKH lagi kalau ada surat pernyataan dari desa bahwa ini tidak pernah tersangkut judol dan NIK-nya dipinjem, terus kemudian apa namanya rekeningnya pun juga dipinjem dari beberapa hal yang masuk ke judol gitu. Berarti ini masih ada toleransi.
0: Baik.
2: Masih ada juga keringanan-keringanan dari pemerintah, tidak permanen lagi. Itu. Padahal dari PPATK itu sudah ketemu bahwa orang ini terindikasi judol, maka harus dicoret. Nanti kalau klarifikasinya ini yang saya kurang begitu paham, klarifikasi ke desa. Jadi kata-kata coret permanen itu kan hilang dengan sendirinya karena ada klarifikasi. Saya rasa sekali sekali pemerintah buat kebijakan atau sanksi yang berat seperti itu, udah dicaret aja gitu. Udah dicaret aja. Biar apa? Tidak terkesan apa? Tarik ulur. Nanti kalau terkesan seperti itu, maka banyak nanti yang sudah didata oleh Pak Sulhadi nanti, oh ini terindikasi judol, oh enggak Pak, saya sebetulnya dipinjam NIK-nya, saya sebetulnya, lah itu termasuk kelalaian sudah. Maka dari beberapa apa yang 30 PKM yang kemarin disampaikan, yaitu tidak semuanya di Kabupaten Situbondo, ya sudah, kalau memang terindikasi judol, coret aja. Cerita aja.
0: Oke, baik.
2: Kalau masih ada klarifikasi bahwa ini, maka semuanya akan ngaku. Semuanya akan ngaku. Oh, ini bukan saya, Pak, tapi dipinjam. Ini, Pak, bukan saya, tapi dipinjam. Selesai-selesai nanti. Jadi, kata-kata coret permanen nggak akan terjadi. Nggak akan terrealisasi. Itu cuman masukan dari saya kepada semua pendamping atau lebih-lebih kepada Pak Sulhadi, ayo kita kolaborasi bagaimana menciptakan Situbondo bebas dari judol itu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Faisal. Kami kembali ke Pak Sulhadi, bahwasanya pencoretan kepesertaan bagi penerima yang terbukti terlibat judi online ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi ya Pak ya tentunya, yang perlu dilihat dari berbagai sisi. Namun sekali lagi, di dalam satu keluarga penerima manfaat atau KPM, tidak semua anggota keluarga punya perilaku atau keputusan yang sama ini Pak Sulhadi. Karena itu ketika salah satu anggota keluarga terindikasi terlibat yang namanya judol atau judi online tadi, perlu ada perhatian agar sanksi yang diberikan tidak secara otomatis merugikan anggota keluarga yang lain yang tidak tahu apapun atau tidak terlibat. Lalu bagaimana memastikan pemberian sanksi tersebut tidak justru berdampak terhadap anggota keluarga yang tidak terlibat judi online? Monggo, Pak Sulhadi.
1: Hanya kami setiap bulan itu ada yang namanya kegiatan P2K2. Kami melakukan menyampaikan berbagai hal, salah satunya adalah tidak terjadi atau tidak ada KPM yang terlibat dalam kegiatan judi online. Nah, namun faktanya di lapangan ternyata banyak ada sebagian deal mereka KPM itu terlibat judi online, sehingga kami mendalami itu tidak serta-merta. Saya sepakat satu sisi kepada Pak Dewan apa yang disampaikan barusan, ketika memang itu dilakukan oleh KPM yang bersangkutan yang sudah tahu bahwa itu tidak boleh masih dilakukan, saya sepakat ada pencoretan permanen. Namun ketika terjadi kepada KPM yang tidak tahu menahu persoalan itu, namun karena datanya dipinjam, karena NIK-nya dipinjam, karena rekeningnya dipakai oleh seseorang, baik itu dalam satu keluarga maupun di luar keluarga, karena Saya sempat menemukan salah satu kasus yang terdetek judi online itu posisi KPM-nya lansia.
0: Oh, baik.
1: Posisi KPM-nya lansia, tetapi dalam keterangan sistem di SITENJI kami itu terdetek indikasi bantuan tidak sesuai peruntukannya atau judi online. Maka tidak mungkin kemudian kami mengambil kesimpulan, ya sudah coret aja. Kami tetap melihat dari sisi masa iya lansia ini main judi online. Pertanyaan saya. Akhirnya setelah saya tanya, ternyata KTP-nya itu dipinjam oleh salah satu tetangganya, kemudian hanya dikasih uang 100, maka kemudian terjadilah si lansia itu terdetek main judi online. Nah, di situ pentingnya tidak semua yang terindikasi main judi online kita harus coret, tetapi kita harus benar-benar mendalami dulu. Mendalami terhadap KPM-KPM yang terindikasi judi online. Karena di situ ada petunjuk seperti dana, nomor nomor HP-nya ini, nomornya siapa, itu nanti KPM menyampaikan. Oh. Kalau memang betul-betul dia tidak pernah melakukan judi online, maka ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada klarifikasi yang kemudian bisa membantah terhadap data yang diberikan oleh pusat. Tapi satu sisi saya sepakat ketika memang KPM itu yang melakukan, coret saja itu, karena biar menjadi efek jera terhadap KPM-KPM yang lain yang tidak terlibat pada posisi judi online.
0: Oke, baik. Pak Sulaidi tadi sempat disinggung bahwasanya ada beberapa mekanisme untuk mendapatkan PKH. Ini bisa dijelaskan juga, Pak, agar tidak menimbulkan case salah sasaran atau peruntukannya tidak tepat ini, Pak. Monggo.
1: Iya, kami coba menyampaikan beberapa hal yang memang booming di sini dengan bantuan sosial, terutama PKH, ada BPNT, ada PKH Plus. Kadang-kadang di masyarakat itu memahami PKH ini tidak utuh, kadang-kadang seperti itu. Bahkan juga banyak masyarakat yang tabeninya dia punya pemahaman, tetapi ketika memahami PKH ini kadang-kadang dia inginnya sama mendapatkan bantuan seperti yang sudah mendapatkan bantuan. Namun ini bukan berarti saya menafikan memang masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan PKH, terutama khususnya PKH. Nah, tadi PKH itu adalah pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah warga rentan yang desilnya itu masuk di desil 1 sampai 4. Okay. Itu sesuai dengan keputusan Menteri nomor 79 tahun 2025. Kalau sebelumnya itu ada desil 1 sampai 5. Nah, di situ PKH tidak serta-merta hanya berhenti pada posisi masyarakat masuk dalam kategori

0: atau kategori. Pertama, kesehatan. Kategori kesehatan ini melahirkan yang namanya komponen, yaitu balita, kemudian ibu hamil dan balita. Jadi kesehatan itu ada ibu hamil dan balita. Kemudian kategori pendidikan itu ada SD, SMP, SMA sampai sederajat. Kemudian ada kesejahteraan sosial melahirkan komponen yang namanya lansia, umur 60 dan disabilitas. Lah, ini adalah kategori-kategori yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang ingin mengusulkan untuk mendapatkan bantuan PKH. Itu, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Karena banyak sekali kadang orang itu berpikir, saya ini miskin, saya ini tidak mampu. Kenapa saya tidak mendapatkan PKH? Bukan bantuan, tapi PKH. Setelah kami mencoba meluruskan, Bu, dalam keluarga sampean ada komponen apa? Ternyata belum lansia, ternyata tidak punya anak sekolah karena sudah lulus, tidak, artinya tidak ada satu persyaratan yang kami sampaikan barusan. Sehingga tidak bisa kemudian di-cover untuk diusulkan dalam bantuan PKH.
1: Oke, terima kasih Bapak Sulaidi atas informasinya. Dan satu pertanyaan lagi sebelum kami kembali menuju ke Bapak Faisal. Kembali lagi ke kasus atau case data yang menyebut sejumlah KPM yang terindikasi terlibat judi online ini, Pak. Tapi sebenarnya seberapa valid sebenarnya data tersebut dan yang tak kalah penting dari mana data itu diperoleh dan bagaimana proses verifikasinya ini, Pak?
0: Ya, kami data itu kan kami mendapatkan langsung dari pusat melalui SIKNJ yang memang menjadi bekal teman-teman itu dalam pemutakhiran validasi data. Nah, di situ kemudian ada beberapa data yang terindikasi judi online. Nah, kami juga diperintahkan oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Kemensos di PSNK itu untuk melakukan pendalaman, memastikan kebenaran data tersebut. Lalu kemudian tadi yang seperti yang saya sampaikan, ketika memang benar-benar ini datanya ada yang memakai atau oknum yang menggunakan, sehingga perlu dilakukan tindakan klarifikasi. Dan kemudian data itu kami upload kembali untuk menyangga bahwa KPM tersebut tidak melakukan kegiatan judol yang seperti yang didapatkan datanya oleh pemerintah pusat. Nah, data itu sejauh yang saya tahu, Kementerian Sosial itu melakukan pengawasan itu mulai tahap 3 ini memang lebih diperketat. Bahkan informasi yang saya dapat dari beberapa sumber berita bahwa Kemensos ini melakukan pengawasan itu bekerja sama dengan PPATK. PPATK. Itu. Sehingga kami tugasnya di bawah hanya memastikan, memvalidasi, dan memverifikasi terkait nama-nama tersebut apakah benar-benar main judol atau hanya datanya yang digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan kemudian kami juga disediakan menu untuk melakukan klarifikasi, baik itu desa ataupun kami sebagai pendamping
1: Oke,
0: dalam aplikasi CNG.
1: okay, baik. Jadi untuk data tersebut real time ya Pak? Apa diupdate setiap beberapa bulan sekali? Dan apakah ada sempat terjadi kasus miss data atau miss informasi Pak dari pusat terkait dengan indikasi keterlibatan judol ini?
0: Kita dapat data itu pada penyaluran TW3. Ini kan bulan ini sudah penyaluran TW3. Nah, di TW3 itu,
2: Oh, berangkat udah.
0: nah di TW3 itu kemudian ada yang namanya menu-menu terkait dengan indikasi judol. Nah, di dalam DTK, di dalam DTSN atau SIKNJ

0: itu kan memang banyak sekali keterangan-keterangan exclude karena apa? Tidak ada komponen, exclude karena bantuannya tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, exclude karena PLN di atas 2.300 dan semacamnya. Nah, namun hari ini kita mencoba fokus terhadap data yang ada di menu klarifikasi khusus pada judi online. Ada di situ.
1: Oke.
0: Risik ini.
1: Baik. Terima kasih Pak Sulhaidi. Nanti kita akan sambung kembali menuju ke Bapak Faisal. Bahwasanya memang dari fenomena ini atau kasus ini, bantuan sosial punya tujuan yang sangat jelas ya Pak, yakni membantu keluarga memenuhi kebutuhan sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Tapi ketika uang bantuan justru digunakan untuk aktivitas perjudian seperti ini, persoalannya bukan cuma menyangkut penerima, tapi juga efektivitas program pemerintah. Pak Faisal, apa langkah yang menurut DPRD perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah dana bantuan sosial digunakan untuk aktivitas judi online? Monggo, Pak Faisal.
2: Baik, yaitu tadi terkait dengan hal judul itu ya lah apa yang disampaikan oleh Pak Sulhaidi nanti ada beberapa klarifikasi ya, ada beberapa validasi yang harus turun ke lapangan. Saya tidak tahu pasti praktik judul itu kayak apa. Yang jelas kalau by data itu harus sinkron antara NIK, rekening, dan nomor telepon. Sementara seseorang kalau itu tidak memang betul-betul main judol, berarti itu tidak pakai rekening. Rekeningnya dari mana? Terus karena kan ya setahu saya ya, setahu saya judol itu pakai rekening, entah itu bank-bank apa gitu. Yang jelas satu kalau
0: Dana.
2: pinjam Oke. Terus saya juga belum pernah tahu nanti yang rekeningnya gimana, pembuatan rekeningnya gimana itu. Dan saya juga tidak habis pikir kalau pas lansia terindikasi judol ini pakainya gimana. Saya kurang paham juga itu. Makanya nanti perlu kami juga duduk bareng dengan Dinsos, dengan Kadim Kap. PKH Kabupaten Situbondo dalam hal ini Pak Sulhaidi terkait dengan sistem ataupun mekanisme bahwa ini udah tidak bisa dimasukkan lagi atau memang harus dicoret karena terindikasi judol itu gitu. Karena saya sendiri tidak tahu bagaimana alurnya judol itu, apakah cuman pakai NIK, apakah cuman pakai rekening, atau cuman pakai apa dana itu tadi. Tapi kalau itu semuanya masuk, NIK-nya dipinjam, terus kemudiannya ada rekeningnya, terus ada apa ya, ya penyaluran dana, berarti seseorang itu setuju. Seseorang itu setuju datanya dipakai untuk
1: Oke. Baik, sepertinya ada gangguan jaringan. Kita coba untuk bisa tersambung kembali bersama Pak Faisal karena ini terputus untuk Zoom-nya. Oke. Pak Faisal, nanti kita akan sambung lagi. Ini sembari kami bisa tersambung kembali bersama Pak Faisal. Kami menuju ke Pak Sulhaidi. Masih tersambung bersama kami, Pak Sulhaidi? Oke, sepertinya ada gagal jaringan di sini. Dan pendengar Pro 1, kami akan mencoba untuk tersambung kembali bersama kedua narasumber. Dan tentunya masih dalam dialog jembar menyapa terkait dengan KPM, PKH terlibat judol terancam dicoret kepesertaan. Kami akan kembali lagi setelah yang akan lewat.

0: Baik, pendengar Pro Satu, kami sudah
1: Tapi
0: tersambung
1: yang
0: kembali
1: itu
0: bersama Pak Faisal.
1: pemerintahan Kabupaten Situbondo yang harus mengawasi dan mengontrol bagaimana perjalanan roda kepemerintahan Kabupaten Situbondo, ya kami harus juga ikut serta merta mengawasi satu. Yang kedua tidak kalah pentingnya, kami di DPRD duduk bareng berkolaborasi bagaimana untuk menghapus ataupun menghilangkan sedikit demi sedikit judul-judul yang ada di Kabupaten Situbondo. Karena itu sangat meresahkan bagi warga Kabupaten Situbondo. Begitu.
0: Oke, baik. Pak Faisal, pencegahan judi online tentu tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian sanksi ya. Jadi masyarakat butuh pemahaman mengenai bahaya judi online, terutama dampaknya terhadap keuangan rumah tangga, dan juga ini juga bisa berpengaruh ke pendidikan anak sampai hubungan keluarga. Apakah DPRD juga mendorong adanya edukasi dan pendampingan yang lebih intensif bagi keluarga penerima PKH selain pemberian sanksi kepada mereka yang terbukti terlibat, Pak?
1: Iya, sangat mendukung. Jadi bagaimana nanti alurnya semua petugas PKH itu terkait dengan judi online. Saran saya juga bagaimana nanti kalau memang ada kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Sulhaiti bahwa itu ada pernyataan nanti seorang lansia dipinjam, itu harus ada pernyataan bahwa tidak akan meminjamkan KTP-nya lagi ataupun rekeningnya lagi atau kepada siapapun untuk kebutuhan apapun begitu. Terkecuali untuk memang kebutuhan dirinya sendiri di PKH atau di program-program lainnya. Tapi kalau untuk dipinjamkan kepada seseorang jangan, harus dibuat pernyataan juga itu. Kasihanlah, kasihan mereka-mereka yang jadi korban tapi tidak menikmati apa-apa gitu kan. Ya, jadi harus ada juga sebuah pernyataan ataupun sebuah sikap bagaimana nanti tidak meminjamkan identitasnya kepada siapapun dan untuk apapun kecuali kebutuhannya dia sendiri begitu.
0: Oke. Jadi memang pada akhirnya data pribadi seperti KTP, NIK, nomor telepon, dan data pribadi lainnya ini adalah identitas kita. Dan ketika kita meminjamkannya kepada orang lain, apalagi untuk kepentingan pinjaman online, ini kita tidak pernah benar-benar tahu ya kemana data itu akan digunakan.
1: Jangan kan judul, pinjaman online aja, pinjol itu ada resiko aja.
0: Ya,
1: Resiko.
0: itu. Baik, banyak resiko ya yang dihadapi ketika kita
1: Dan,
0: secara
1: betul, betul.
0: Abai gitu ya, atau mungkin ceroboh meminjamkan data kepada orang lain, yang mana akhirnya menimbulkan permasalahan yang baru seperti ini. Oke, baik. Lalu bagaimana DPRD memastikan kebijakan penertiban KPM dilakukan secara objektif berdasarkan data dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan ini, Pak Faisal?
1: Kalau kami sih sebatas kontrol dan ngawasi aja, kemudian kami terus menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo, oleh juga dari apa PKH-PKH, teman-teman PKH Kabupaten Situbondo, dan juga kami terus memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini SOS terkait dengan program-program bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Situbondo. Begitu. Jadi ranah kami cuma ngontrol, mengawasi, dan memberikan saran hal-hal atau menyampaikan aspirasi yang sekiranya itu diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Situbondo. Contoh tadi, ada yang beberapa orang yang tidak mampu, tidak terindikasi judol, tidak ada hal-hal yang sifatnya dilanggar atau dilarang oleh seseorang itu. Namun desilnya itu tidak sesuai dengan keadaan dan kenyataan. Dan sehingga tidak dapat program-program bantuan sosial dari pemerintah Kabupaten Situbondo atau pemerintah pusat begitu. Maka itu juga harus diverifikasi, ditelaah lagi, dan untuk memperbaiki sistem itu harapan kami bagaimana PKH, Dinsos itu juga bekerja sama dengan BPS Kabupaten Situbondo.
0: Baik, terima kasih Pak Faisal. Mohon izin kita untuk jeda sejenak dan akan kembali lagi di sesi terakhir sekaligus nanti kita closing statement. Pak Suraidi, mohon izin untuk kita jeda sejenak dan akan kembali lagi setelah beberapa yang akan lewat.
2: Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
9: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan KPM PKH terlibat judi online terancam dicoret kepesertaan. Tentunya masih bersama kedua narasumber kami, Pak Muhammad Faisal selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo dan juga bersama Bapak Sulhaedi selaku Katim Kap SDM PKH Situbondo. Banyak hal yang tadi telah tersampaikan di sesi yang pertama. Dan persoalan keterlibatan keluarga penerima manfaat KPM program keluarga harapan dalam judi online ini tentu jadi perhatian bersama pendengar Pro 1 karena mengingat bantuan seperti ini ditujukan untuk membantu kebutuhan keluarga. Jadi penertiban dan pengawasan juga perlu berjalan beriringan dengan edukasi agar bantuan benar-benar memberikan manfaat dan tidak justru digunakan untuk aktivitas yang merugikan. Pak Sulhaedi dan juga Pak Faisal telah tiba kita di penghujung sesi. Monggo sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan atau awareness, edukasi untuk masyarakat Kabupaten Situbondo khususnya agar tidak terlibat judi online. Monggo Pak Faisal.
10: Baik, saya sampaikan bahwa judi online itu tidak ada gunanya, bahkan bahaya banget. Mohon kepada masyarakat Kabupaten Situbondo untuk tidak bermain judi online atau mengasihkan data-datanya kepada pemain judi online. KTP, rekening, ataupun HP, kalau mau dipinjam identitasnya dengan embel-embel, uang, dan lain sebagainya, jangan mau. Itu cuma sesaat. Tapi kalau data-datanya Bapak Ibu semua dikasih kepada pemain judi online, maka itu nanti jadi selama-lamanya. Dan catatan buruk pasti ada di pemerintah Kabupaten Situbondo ataupun pemerintah pusat. Jadi jauhilah judi online, jauhilah orang-orang yang mau pinjam identitas-identitas untuk judi online. Walaupun bukan judi online kayak pinjol, jauhi itu. Karena itu menyangkut identitas Bapak Ibu semuanya. Itu saja dari saya, Mas.
9: Baik, terima kasih Pak Faisal. Monggo Pak Sulhaedi sebagai penutup perjumpaan pagi hari ini.
4: Kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Situbondo umumnya, terkhusus kepada KPM PKH yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ingat, dana bantuan sosial adalah amanah negara yang bersumber dari uang rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bukan untuk dipertaruhkan di meja judi online. Karena senyapanya bantuan itu hanya sementara, targetnya adalah berdaya selamanya. Mungkin sekian bisa saya sampaikan.
9: Baik, terima kasih Pak Sulhaedi, sehat selalu, sampai jumpa kembali. Pak Faisal, hati-hati di jalan, sehat selalu. Dan tentunya tuntas sudah untuk perjumpaan kita dalam Jember Menyapa edisi 19 Agustus 2026 terkait dengan KPM PKH terlibat judi online terancam dicoret kepesertaan. Saya Haryo Kukuh bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam dialog Jember Menyapa berikutnya.
3: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
11: Kereta api Daup 9 Jember,
12: lereng gunung Semeru Lumajang.
13: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
14: Kapal feri Jangkar Situbondo.
15: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
3: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
16: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
17: Kawasan di bagian Jawa Timur.
18: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
3: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
19: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
20: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
19: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
21: Kita juga mulai membuat e-katalog.
22: Bagaimana kita menggali kreativitas.
23: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
3: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Namun faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda terkait layanan publik bersama rekan host Yusnizar Sufi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke kedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
0: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. We'll be right back.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Jember. Pendengar Pro Satu dimanapun Anda semua yang berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar Pro Satu, kita berjumpa untuk edisi hari ini lembar ke-19 di bulan Agustus 2026. Dan pagi hari ini kami sudah siap untuk mengawal, menemani dan juga menerima aduan dari Anda. Sampaikan kepada kami di 0331336652 atau di 0811304091. Baik pendengar, pagi hari ini kita akan coba kawal informasi beberapa yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan sudah siap bersama kami ada rekan gatekeeper Anggi Widya. Anggi, silakan.
1: Ya Nizar, ada beberapa laporan yang sudah kami impun dari info warga Jember, mulai dari laporan kehilangan dan juga ada pertanyaan terkait kegiatan Tajemtra. Namun sebelum kita bacakan, di awal ini kita akan update dulu terkait kekeringan dan juga bagaimana distribusi air bersih. Karena beberapa waktu lalu kita sempat wawancara dengan BBBD, itu catatannya sudah ada 5 kecamatan. Nah ini informasinya di Rambi Puji juga mulai terdampak. Nah bagaimana untuk pantauannya dari teman-teman PMI Jember? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Sekretaris PMI Jember, ada Bapak Gufron Evian Effendi.
0: Baik, selamat pagi Bapak Gufron, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Nizar.
0: Ya, terima kasih Pak sudah berkenan kami konfirmasi dan hubungi di sela-sela kesibukan. Pak, kita ingin tahu ya, Pak, untuk update kondisi kekeringan dan juga mungkin pendistribusian air yang sudah dilakukan, pantauannya sejauh ini bagaimana Pak dari PMI Jember?
2: Ya, PMI Kabupaten Jember bersama BBBD Jember telah melakukan distribusi air bersih. Kebetulan untuk PMI Jember, 2 titik di menjadi tanggung jawab PMI, yaitu yang pertama di Desa Sumber Pinang dan di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari. 2 titik itu sejak 2 Juli hingga 19 Agustus hari ini, itu total pendistribusian sudah di angka 141.000 liter air bersih, Mas.
0: Tadi di 2 titik, Pak, ya, di mana? Sumber Pinang dan?
2: Sumber Pinang dan Kelurahan Antirogo di lingkungan Pelinggian.
0: Oke, baik. Pak, kalau dari 2 wilayah ini, Pak, ada total berapa warga, Pak, atau lingkungan yang terdampak secara detail, Pak?
2: Ya, untuk di desa Sumber Pinang itu ada sekitar 100 kakak.
0: 100 kakak ya.
2: Iya. Okay. Kalau yang di Kelurahan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, itu di RT 3 dan RT 2 itu kurang lebih 80 kakak.
0: Oke, kemudian Pak, dari hasil asesmen kemudian juga peninjauan secara langsung di lokasi, Pak, langkah berikutnya yang bisa dilakukan oleh PMI dan kaitannya dengan usulan, Pak, kepada pemerintah terkait ini bagaimana, Pak?
2: Ya, untuk jangka panjangnya itu memang perlu ada kebersamaan ya dengan masyarakat. Jadi antara pemerintah dan masyarakat untuk bergotong royong menjaga kebersihan dan menjaga sumber-sumber mata air dari sampah maupun dari kotoran-kotoran itu. Karena yang kita ketahui di Sumber Pinang ini, sumber mata air itu ada tapi berbau.
0: Iya. Oke. Ada tapi bau ya, Pak ya?
2: Iya.
0: Oke. Pak, kalau sampai saat ini, Pak, selain 2 kecamatan tadi, catatan dari PMI Jember ini ada berapa kecamatan, Pak, yang dilaporkan mengalami musibah kekeringan?
2: Ya, untuk hasil asesmen kami ada 7 kecamatan. Kecamatan itu Cuman kita fokus hasil koordinasi dengan BPBD, fokus pada dua kecamatan di Sumber Sari sama di Pagusari.
0: Oke. Kemudian 7 kecamatan tadi, Pak, di mana saja bisa diinformasikan?
2: Di Kecamatan Mayang, Tempurjo, Rambi, Jelbuk, Kalisat, Sumber Sari, dan Pagusari.
0: Oke, baik. Kalau dari rating, Pak, yang paling mengkhawatirkan kondisinya ini di kecamatan mana, Pak?
2: Di Sumber Sari.
0: Justru dan di daerah Jember Kota, Pak, ya?
2: Iya, Jember Kota.
0: Iya, kemudian ini apakah ada penyebab utama, Pak, yang mengakibatkan kenapa di Jember Kota justru yang paling parah kondisinya, Pak?
2: Nah, ini mungkin butuh analisa khusus kalau itu. Cuman sementara volume air memang agak berkurang di Antirogo.
0: Oke, baik. Nah, baik, Pak. Kemudian untuk kendala, Pak, sejauh ini dalam hal pendistribusian ini bagaimana, Pak?
2: Alhamdulillah tidak ada kendala untuk distribusi. Kita sumber mata airnya langsung dari PDAM, kemudian petugas dan terpegi dari PMI sudah menjadi rutin, dan sehingga warga yang tidak sampai kekurangan. Jadi malam itu, malam hari Pak RT sudah menghubungi kami, menginformasikan kalau di Tandon sudah tinggal separuh atau sudah habis, itu sudah kita diberitahu oleh Pak RT.
0: Oke, baik ya. Kemudian Pak, untuk armada dan juga sarana-prasarana untuk pendistribusian, Pak, di kecamatan-kecamatan tadi, Pak, apakah sudah aman atau memang masih ada yang perlu diusulkan atau ditambah, Pak?
2: Ya, untuk saat ini sebenarnya masih aman. Cuman kemarin ada informasi dari PMI Provinsi akan menambah armada, satu armada truk tangki atau apa ya, pakai modifikasi. Untuk diperbantukan di Jember lagi.
0: Oke, baik ya. Pak, terakhir, Pak, apa yang bisa Anda himbau, Pak, utamanya bagi warga-warga yang tinggal di daerah-daerah rawan kekeringan? Silakan, Pak.
2: Ya, yang pertama, untuk bijak untuk penggunaan air secara hemat dan tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, menjaga sumber mata air dan keberlanjutan. Itu saja, Mas.
0: Oke, baik. Kemudian selain itu, Pak, ini kan juga sudah mulai terbilang cukup banyak dan besar dan masif seperti itu. Berarti memang harus ada ikhtiar penghematan air juga, Pak, ya?
2: Iya, betul, Mas.
0: Baik. Pak, terima kasih atas informasi dan juga himbauannya, Pak Gufron Evian Effendi, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, telah mengudara bersama kami di Halo RRI. Selamat pagi, Pak. Sekali lagi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi dan terima kasih, Mas Nizar.
0: Baik, pendengar Prosatu, itu tadi sambungan kami bersama dengan Sekretaris PMI Jember. Kita akan kembali pendengar setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Halo RRI.
3: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
4: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
5: Penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
4: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
5: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
6: Sejarah mencatat nama Ken Dedes, perempuan di balik tahta Kerajaan Singasari pada abad 13 Masehi. Dalam naskah kuno Pararaton, nama Ken Dedes tercatat sebagai sosok penting, istri dari Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Dia digambarkan begitu istimewa. Berawal dari wilayah Tumapel, bagian dari Kerajaan Kediri. Saat Ken Dedes turun dari pedati, kainnya tersingkap sehingga terlihatlah bagian betisnya yang memancarkan cahaya cemerlang. Guru Ken Arok, yaitu Dang Hyang Loh Gawe, menjelaskan bahwa itu adalah tanda Nareswari. Artinya, Ken Dedes adalah wanita utama yang ditakdirkan menurunkan raja-raja besar di Tanah Jawa. Terpesona oleh kecantikan, sekaligus takjub dengan pancaran cahaya itu, Ken Arok membunuh suami Ken Dedes, Adipati Tumapel, yakni Tunggul Ametung, menggunakan keris Empu Gandring agar dia bisa memperistri Ken Dedes dan menguasai tahta. Lalu Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari dengan gelar Sri Ranggarajasa Sang Amurwabhumi. Inilah awal mula berdirinya dinasti Rajasa. Dari Ken Dedes lahir keturunan yang membentuk peta kekuatan di Pulau Jawa. Generasi demi generasi sampai ke masa kejayaan Majapahit. Antara fakta dan legenda, kisah Ken Dedes memang berlapis. Tapi pengaruhnya pada sejarah Nusantara tidak terbantahkan.

0: Fika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Dre, coba ini. Vips rasa mangga. Lagi hits banget nih.
6: Waduh, tapi ini aman kan?
5: Aman. Santai aja, cuma uap kok. Bukan rokok kan?
7: Uap? Tapi kan tetap ada nikotin yang bikin ketagihan.
5: What? Sekali aja.
6: Katanya bisa bikin sesek ya?
7: Nah, betul. Paru-paru kita itu belum tentu kuat nerima zat kimia. Ini bisa ganggu pernafasan. Dan konsentrasi belajar kita juga bisa turun.
5: What? Ya elah, ini zaman sekarang, Le. Kalau kamu gak ikutan tren, kamu gak gaun.
7: Gaul itu bukan soal ikut-ikutan. Gaul itu soal kita berani bilang enggak.
5: Ya udah deh, aku pilih sehat.
6: Mantap bro, masa depan kita masih panjang. Semangat sehat, katakan tidak pada vape.
8: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
9: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
8: Keren, peringkat apa tuh?
9: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
8: Mager tahu?
9: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
10: Sungai yang terlihat tenang belum tentu aman. Di balik permukaannya bisa ada arus bawah yang kuat, lubang dalam, dan dasar sungai yang sangat licin. Banyak orang justru bisa celaka karena mengira air yang tidak bergelombang berarti aman. Faktanya, air tenang bisa tiba-tiba menyeret kaki dan kedalamannya sering tidak terlihat. Karena itu, jangan lengah saat berada di tepi sungai dan selalu awasi anak-anak. Tetap waspada karena bahaya sering datang dari air yang terlihat paling tenang.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Masih belum bangun juga.
4: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
3: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele.
4: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
3: Eh, kamu tahu gak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
4: Masa sih, Mak?
3: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
4: Ya enggak lah, Mak.
3: Ya sudah. Daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
4: Siap deh, mamaku sayang.

0: Minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh.
2: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
1: Ayo ke puskesmas.
3: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
4: Bener, Pak.
3: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
4: Asik.
3: Lapar ya?
4: Mm-mm.
3: Waktunya kita berburu.
4: Asik. Papa, tunggu.
3: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.

0: Pendengar Pro 1, kami tim Halo RRI sudah berupaya untuk menghubungi TNBTS ya, kaitannya dengan sudah dibukanya TNBTS di wilayah Lumajang, namun kami belum berhasil untuk menghubungi pihak sana, pendengar. Tapi kita ada beberapa informasi yang memang sudah kami rangkum dalam Halo RRI hari ini. Silakan Anggi selengkapnya.
1: Ya, ada laporan dari Pak Heksa, ini kehilangan dompet warna hitam. Isi dompetnya itu ada KTP atas nama Muhammad Hari, kemudian STNK mobil, NPWP, kartu ATM BCA, dan juga beberapa sejumlah uang di dalamnya. Perkiraan dompet ini tertinggal di kamar mandi pom baratan, dan setelah dicek kembali ternyata dompetnya udah hilang. Mudah-mudahan masih rezeki, karena sangat dibutuhkan sekali untuk kartu identitasnya, dan mohon kiranya bagi yang menemukan bisa membantu mengembalikan dompet tersebut. Kemudian juga ada laporan yang masuk lewat WA RRI, ini atas nama Bapak Yohanes ya, kehilangan dompet beserta isinya. Tidak ada uangnya, hanya ada beberapa surat-surat identitas seperti ATM BCA, kemudian SIM C, SIM B2, kemudian KTP atas nama Yohanes Budiono, alamatnya Asem Bagus Gang 2 Kalibutu Bubutan Surabaya. Kemudian juga ada STNK motor Vario dengan atas nama Hanan Slamet Pramono. Hilang di sekitar BCA Trunojoyo Jember sekitar jam 3:30 sore. Bagi yang menemukan, mohon bantuannya bisa dikirim ke alamat Jalan Trunojoyo 14 atau bisa langsung menghubungi Pak Yohanes. Ini nomornya ada di 085-736-019-181 atau bisa langsung melalui RRI juga bisa. Dan bagi yang menemukan dompet tersebut nantinya akan diberikan imbalan. Kemudian ada Pak Kenzi ini yang memberikan pendapatnya di Info Warga Jember. Tidak seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Jember ini tidak melarang acara karnaval di waktu yang sama dengan jadwal Tajemtra. Nah, apakah Tajemtra akan bisa ramai sesuai harapan warga atau malah makin sepi karena melihat banyaknya jadwal karnaval yang bersamaan dengan waktu Tajemtra. Kalau dulu semua kades dan perangkatnya ini wajib mengikuti seremonial Tajemtra seperti itu. Kami juga sudah coba mengontak ya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Jember untuk meminta tanggapannya terkait hal tersebut sekaligus untuk update-nya bagaimana untuk pendaftar atau peserta Tajemtra hingga saat ini, tapi masih belum tersambung juga Nizar, dan teman-teman Gatekeeper akan coba terus follow up. Kalau memang tidak bisa hari ini, kita akan lanjutkan di Halo RRI Jumat ya. Kemudian juga ada Pak Yusuf, ini menemukan STNK motor Mio di depan Indomaret. Bagi yang merasa kehilangan atau

0: memiliki STNK atas nama Fadilah Mariana, alamatnya Probolinggo, bisa langsung diambil di stan jualan bubur milik Pak Yusuf yang ada di Jalan Kalimantan depannya Indomaret Gedung Sutarjo. Kemudian juga ada Pak Fasinov, ini kehilangan dompet, mungkin ada yang menemukan dompet warna coklat, diperkirakan jatuh di sekitaran gazebo Cubung, atas nama, untuk ATP-nya atas nama Fasinov Galih Gumilir. Mohon informasinya bagi masyarakat yang menemukan. Kemudian juga ada laporan dari Bu Yuniar, ini kehilangan STNK atas nama Ponami, jatuh di sekitar Jalan Tidar Kampus. Kemudian juga ada Pak Aldo, menemukan STNK atas nama Siti Maisaro, alamat Sumber Sari Jember. Bagi yang merasa kehilangan atau pemilik dari STNK tersebut, bisa langsung kontak Pak Aldo atau melalui RRI juga bisa. Sementara itu, Nizar, untuk beberapa aduan atau laporan dari masyarakat yang sudah masuk di RRI.
1: Baik, terima kasih rekan Anggi Widya. Dan pendengar, tanpa mengurangi respect kami, kami juga menghimbau bagi siapapun Anda untuk bisa menyampaikan aduan, keluhan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Sampaikan aduan Anda kepada kami, tim Halo RRI Jember. Anda kami berikan kesempatan 3 kali dalam sepekan, hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Kita mengudara pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Sampaikan aduan Anda bisa melalui chat, telepon langsung, atau mungkin melalui voice note pendengar ya. Kita tunggu di 0331-336652 atau di 0811-3040-911. Sekali lagi, keluhan Anda ini bisa berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat atau hal lain yang kiranya mengganggu, yang Anda rasa ini perlu tindakan khusus sehingga bisa menyebabkan ketegangan atau hal lain yang mungkin dirasa membuat gaduh atau onar di masyarakat, ini bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Oke, baik, pagi hari ini sudah ada penelpon pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan aduan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Nizar.
1: Iya.
2: Ini dari saya, Mbak Rika. Mbak Retno Borneo, Mas.
1: Mbak Retno, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Retno.
2: Waalaikumsalam, Mas Nizar. Ini sebenarnya sudah 2 minggu yang lalu sih, tapi baru sempat kali ini yang mau.
1: Iya, boleh. Boleh, Mbak, silakan.
2: Ini gini loh, Mas Nizar. Ini waktu itu hari Rabu, 2 minggu yang lalu lah. Saya kan dari Pasar Tanjung. Saya tuh pas lampu merah di depan RR itu, saya mandek pas di tengah, ya nggak posisi di pinggir-pinggir banget, nggak tengah-tengah banget. Terus habis itu pengendara yang di belakang saya langsung nerobos, maunya mau nerobos lampu merah. Tapi kayaknya ragu-ragu mengenai lengan saya. Lengan saya sampai gosong, sampai 1 minggu lebih baru sembuh.
1: Oh, iya.
2: Terus dia putar ke arah kiri. Jalan Madura itu.
1: Oh, ke arah Gunung Batu ya? Ke arah Gunung Batu ya?
2: Iya, saya nggak sempat roboh sih motor saya. Itu loh, kok mau nerobos lah, ngebut banget Mas Nizar, untung saya nggak jatuh. Itu gimana? Iya. Itu waktu itu petugas dari kepolisian kayaknya lagi nggak ada, tapi kadang-kadang ada gitu Mas Nizar. Mungkin ya kalau Bapak itu dari kepolisian mungkin berdiri di depan situ, mungkin ya orang mungkin ya tertip gitu. Itu pas lagi nggak ada, jam 7 pagi saya dari pasar Mas Nizar, untuk hampir roboh motor saya. Orang itu maunya mau nerobos lampu merah. Terus mungkin ragu-ragu kalau memang dia ke jalan ke arah Madura kan mungkin pakai liting kiri ya. Itu enggak, itu ngebut banter banget, terus langsung belok, itu kayaknya enggak ada, habis nyenggol lengan saya.
1: Walah, iya, iya.
2: Terus gimana ya,
1: itu
2: Mas?
1: Itu terlihat enggak, maksudnya pelakunya apakah dari kalangan siswa,
2: enggak, bapak-bapak? Jelas, nomor anunya juga enggak anu Mas, saya kesakitan Mas, langsung aja saya, terus setelah hijau ya langsung saya pulang, udah nggak sempat anu lagi, selesai sampai kemeringet Mas waktu itu. Kok ini tadi ya saya ke pasar lagi, tadi di pertigaan Geladak Kembar tuh kayaknya bapak petugas dari kepolisian juga nggak ada juga. Kalau biasanya ada, itu kok nggak ada, nggak tiap hari ya Mas. Itu mohon, saya mohon supaya itu setiap hari itu ada gitu loh Mas, setiap hari ke pasar Mas. Orang-orang tuh karpe dewe, tadi yang mau ke arah Jalan Sumatera tadi juga orang sudah anu masih aja lewat situ, hampir sudah orang tadi mau nabrak juga. Saya di lampu merah tuh hati-hati banget Mas, saya nggak mau posisi terlalu pinggir, terlalu ke tengah juga nggak. Saya pokoknya ya agak anu gitulah. Kalau pinggir kan takutnya itu pengendara yang di belakang tuh saya naik dewe gitu loh Mas. Ya ya harapan saya itu mudah-mudahan kalau bisa itu petugas dari kepolisian itu ada di lampu merah gitu loh.
1: Iya iya baik. Baik Pak, iya, ini jam berapa itu kejadiannya Mbak Retno?
2: Jam 7
1: pagi,
2: jam 7
1: ya?
2: Pagi, lewat kayaknya, lewat 10 menit gitu loh.
1: Berarti di jam-jam padat, jam sekolah gitu ya?
2: Kayak tadi ya Mas, gak ada semua di depan RRI juga gak ada, Bapak petugas dari kepolisian. Terus yang di lampu merah geladak kembar juga gak ada juga. Pas saya lewat itu pulangnya itu, berangkatnya pagi itu 6:30 biasanya ada sudah. Saya khawatirnya kayak gitu, saya tuh paling takut ke lampu merah, saya mandek-mandek. Orang-orang tuh maunya nerobos gitu Mas Nijat.
1: Ya
2: itu Mas Nijat keaduan dari saya, yang mudah-mudahan segera ditindaklanjuti gitu Mas ya, bisa di
1: apa-apa. Terima kasih Mbak Retno.
2: Lebih tertib gitu orang-orang di WTW. Makasih Mas Nijar ya.
1: Sama-sama, terima kasih aduannya juga.
2: Assalamualaikum Mas Nijar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pembelajaran bagi siapapun ya, utamanya pengendara roda 2 ataupun roda 4 ketika di lampu merah, kalau memang tidak nutut ya berhenti seperti itu. Memang ada sebagian lampu merah pendengar Pro 1 yang boleh belok kiri jalan terus, tapi kan bukan berarti ketika situasi sedang tidak memungkinkan atau apalagi sedang rame seperti tadi di jam-jam 7 ya, apalagi sampai menyenggol pengendara lainnya, ini sudah dalam kategori membahayakan orang lain seperti itu. Jadi kita harus benar-benar aware dan juga mawas diri. Terima kasih Mbak Retno informasinya pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1, kita akan coba informasikan hal lainnya, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, burung Garuda dipilih sebagai lambang negara karena Garuda melambangkan bentuk kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan yang menggambarkan Indonesia sebagai negara besar yang kuat. Dan pada kisah masa lampau, burung Garuda diyakini sebagai kendaraan Dewa Wisnu.
1: Banjir sudah surut, jangan buru-buru lega. Ada tiga hal yang perlu kamu lakukan. 1. Bersihkan rumah dengan cairan desinfektan, cegah penyakit menular. 2. Jangan nyalakan listrik sebelum instalasi diperiksa petugas. 3. Buang makanan dan minuman yang terendam banjir. Sehat setelah banjir, selamat untuk semua.
2: Bayangkan bumi tanpa hujan. Sehari terasa panjang, setahun penuh tantangan. Tapi di gurun Atacama, Chile, hujan tak datang 400 tahun lamanya. Tanahnya retak, udara kering menusuk, hampir tak ada kehidupan yang mampu bertahan. NASA pun pernah datang ke sana karena gurun ini mirip dengan permukaan Mars yang sunyi. Dari kisah gurun yang tak kenal hujan, kita belajar air adalah nyawa. Hematlah air hari ini sebelum bumi berubah menjadi Atacama berikutnya.

0: Anda jika badai siklon itu sebenarnya tidak bisa datang ke negara khatulistiwa seperti Indonesia? Karena di sini anginnya lemah, seperti angin yang sedang menguap ngantuk. Jadi badai besar tidak bisa berputar. Tapi suatu hari banyak hutan ditebang. Udara yang tadinya sejuk berubah menjadi panas. Panas itu naik ke langit, jatuh ke laut, membuat laut ikut hangat. Laut yang panas adalah makanan favorit badai siklon. Akibatnya, walaupun Indonesia ada pada garis khatulistiwa, panas dari laut di sekelilingnya dapat membuat cuaca ekstrim. Tapi kita bisa menyelamatkan bumi dengan menanam pohon, menjaga hutan, dan merawat laut. Jika kita sayang bumi, maka bumi juga akan melindungi kita.
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah lahar dingin. Sebenarnya, meskipun namanya lahar dingin, bukan berarti dia selalu memiliki suhu yang benar-benar dingin. Istilah dingin dipakai untuk membedakannya dari lahar panas yang memiliki suhu jauh lebih tinggi. Meskipun namanya adalah lahar dingin, dia tetap berbahaya. Lahar dingin membawa material besar yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada rumah-rumah maupun jembatan. Jika curah hujan tinggi, maka aliran lahar dingin akan semakin cepat. Kecepatannya serupa banjir bandang yang melebihi 65 km per jam. Sehingga mustahil bagi seseorang untuk menyelamatkan diri hanya dengan berjalan kaki. Lahar dingin tak dapat dicegah, namun wajib kita hindari. Selamatkanlah diri secepatnya dengan tidak menyusuri sungai.
2: Rangkaian bencana alam yang menghantui Indonesia akhir-akhir ini tak pelak membuat masyarakat kita menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana tersebut. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah jangan panik, kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kemudian selamatkan diri kita, baru meminta bantuan kepada yang lain. Terdengar egois memang, namun faktanya adalah hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko jatuh korban lebih banyak. Selanjutnya adalah keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika dalam keadaan darurat. Kemudian peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Dan yang terakhir, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat, dan pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dan kegawat daruratan. Jika kita menyiapkan diri kita dan keluarga kita, maka sudah saatnya kita makin peduli dan membekali diri kita atas kesiapsiagaan dan kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.
3: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda semuanya berada, itu menjadi informasi terakhir untuk perjumpaan kita kali ini dalam program Halo RRI. Saya Nizar Sufi, kemudian pengarah acara Elisa Willy Santoso, dan juga rekan gatekeeper Anggi Widya, dan juga rekan Anis di meja operator. Mohon pamit, sampai berjumpa kembali dalam program Halo RRI berikutnya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
5: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
4: Punya keluhan soal kebijakan publik?
6: Sampai ke pendalamannya itu ada penerangannya kurang.
4: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
7: Ya, Halo RRI.
4: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
7: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
4: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040911.
3: Banjir seringkali bukan hanya karena curah hujan tinggi, tapi juga karena saluran air tersumbat sampah. Yuk mulai sekarang kita bijak mengolah sampah. Jangan dibuang ke selokan, sungai, atau drainase. Pisahkan sampah organik dan anorganik, serta ikut kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Air yang mengalir lancar berarti resiko banjir makin kecil. Ingat, banjir bisa dicegah kalau kita semuanya peduli. Mulai dari hal kecil, jangan buang sampah sembarangan. Sampah tertata, air mengalir lega, hidup pun terasa bahagia.
4: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
5: Air sama ikan, Bu.
4: Pintar.
6: Batuan, Bu.
4: Bagus.
6: Saya, Bu.
4: Apa lagi?
6: Sampah.
5: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Menyenangkan sekali untuk perjalanan kita di Jember siang ini. Saya Ratna Palupi yang akan bersama dengan Anda. Dan kita akan awali bersama dengan sebuah dialog khusus. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang ada di sekitar kita. Bedadung, Sungai Bedadung. Bedadung ini adalah Kaline Jember, aliran kehidupan kebanggaan masyarakat Jember. Pendengar, kalau kita ngobrol atau berbicara soal Jember, ini sepertinya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyebut satu ikon yang ada dan mengalir di sepanjang kota. Sebuah sungai yang membelah jantung kota Jember, memberikan kehidupan bagi puluhan ribu hektar sawah, sekaligus juga menyimpan sejarah-sejarah panjang kebudayaan warga Jember. Pagi hari ini, sebuah tema, Bedadung Kaline Jember, aliran kehidupan kebanggaan Jember. Sebenarnya bagaimana kira-kira strategi pengelolaan sumber daya airnya? Bagaimana kita bisa bersama-sama untuk menjaga kebersihan dan ekosistemnya dari ancaman pencemaran? Bagaimana pemerintah daerah bisa menjadikan Bedadung ini bukan sekedar saluran air belaka, tapi aset, tata kota, dan kebanggaan bersama? Pagi hari ini kita sudah akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Untuk pagi hari ini kita sapa dulu. Yang pertama adalah Kepala UPT PSDA Pengelolaan Sumber Daya Air Bondoyudo Baru Lumajang, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Bapak Insinyur Prabowo ST MT. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 untuk kali ini. Nah Pak Prabowo ini juga didampingi oleh Kasih Pemeliharaan dan Rehabilitasi UPT PSDA WS atau Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bondoyudo Baru di Lumajang. Ada Bapak Dwi Anggoro. Selamat pagi Pak Dwi Anggoro.
2: Selamat pagi, salam sehat semuanya.
0: Salam sehat semuanya, terima kasih sudah hadir. Lalu pendengar, kita juga akan berbincang bersama dengan staf ahli Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, kepada Bapak Hari Agustriono ATDMT. Selamat pagi Pak Hari.
3: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga para pendengar.
0: Oke, baik, matur nuwun sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Dan terakhir kita akan berbincang juga bersama dengan narasumber kita, satu-satunya perempuan, Sri Kandi Lingkungan Hidup di Kabupaten Jember ini, Ibu Menti Diah Andayani SH. Beliau adalah penyuluh lingkungan hidup ahli muda dari Dinas PRKP dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Selamat pagi Bu Menti.
4: Selamat pagi Mbak Retno Palupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.
0: Salam lestari. Oke, matur nuwun. Ini pertemuan kita yang kedua ya Bu Menti ya. Matur nuwun, ini empat narasumber kita sudah hadir di studio. Kita akan coba perbincangkan terkait dengan Sungai Bedadung yang membelah jantung kota Jember sebagai nafas atau urat nadi untuk masyarakat Jember semuanya. Baik, kita akan coba berbincang terlebih dahulu dengan Pak Prabowo. Beliau adalah Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bondoyudo Baru di Lumajang, dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, nggih, Pak Prabowo. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa pengelolaannya sampai ke Jawa Timur, begitu ya Pak? Padahal ini sungai ini adalah sungai yang ada di Kabupaten Jember. Sebenarnya secara teknis Pak, bagaimana kondisi dari Sungai Bedadung untuk saat ini untuk bisa menopang kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat Jember, baik itu irigasi, pertanian, ataupun mungkin juga kebutuhan air untuk masyarakat yang ada di kota Jember? Oh ya, tadi boleh dijawab juga Pak, kenapa Sungai Bedadung ini masuk ke wewenang panjenengan di Dinas Provinsi? Monggo.
1: Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sehat semua bagi kita semua. Terima kasih sebagai tadi pertanyaannya ya, kalau kenapa itu masuk di kewenangan provinsi ini? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa di Indonesia sudah ditata, Bu, ya, mm-hmm. bahwa kewenangan sungai itu ada di, terutama sungai yang ada di Jawa Timur, ya.
0: Siap.
1: Ada berada di kewenangan Provinsi Jawa Timur. Mm-hmm. Itu mulai sungai Pasuruan, ya. Dari Pasuruan ke timur sampai Banyuwangi itu kewenangan masuk di Provinsi Jawa Timur. Mm-hmm. Kalau untuk yang Pasuruan ke arah barat, ini kewenangannya masuk di BBWS Berantas, Bu. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagai payung hukumnya, juga Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2015. Jadi kewenangan pengelolaan berada di Provinsi Jawa Timur. Namun kita bersama-sama dengan kabupaten setempat bisa melakukan pengelolaan bersama-sama yang sudah diatur dengan kerjasama, Bu. Jadi kita ada perjanjian kerjasama dengan kabupaten-kabupaten. Jadi kabupaten, terutama di Jember, Bu, ya, Kabupaten Jember itu boleh melakukan penanganan-penanganan di sungai karena sudah ada perjanjian kerjasamanya yang ditandatangani oleh kepala dinas dan disetujui oleh gubernur dan bupati. Jadi itu gambaran kilasnya, Bu, tentang kewenangan. Sebagai gambarannya, juga itu juga berlaku di irigasi, Bu. Jadi irigasi juga sudah ditata kemenangannya, karena dari sungai ini kan untuk keperluan terkait pertanian, juga kebutuhan masyarakat lain, termasuk air minum, juga mungkin untuk rekreasi. Jadi untuk irigasi itu juga sudah ditata bahwa irigasi dengan baku sawah di bawah 1000 hektar itu ada di kewenangan kabupaten. Kalau irigasi 1000 hektar sampai 3000 hektar itu ada di kewenangan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan yang 3000 hektar ke atas itu kewenangan ada di kementerian, kewenangan pusat dalam hal ini di Jawa Timur adalah BBWS Berantas. Jadi kalau di Jember ini ada beberapa daerah irigasi yang masuk di kewenangan provinsi, yaitu antara lain Bendung Kotok, Bendung Sumber Nangka, Bendung Kembar, jaringan irigasi Kembar, jaringan irigasi Kertosari, jaringan irigasi Merawan, Karanglo, Bagu, sama satunya
2: Kotok
1: sudah, Kembar ya. Ada delapan jaringan irigasi yang masuk kewenangan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini kita juga melakukan pengelolaan, baik itu menata pembagian airnya ataupun perbaikan-perbaikannya. Terkait sebagai yang yang kita bahas hari ini adalah Sungai Bedadung, Bu, ya. Sebagai gambaran umum, Sungai Bedadung itu panjangnya itu sekitar 79,64 km panjangnya. Ini Sungai Bedadungnya, Bedadung. Dengan anak-anak sungainya. Karena ada anak-anak, beberapa anak sungai yang masuk di Sungai Bedadung. Itu termasuk Sungai Jompo, Sungai Dinoyo, itu masuk di...
0: Itu anak sungainya, dari Sungai Bedadung sendiri.
1: Pak Prabowo. Secara hidrologi, Sungai Bedadung itu menjadi salah satu sungai yang mempunyai peranan penting, Bu, di Kabupaten Jember itu. Baik itu untuk pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan kehidupan masyarakat. Jadi Sungai Bedadung ini juga dimanfaatkan untuk air minum, Bu. PDAM
0: selain irigasi,
1: ini, selain irigasi juga
0: dimanfaatkan
1: untuk
0: sebagai sumber
1: air minum masyarakat Kabupaten Jember. Jadi Sungai Bedadung ini membelah wilayah Kabupaten Jember mulai dari hulu. Hulunya itu Kecamatan Sukowono, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Pakusari, juga Kecamatan Panti, Bu, ya. Kecamatan Panti. Di bagian tengah itu ada Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Balung, dan juga Kecamatan Ajung di bagian tengahnya.
0: Okay.
1: Sedangkan di bagian hilir itu masuk di Kecamatan Wuluan dan terakhir di Buger, Bu, muaranya. Muaranya di Buger sana. Jadi kita di provinsi ini rutin melakukan uji mutu. Uji mutu kualitas air. Jadi setiap tahun itu kita melakukan 4 kali uji mutu baku mutu Sungai Bedadung. Itu di hulu, pengambilannya itu dilakukan di Jembatan Semanggi, Bu.
0: Okay.
1: Di Jembatan Semanggi Sumbersari, di tengah nanti pengambilannya di Desa Rowotamtung, Kecamatan Rambipuji. Dan di hilir ini pengambilannya ada di Desa Balung Lor, Kecamatan Balung. Untuk pengujian air. Jadi baku mutu yang diharapkan itu baku mutu kelas 2. Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana, sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lainnya. Jadi peruntukan lainnya itu ada beberapa.
0: Contohnya apa
1: contohnya,
0: tuh?
1: Contohnya ya untuk air minum tadi.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita juga sudah menyajikan data kita itu bisa di akses oleh yang diperlukan, misalnya untuk pertanian itu bisa diakses di kantor kita. Dimintakan datanya, dari data-data itu kita berikan secara gratis, Bu. Rata-rata hasil uji air Sungai Bedadung itu dalam kondisi klasifikasi cemar ringan, Bu. Jadi cemar ringan, artinya karena diakibatkan nilai kaliform yang melebihi ambang batas. Hal tersebut diakibatkan oleh kotoran manusia, jadi termasuk sampah dan kotoran hewan yang langsung dibuang di sungai. Jadi untuk itu kita harapkan masyarakat Jember tidak membuang sampah juga kotoran di langsung di sungai. Kotoran hewan, termasuk kotoran hewan, langsung di Sungai Bedadung. Dalam penanganan sampah kita juga melakukan PKS, Bu. Jadi perjanjian kerjasama dengan DLH Kabupaten Jember dalam hal penanganan sampah yang ditandatangani oleh Bupati Jember. Bupati Jember, ya, nanti kita berikan PKS-nya mulai tahun 2025 kemarin. Kita sudah melakukan PKS. Artinya PKS ini saat kita bersih-bersih sungai, ada sampah di sungai, nanti sampahnya kita angkut ke pinggir sungai, nanti yang mengangkut dari DLH, Bu,
0: lingkungan
1: yang hidup. Dari lingkungan hidup
0: Kabupaten Jember.
1: Kabupaten Jember. Okay. Kemarin PKS-nya masih dengan Dinas Lingkungan Hidup, yang sekarang digabung dengan menjadi
4: DPR
1: KPR. Jadi apapun itu digabung itu, kerjasama PKS ini masih berlaku.
0: Gitu. Tetap ya, Pak
1: tetap
0: Prabowo
1: dan Bu Menti.
0: Nah, nanti mohon coba saya konfirmasi
1: Bu,
0: nanti
1: Bu Menti bisa menindaklanjuti.
0: Iya.
1: Jadi kita juga melakukan monitoring debit air, Bu. Jadi yang di hulu itu kita di Bendung Koto, sedangkan yang di hilir itu kita di Bendung Bedadung. Bedadung itu ada di Rowotamtu, nggih. Jadi debit maksimum itu berada di bulan Februari, Bu, untuk di masing-masing bendung.
0: Itu di puncak musim penghujan, ya, Pak Prabowo.
1: Di puncak musim penghujan yang tahun kemarin itu tahun 2026 ini di Februari itu debitnya 35,57 meter kubik per detik di Bendung Koto, dan debit minimumnya kemarin di bulan Juni. Mungkin sekarang tambah minimum,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini data yang di bulan Juni kemarin.
0: Oke.
1: 1,02 meter kubik per detik. Jadi penurunannya sangat sangat
2: drastis.
1: Ya. untuk yang di Bendung Bedadung ini karena di hilir ya, di hilir Bedadung ini pun itu kan sudah menampung dari beberapa sungai Bu, dari Sungai Compo, Sungai Dinoyo dan sungai-sungai kecil lainnya, itu debitnya itu di bulan Februari itu 592,97 meter kubik per detik. Sedangkan minimum di bulan Juni kemarin itu 11,18 meter kubik per detik. Itu debit debit tadi.
0: Oke.
1: Jadi selain Sungai Bedadung ini bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Jember, tapi juga mengakibatkan bencana juga.
0: Okay.
1: Jadi ada nilai plusnya juga ada nilai minusnya. Jadi ada beberapa kejadian
0: bencana yang terjadi,
1: bencana yang
0: ya,
1: terjadi
0: Pak
1: di Kabupaten Jember. Itu kita ada data-datanya lengkap, nanti bisa di apa? Bisa kita berikan ke kabupaten juga. Nanti untuk apa gambaran misalnya mau melakukan perbaikan, karena perbaikan ini boleh Kabupaten Jember melakukan perbaikan karena sudah ada kerjasamanya. Jadi ada beberapa kejadian antara lain juga di mana, di Kabupaten Kecamatan Ambibuci, Kecamatan Wuluan, termasuk yang terakhir kemarin Patrang itu yang banjir di perumahan. Kebetulan di dekat rumah ya, karena saya juga penghuni
0: Jalan Melon, Pak.
1: Nah, iya. Saya penghuninya pinggiran Bedadung juga.
3: Korban.
0: Termasuk korban. Termasuk korban ini ya, jadi, Pak Prabowo.
1: Kita juga menangani saat ini di tahun 2026 ini menangani dampak-dampak bencana kemarin. Jadi kemarin saat terjadi bencana kita juga langsung turun menangani itu, termasuk melakukan normalisasi di daerah Kaliwining ya, yang kemarin banjir, dan saat ini juga masih berlangsung juga penanganan di beberapa titik di Kabupaten Jember untuk menangani akibat banjir, terutama kemarin ada di hulu Sungai
3: Panti,
1: Panti ya, di Panti itu di
3: Gugut,
1: di Gugut. Sama apa, Gugut sama Pakis, Gugut, ya?
3: Pakis, Pakis.
1: Ya. Itu kita di Pakis itu kita melakukan pengamanan pakai bronjong. Di Gugut ini juga pengamanan rumah warga pakai bronjong, juga pengarah aliran itu dengan memakai metode yang baru sekarang pakai IPR namanya Bu. Kita bikin apa, grip untuk mengarahkan air agar tidak menghantam ke perkampungan,
0: daerah perumahan atau perkampungan, Pak Prabowo.
1: Jadi itu yang sudah kita lakukan di provinsi. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Anggoro. Monggo, Mas Anggoro, mungkin kalau ada tambahan. Jadi kita juga sudah melakukan perbaikan. Saat ini juga masih ada yang berlangsung juga di untuk pengamanan rumah warga di Sungai Compo di dekat rumah sakit paru, Pak.
0: Sedang
1: berlangsung.
0: Itu adalah titik-titik yang
1: setiap tahun.
0: Selalu banjir ya di situ.
1: Mungkin itu gambaran umum dari Sungai Bedadung. Jadi Sungai Bedadung ini intinya memang
0: sumber kehidupan,
1: bagi warga Jember, tapi juga ada juga merupakan juga mengakibatkan bencana juga. Jadi harus kita benar-benar bisa mengelola Sungai Bedadung ini. Terima kasih. Mungkin dari Mas Anggoro yang bisa menambahkan.
0: Anggoro.
3: Terima kasih. Sebenarnya tadi sudah lengkap yang disampaikan oleh Kepala UPT PSDA WS Pontianak Baru. Cuma saya nambahkan terkait tiga kriteria. Kenapa ini wilayah pusat ini? Kenapa ini wilayah provinsi ini? Kabupaten itu terkait dengan wilayah sungai itu. Jika membentang melewati batas negara Republik Indonesia dengan negara tetangga, tapi kita tidak ada, itu wilayah dari pusat. Tapi yang kalau misalkan yang sungai itu membentang melewati dua provinsi, seperti Bengawan Solo, itu yang sebelah kiri itu dari Jawa Tengah, yang kanan Jawa Timur, itu merupakan wilayah dari
1: pusat.
2: pusat, BPWS Bengawan Solo.
0: Oke, berarti itu ikut kementerian.
2: Kementerian seperti itu. Kalau di dalamnya satu daerah, itu provinsi misalkan di dalam provinsi itu merupakan wilayah provinsi. Kecuali ada merupakan proyek strategis nasional seperti Porong, itu ikut pusat, ikut BPWS Berantas seperti itu. Jadi ada pembagiannya, termasuk juga terkait irigasi. Irigasi itu ada 1.000 ke bawah yang disampaikan tadi KUPT tadi, 1.000 ke bawah kabupaten, 1.000-3.000 provinsi dan 3.000 ke atas
0: 3.000 ikut kementerian.
2: Kementerian seperti itu.
0: Oke, jadi pembagiannya seperti itu termasuk kewenangan-kewenangannya nggih. Kewenangan dari pengelolaan sungai tersebut.
2: Betul.
0: Ini juga disesuaikan dengan klasifikasi yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo juga. Jadi kalau misalnya memang sungai itu melewati dua provinsi begitu seperti tadi contohnya Bengawan Solo, berarti itu kewenangan pengelolaan dan perawatan lingkungannya
2: ikut kementerian.
0: Oke, itu. Oleh karena itu kalau misalnya di dalam satu provinsi berarti ikut provinsi, nah termasuk salah satunya adalah Sungai Bedadung. Saya coba konfirmasi sebelum ke Pak Heri, ke Bu Mentik dulu. Bu Mentik, tadi Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan dari dinas provinsi untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan dari Sungai Bedadung itu sudah dilakukan bersih-bersih, tapi sampahnya monggo ini dibantu dari dinas di Kabupaten Jember sendiri. Sejauh ini sinerginya seperti apa, Bu? Sudah ada PKS tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Apakah ini terus berlanjut atau sesekali saja ini dilakukan?
4: Ya, kalau kita mendengar kata sungai, kita bayangkan sungai itu hamparan air yang mengalir begitu jernih. Tapi
0: itu berarti masuk klasifikasi cemar ringan ini.
4: Cemar ringan ya, cemar
0: berarti
4: ringan.
0: Berarti ini masyarakat Kabupaten Jember ini mengkonsumsi air tercemar ini. Sebelum diolah, kalau misalnya sebelum diolah. Monggo Bu Menti.
4: Jadi memang sesuai dengan kewenangan kita di DPRKPLH ya, jadi masalah sungai ini sebenarnya bukan kewenangan kita, tetapi masalah sampahnya yang mencemari sungai ini, terutama sampah itu adalah salah satu tugas daripada DPRKPLH. Di sana sudah banyak kelompok masyarakat WCDI apa bergotong royong dari kelurahan juga setiap saat membersihkan sungai untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai. Sebenarnya yang paling utama yaitu bukan ketika sampah itu sudah di sungai kita baru melakukan aksi bersih-bersih, tetapi kita melakukan aksi agar supaya sampah itu tidak sampai ke sungai.
0: Okay.
4: Ya, seperti itu. Okay. Jadi dengan adanya kemarin itu TPA juga sudah overload, kemudian sistem pengolahannya itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu open dumping itu jadi pemrosesan akhirnya itu sampah semuanya tercampur, tidak terpilah, kemudian dibawa ke TPA. Itu yang menyebabkan kita mendapatkan teguran. Dan akhirnya
0: muncul
4: SE Bupati edaran nomor 441 tersebut. Okay. Dengan adanya SE ini, warga Jember diajak untuk mengelola sampahnya secara mandiri. Karena sebenarnya sampah ini memang tanggung jawab kita, tanggung jawab diri sendiri, bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab DLH aja, tapi tanggung jawab semuanya. Nah, dalam SE ini sudah ditegaskan bahwa tentang pengelolaan sampah ini dilakukan sejak hulu dari rumah tangga, dari diri sendiri, rumah tangga, kemudian mulai RT sampai pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan dan melakukan pengawasan. Di sini kita sudah melakukan sosialisasi di kelurahan juga, dan sudah banyak terbentuk BSU-BSU yaitu bank sampah, di mana masyarakat ini bisa mengelola sampahnya, terutama sampah organik. Jadi warga masyarakat ini seharus, warga Jember terutama, harus mengetahui sejak dini bagaimana dengan sampah yang sudah dikeluarkan ya, yang dihasilkan. Beliau harus, mereka ini harus mengetahui sampah saya ini harus diapakan, sampah ini jenisnya sampah apa, harus diapakan, diolah, kemudian dimanfaatkan. Kalau sampah organik bisa dimanfaatkan dengan menjadi pupuk organik, kemudian menjadi ekoenzim. Kemudian kalau sampah anorganik bisa di, yang bernilai ekonomi, bisa dijual ke BSU. Di sini ada sekitar 140 BSU sedang. Tapi kadang warga itu merasa, untuk apa sih kita menjual sampah, berapa nilai nominalnya? Padahal kalau kita melihat faedahnya, begitu kita mengelola sampah, memilah sampah, itu akan berdampak sangat besar sekali.
0: Oke.
4: Okay. Jadi sampah-sampah itu tidak kita buang. Jadi dengan adanya SE ini tidak menimbulkan sampah kemudian dibuang ke sungai, sampah dibuang ke pinggir jalan yang menyebabkan sungai ini tercemar. Jadi seperti itu. Untuk mengetahui lagi, SE ini juga mengatur tentang sampah residu. Sampah residu itu seperti contohnya
0: pempes
4: yang sudah tidak bisa diolah. Kadang pempes kebanyakan masyarakat banyak ini masih mempunyai mitos. Ya, kalau pempes ini ketika dibakar makin nanti anaknya suletan lah. Akhirnya dibuang
0: aja ke sungai biar perutnya adem gitu.
4: Sebenarnya warga ini sudah pandai memilah sampah, buktinya pempes, sampah pempes itu dipilah dan dibuang ke sungai. Semoga ini akan menjadi mindset yang berubah. Sampah pempes ini bisa tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, yaitu bisa dibuang ke TPA. Dan apa sih kaitannya kok pempes bisa menimbulkan luka, itu mitos belaka gitu.
0: Baik. Jadi ini intinya Bu Menti tadi sudah berusaha menyampaikan bahwa sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah supaya sampah-sampah ini enggak kebawa ke sungai begitu ya. Tidak akhirnya membuat banyak edukasi yang dilakukan begitu ya Bu, bersama dengan komunitas-komunitas meminimalisir

0: Harry. Nah, Yon Sewu ini narasumber kita yang juga mewakili dari pemerintah daerah Kabupaten Jember, Bapak Hari Agus Triyono, selaku staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik sekretariat daerah Kabupaten Jember. Waduh, ini kalau ngomongin regulasi sama Pak Hari ini ya. Pak, ini Bu Menti minta dukungan ini Pak. Nggak nutut saya, Mbak. Pernah sambat sama saya, Bu Menti ini. Aduh, SDM-nya kurang, lalu anggarannya juga kurang untuk bisa sama-sama menjaga lingkungan dan juga menjaga sampah ini. Oleh karena itu benar-benar dibutuhkan semangat dari masyarakat itu sendiri. Sejauh ini, Pak Hari, bagaimana pemerintah Kabupaten Jember memandang, kita kembali lagi ke topik kita yaitu sungai, begitu ya, Sungai Bedadung, memandang Sungai Bedadung ini sebagai aset strategis, bukan hanya dari aspek ekologi saja, tapi juga potensi pariwisata, tata ruang kota, dan juga sebagai kebanggaan identitas daerah jika masih banyak sampah di sana dan masuk kategori cemar ringan, begitu. Mau nggak Pak Ari?
1: Gitu, terima kasih Mbak Retno, Pak Prabowo, Bu Menti, Pak Sis. Jadi yang pertama ada salam hormat dari Bupati terkait dengan kita semua dan juga mendengar, karena sekarang ini kan Bupati juga mencoba membuat Jember baru, Jember maju ini bisa semuanya masuk di semua sektor kan gitu ya. Siap. Karena visi misi beliau itu 2025 sampai 2030 itu kan dengan cinta mewujudkan Jember yang lebih baru dan lebih maju. Okay. Isu tentang sungai ini sebenarnya juga sudah masuk di dalam program protes beliau, yaitu tentang cinta lingkungan. Di situ ada butir B, bahwa tata kelola sumber daya alam, SDA yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah kita punya sungai. Banyak ya, di Jember itu banyak sungai. Tetapi yang membelah di tengah kota, salah satu yang menjadi landmarknya Jember adalah Bedadung. Dan tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Prabowo bahwa ada banyak plus dan minus. Salah satunya adalah Bedadung sumber kehidupan warga Jember. Ada ngambil air di situ dari PDAM. Kemudian juga kita dapat manfaat dengan adanya sungai. Salah satunya kalau di kota, karena kalau kita lihat vegetasi di pinggir sungai itu sebenarnya juga bisa mereduksi polusi ya. Dan itu kita berharap ke depan bahwa nilai negatifnya itu kita minimalkan. Harapannya ini menjadikan salah satu sumber. Makanya kami di staf ahli ini mencoba menggali dalam membuat semacam polisi kepada masukan kepada bupati, polisi brief. Itu kami banyak menggali data, eviden dan juga riset-riset. Kami sudah kerjasama koordinasi dengan beliau Pak Prabowo ngobrol-ngobrol ini, karena ternyata bahwa Bedadung ini kan kewenangannya provinsi, tetapi yang menggunakan adalah masyarakat Jember.
0: Masyarakat Jember.
1: Ya itu tadi. Kita berharap, saya juga terjun ke sungai sering, saya juga lihat. Jadi nyari data itu tidak di meja saja, tapi juga kita ke lapangan. Saya lihat banyak sampah nyangkut di pohon, numpuk di kaki-kakinya pohon. Jembatan itu. Kemudian juga di situ banyak aktivitas masyarakat yang masih mencari pangan di situ, yaitu mancing ya, selain healing itu. Jadi itu menjadi salah satu, sebenarnya kalau ini kita besarkan potensinya itu luar biasa. Healing yang paling dekat itu adalah sungai. Jadi kita di tengah kota ini dari sungai Bedadung ini paling nggak sampai 1 kilo ya. Ya ini ada jembatan Dada Gembar, bawahnya Bedadung. Coba kita lihat masyarakat sering masuk ke sungai, artinya apa? Kalau kita lihat banyak sampah, datang dari mana? Nah, kami akan buat semacam masukan ke beliau. Kami juga koordinasi ke akademisi juga. Mungkin ada riset-riset yang bisa dijadikan masukan. Ini tentunya sangat-sangat memberikan dampak bahwa ayo kita bagaimana memanfaatkan. Karena memang ada bencana, tetapi kita tidak harus waspada penting, tetapi kita tidak harus takut gitu ya. Mitigasi perlu. Makanya kalau kita mencoba, saya mencoba juga memberikan satu masukan bahwa sungai itu adalah kalau bisa jadikan halaman depan kita. Kalau halaman belakang, mohon maaf, seringkali itu orang gampang saja ya. Halaman belakang karena nggak dilihat setiap hari ya, tinggal buang-buang sampah. Itu yang sebenarnya kita harus, dari kita semuanya harus berperan serta bahwa sungai itu adalah sumber kehidupan, dan itu bisa

0: Dan nanti tidak hanya sekedar healing, kemudian mancing ya, tapi bisa jadikan nilai ekonomi.
1: Okay.
0: Karena ada beberapa spot itu yang juga menarik untuk dikembangkan jadi wisata, ya. Wisata
1: di
0: kota.
1: Sepanjang
0: panjang jalan, sungai.
1: Sepanjang Sungai Bedadung ya, Pak.
0: Tentunya nanti
1: ada
0: dengan
1: beberapa
0: izin dari Pak Prabowo ya, untuk pemanfaatannya. Ya, artinya tadi supaya kita harus mitigasi bencana dulu, Pak ya. Jangan sampai nanti buat wisata tahu-tahu jadi kena banjir, sudah ada investasi dan sebagainya, ada korban, itu yang kita tidak inginkan. Jadi kita lihat ada sekitar berapa ini? Hampir 11 kecamatan. Tentunya ini juga perlu dukungan dari aparat wilayah, dari kecamatan yang dari hulu sampai hilir ini, tentunya kita berharap dukungan juga. Ada sosialisasi edukasi pada masyarakat. Jadi nanti coba kita mapping kebijakan bupati nanti seperti apa supaya ini mengena kepada semuanya, supaya ikut menjaga sungai ini supaya bersih ya, minimal bersih dari sampah itu sudah plusnya luar biasa. Saya sering makan ikan itu di warung di Jalan Jawa itu masih ada wader ikan wader. Beliaunya yang jualan itu kalau malam jaring di Bedadung. Nah, itu juga mungkin endemik. Dan kalau nanti banyak sampah, takutnya wadernya hilang, Pak. Karena dia takut sama sampah. Nah, ini tentunya orang-orang yang perlu, ayo kita turun ke kali, lihat suasana kali kita. Nanti kalau ada sampah, harus kita bersih-bersih. Sudah ada komunitas-komunitas. Nah, tentunya ini nanti buat semacam kebijakan yang mungkin akan kita buat strategis lagi seperti apa. Dukungan dari wilayah, karena wilayah itu juga ada kecamatan, ada desa, ada RT/RW perangkat desa. Ini sangat masih tentunya akan sangat memberikan dukungan. Selain juga ada solusi nanti ya terkait adanya SE Bupati tentang pengelolaan limbah yang mandiri, sampah mandiri ini. Karena ini juga harus ada solusi jalan keluarnya sehingga kita berharap masyarakat tidak membuang sampah di sungai. Tapi tidak hanya di sungai sebenarnya. Nah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Saya lihat orang-orang naik mobil itu ya mohon maaf, itu buang sampah di jalan. Padahal kita tahu jalan itu ada drainase. Kalau di jalan kampus itu drainase itu langsung nanti masuk selokan dan muaranya ke
1: ujungnya
0: sungai.
1: Kan
0: nah, sama juga. Jadi tidak hanya sungai saja kita buang, tapi memang di jalan dimanapun ada banyak larangan-larangan sudah di jembatan-jembatan itu
2: besar-besar.
0: Justru di sungai itu pembuangan sampah. Nah, jadi kita juga ini gimana ya? Apakah memang sudah kabur tulisannya atau dipelari dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang penting adalah kita menyadarkan pada diri kita masing-masing bahwa sampah itu apalagi kalau sudah di sungai terutama Bedadung itu kita hindarkan. Tadi sudah sampaikan tercemar ringan. Ini warning ya. Jangan sampai tercemar berat kan itu dah. Nah, ini warning bagi kita semuanya. Coba njenengan turun ke sungai lihat. Kita sejuk udara di sungai itu karena satu banyak vegetasi, kedua kita gemerici air, itu healing yang murah meriah bahwa keluarga yang penting aman kan gitu ya. Nah, itu lihat. Kemudian kalau kita pingin mancing tinggal bawa kail gratis, Pak ya. Ya, tinggal narik tempat yang aman. Jadi bahwa Sungai Bedadung ini karena pusat dekat dengan kita semuanya, terutama di kecamatan kota, tentunya harapan ke depan kita berharap memberikan manfaat yang besar ya, terutama yang positif. Ya ekonominya, ya kemudian airnya dan suasana yang sekitarnya. Jadi kalau bisa kita berubah menjadi mindset halaman belak depan itu bukan terus rumahnya langsung dihadapkan ke sungai enggak. Tapi mungkin bagian dari halaman yang sering kita bermain, gitu ya. Bermain ngomong anak di situ lihat. Jadi menghilangkan kemenatan di kota tidak harus jalan-jalan ke pusat-pusat yang keramaian. Perlu juga masuk sungai di tengah kesunyian sungai. Saya yakin kita akan melihat betapa indahnya buatan ciptaan Tuhan ini yang harus kita lestarikan.
1: Sejauh ini Jember ada beberapa sungai yang sudah dimanfaatkan secara ekonomi Pak. Kali Jompo, lalu yang itu ada di
3: Tegal Besar ya. Itu dekat Nyaman. Itu kalau sore
1: ya
3: banyak
1: ya?
3: Pengunjungnya di situ.
2: Ngopi
0: itu. Yang penting jangan buang sampah ya habis itu ya.
2: Intinya itu.
0: Takutnya kan begitu nanti.
1: UMKM mulai banyak nanti sampahnya masuk ke
2: sungai.
1: Okay, sejauh ini berarti harapan ke depan inginnya Bedadung ini kembali dari cemaringan ini sudah tidak cemaringan lagi, ya, tapi lebih bersih lagi.
0: Ya, betul.
1: Masyarakat Jember lebih sadar lagi untuk tidak membuang sampahnya ke sungai dengan merubah mindset bahwa ayo kita jadikan sungai Bedadung ini sebagai halaman depan rumah kita. Kalau halaman belakang buang sampah tinggal gini aja ya Pak ya.
0: Gampang ya. Mudah.
1: Oke, berarti intinya Pak itu masyarakat. Bagaimana dengan limbah-limbah dari industri yang mungkin sejauh ini ujungnya memang juga masuk ke sungai? Sudah adakah regulasi dari pemerintah daerah untuk mencegahnya, Pak Harry?
0: Iya. Jadi nanti coba kita lihat lagi okay. ya regulasi terkait dengan yang limbah, karena juga mungkin di Jember ini belum banyak industri besar ya, tetapi mungkin yang kecil-kecil atau juga ada beberapa rumah tangga yang mengakses langsung ke sungai, tentunya ini juga belum memberikan satu nanti edukasi, karena bagaimanapun kalau bisa sebenarnya kalau rumah tangga itu kalau banyak pun jadi masalah gitu, tidak hanya yang industri-industri, ya itu yang tentunya mungkin keterpaksaan mereka tidak punya ruang, itu tentunya nanti carikan jalan keluar ke depan. Misalnya dengan ada resapan dulu, kemudian baru kalau sudah tinggal airnya itu kan secara alami, tinggal bagaimana pengelolaan dari limbah rumah tangga juga.
1: Okay.
0: Tentunya ini kan perlu ada nanti ke depan data yang ada, kemudian kalau memang belum ada regulasinya, tentunya ini nanti perlu dibuat supaya masyarakat aware ya, sebenarnya mengedukasi supaya mereka tidak mudah untuk membuang apapun di sungai itu, karena Bedadung ini yang karena memang jadikan landmarknya Jember.
1: Betul sekali. Banyak kota besar, kota-kota modern untuk saat ini yang sudah membuat sungai itu sebagai halaman depan rumah mereka, begitu ya. Sama-sama menjaga, jadi tempat rekreasi juga. Nah ini kalau ini sudah jadi, sudah terkonsep oleh pemerintah Kabupaten Jember, mudah-mudahan nanti ke depan bisa bersinergi dengan Pak Prabowo. Nyuwun sewu Pak, ini kalau misalnya Pak Hari tadi sudah menyampaikan bahwa ada keinginan dari pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk menjadikan bahwa Bedadung ini selain sebagai sumber kehidupan, tapi juga mudah-mudahan saja bisa diambil dari sisi ekonominya dengan memanfaatkan keindahan-keindahan yang ada di sana. Memungkinkankah Pak? Lalu bagaimana dengan mitigasi bencana? Tadi mengingat bahwa Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa sebagai sumber kehidupan juga, tapi ada ancaman bencana dari Sungai Bedadung itu sendiri. Monggo Pak.
2: Terima kasih Bu Nge. Terkait bencana, kita sudah melakukan mitigasi mana daerah-daerah yang aman untuk dimanfaatkan, juga mana daerah-daerah yang rawan dimanfaatkan. Jadi kita datanya sudah ada semua, jadi kalau ada orang berizin itu kita tidak langsung mengizinkan, jadi akan kita lihat keamanannya gimana. Jadi sudah ada aturan-aturan yang jelas Bu, jadi kita juga sudah punya data-datanya. Mungkin di sini kalau ada sempadan yang dimanfaatkan, ada beberapa Bu, ada beberapa yang dimanfaatkan. Contoh juga ada yang di mana di bawah jembatan apa, jembatan
4: Semanggi.
2: Bukan. Jembatan yang
0: Jarwo,
2: jembatan yang
0: Kalimantan,
2: Mastrip
1: Jarwo
2: itu jembatan kan ada sempadan dimanfaatkan untuk kafe itu kan dari sisi keamanan masih sudah kita antisipasi. Jadi ada step-step, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mungkin itu Bu.
1: Baik,
2: terima kasih.
1: Berarti intinya memang sebenarnya sudah ada Pak Prabowo, bagian-bagian yang rawan itu sudah dipetakan, bagian-bagian yang memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan secara ekonomi oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember juga sudah ada. Tinggal sinerginya nih Pak. Begitu ya, sinerginya mudah-mudahan bisa terbangun, terjalin dengan baik. Pak Prabowo, Bu Menti, Pak Hari, didukung oleh Mas Duyanggoro juga. Mudah-mudahan Kabupaten Jember dengan Bedadungnya ini bisa memanfaatkan dengan baik. Di ujung perjumpaan, ada yang ingin ditambahkan Bu?
3: Ingin menambahkan Mbak Nenggi terkait yang tadi limbah perusahaan.
1: Oh iya.
3: Nah itu di PRKPLH melalui bidang tata lingkungan di mana perusahaan-perusahaan itu melakukan memroses izin-izinnya, itu juga kita ada pengawasan di situ. Jadi limbah daripada perusahaan itu harus ada IPAL seperti itu. Jadi enggak langsung dibuang ke sungai. Ya. Okay. Seperti itu
1: sudah
3: juga.
1: Sudah ada pengolahan terlebih dahulu ya, Bu, sebelum dialirkan ke sungai.
3: Leres. Oh, IPAL itu namanya. Kemudian juga untuk kualitas air juga melakukan uji mutu juga DPR KPLH melalui lab yang ada di DPR KPL.
1: Oke. Baik.
0: Ingin menambahkan, Mbak.
1: Monggo, Pak.
0: Biasanya juga dalam membuat perizinan itu kan ada kajian UKLUPL lingkungan ya.
1: Siap.
0: Kalau besar itu AMDAL, kalau yang menengah itu UKLUPL, kalau yang kecil itu SPPL. Itu perlu juga nanti seperti jaminan Bu Menti itu sudah sebenarnya bisa terukur dari situ. Nanti ada uji sebelum dan sesudah. Kemudian yang berikutnya adalah ini bukan peran dari Dinas Lingkungan Hidup saja. Hampir semua OPD terlibat kan gitu ya. Ya makanya ini multi sektor juga. Jadi ada BPBD mitigasi, kemudian dari pariwisata juga masuk. Dinas PU, PRKP, koperasi. Ya, koperasi juga nanti kalau ada UMKM. Kemudian juga terkait dengan Dinas Pertanian atau Perikanan juga masuk karena di sini juga kita ada beberapa yang jadikan endemik itu yang harus kita lestarikan. Termasuk kalau misalnya mau nebar ikan itu kan tidak sembarangan di sungai ya. Kayak ada kejadian di Jakarta itu kan kita perang dengan sapu-sapu gitu ya. Itu kan jadi ikan predator. Iya, jadi betul. Mungkin juga mengingat kepada warga nanti kalau ada yang istilahnya nebar ikan itu mungkin harus konsultasi dulu jangan sampai ini menjadikan memantikan yang endemik.
1: Okay.
0: Itu juga. Dan ini semuanya terlibat ya, tidak ada yang tidak terlibat di situ.
1: Oke. Baik. Nah, ini dia hampir semua OPD terlibat bagaimana menjaga kelestarian sepanjang Sungai Bedadung, menjaga supaya airnya tetap bersih, tidak kualifikasi cemar ringannya ini tidak bertambah, tapi mudah-mudahan aja menjadi lebih baik lagi, bisa dimanfaatkan bukan hanya sebagai sumber kehidupan tapi juga secara ekonomi bisa dan pariwisata bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, di ujung perjumpaan kita pendengar, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan, ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada pendengar dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember, diawali dari Pak Prabowo. Monggo, Pak, terkait dengan Sungai Bedadung ini.
2: Oke, terima kasih. Mungkin di penghujung ini harapan kita semua, marilah kita jaga Sungai Bedadung ini, kita rawat supaya nantinya kita bisa mewariskan anak ke anak cucu kita Sungai Bedadung yang bersih, terjaga airnya, juga terjaga sumber-sumbernya nggih. Jadi terutama sumber-sumbernya. Di sini tadi dari data yang kita lihat kan sudah terlihat, Bu. Perbedaan antara musim kemarau sama musim penghujan itu perbedaannya sangat tinggi. Jadi di musim penghujan itu di Bedadung, di hilir itu, di Bendung tercatat 500, hampir 600 meter kubik. Sementara
1: per detik itu ya, Pak, ya?
2: Per detik. Sementara di saat musim kemarau
1: tinggal 11.
2: Jadi artinya sumber mata air kita sudah banyak yang
1: mengering.
2: Ya, jadi monggo kita jaga bersama-sama. Dan ini tidak satu harus kerjasama, ada beberapa elemen, Bu, dari masyarakat juga itu terkait reboisasi di hulu supaya saat musim penghujan air tidak langsung jatuh ke sungai.
1: Okay.
2: Mungkin itu, Bu. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Dwi Anggoro, ada yang ingin disampaikan?
4: Yang penting memayu Hayuning Tirto.
1: Oke.
4: Sama-sama melestarikan melestarikan kelestarian air.
1: Oke.
4: Sampai anak cucu kita.
1: Baik. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan anak-anak cucu kita bisa menikmati bukan hanya dari tahu dari buku sejarah aja.
4: Betul.
1: Pak Hari, monggo.
0: Ya, yang pertama ayo kita selamatkan Bedadung, jangan buang sampah dan limbah di Bedadung. Ada satu pantun.
1: Oke.
0: mangan iwak water ning kebon sari.
4: Cakep.
0: Ayo jadikno Jember kota sing asri.
1: Cukup. Baik, ya, baik. Silakan momenti terakhir panjenengan.
3: Membersihkan sungai itu penting, tetapi mencegah sampah masuk ke sungai jauh lebih penting.
1: Okay.
3: Bersih sungai bukan kegiatan sesaat, tetapi gerakan berkelanjutan. Menjaga lingkungan membutuhkan kolaborasi pentahelik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Mungkin ada satu pantun untuk kita semua. Pergi ke Jember membeli suwar-suwir. Jangan lupa jalan ke tepi. Kali Bedadung airnya mengalir, indah mempesona di hati kami.
4: Oke.
1: Luar biasa. Mudah-mudahan bukan sekedar pantun, tapi makna dari pantun yang disampaikan oleh Pak Hari, Bu Menti, itu benar-benar membuat kita jadi lebih sadar lagi bagaimana kita memperlakukan sampah, bagaimana kita bisa menjaga sepanjang Sungai Bedadung dari hulu hingga hilirnya. Matur nuwun, terima kasih untuk Pak Prabowo. Insinyur Prabowo STMT selaku KUPT Bondoyudo Baru di Lumajang, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, yang didampingi oleh Kasih Pemeliharaan dan Rehabilitasi dari UPT PSDA WS Bondoyudo Baru di Lumajang, Bapak Duyanggoro.
4: Terima kasih
1: juga kepada Ibu Menti Dia Handayani SH selaku Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan LH Kabupaten Jember. Pak Hari, matur nuwun juga selaku staf ahli pemerintahan Sekretariat Kabupaten Jember. Pendengar, pesan utamanya jelas sekali. Meningkatkan kualitas Bedadung adalah tugas bersama, bukan hanya tugas dari dinas provinsi dan juga pemerintah daerah Kabupaten Jember. Air yang mengalir di Bedadung adalah gambaran kepedulian kita terhadap masa depan Jember. Mari kita jaga sungainya agar keberkahannya terus mengalir hingga generasi yang akan datang. Saya Erta Palupi bersama dengan narasumber kita harus pamit undur diri. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih.
1: Begitu juga tim yang bertugas. Matur nuwun. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saatnya kita akan bergabung dengan program A3 Jakarta mengikuti perkembangan informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
2: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, yang mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau dapat hasil terbaik bisa juara, yang mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arlia Nabila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Ini sangat baik.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik, progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya, tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat ada 3 gunung aktif di Indonesia, Gunung Ibu, Gunung Lewotobi laki-laki, dan Gunung Semeru yang kali ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah niku wae musike lah kok gangguan. Ngaten nggih. Pak Rebo janane kula niki pengen menyapa. Waduh, menyapa panjenengan sedaya kalian Pak Rebo. Ngaten. Amargi dintenipun sakmenika kan nggih sampun dinten Rebo. Ngaten to. Nanging nggih duka niki swantenipun kok mboten sekeca ngaten. Nggih, mugi-mugi

0: Pak Rubianto, salamnya matur nuwun dini. Abinya anu di masjid mandi, salamnya sarawan sun, di barang sehat ini. Dengan kita atur-atur di sini.
1: Gino.
0: Ya, apa ini kalau ngerti.

0: aneh gak jelas. Wis gak bener.
1: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaane. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
2: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
1: Rokok kok gak jelas. Nyo, kopi wae, gratis.
2: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
2: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Pendengar, ada sebuah informasi untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan. Kali ini dibutuhkan karyawan dan karyawati untuk toko rujak ayu. Syaratnya maksimal usia 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, sopan, santun, ramah, dan murah senyum. Mampu bekerja sama sebagai tim, jarak tempuh kerja tidak lebih dari 30 menit, sehat jasmani dan rohani, berpengalaman di bidang perkasiran, bisa mengoperasikan medsos terutama TikTok. Jadi bagi wanita diharapkan wajib untuk berhijab, tidak sedang bekerja di tempat lain. Bagi yang berminat silahkan kirimkan CV ke 087-86177-0883. Sekali lagi di 087-86177-0883.

0: komputer sedoyo lho niki wau. Nggih ta? Wah, sakeco saestu. Mugi-mugi saged dados panglipur ing manah panjenengan. Terakhir. Monggo winara. Sinten menika? Campur sari laras-laris.
1: Assalamualaikum.
0: Oh nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ugi dumateng Mbak Diana wonten ing Lumajang.
1: Sugeng siang Mbak Diana. Dalamipun kagem sedangkan kemawon wadani pun sampun meten kompeten sebat tunggal pokok tunggal dan sampun nyalam itu yaya dalam pun bentuk itu yaya kagem penjenangan sesungguh haji jubahan atau sata makian kondor dan akan menikmati mungkin lancar di sini pun pada ibu sampah roka ibu sampah roka tetap sampah sehat ya panggil tambah sehat pak ini sampun matang sebat
0: sami
1: Legitur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun rawuhipun. Lelagon pamungkas mangke monggo kita midhangetaken sarang-sarang kesabet wuyung. Nanging menika wonten sinten campur sari laras laris.
2: Legitur laris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng siang.
2: Alhamdulillah sakit mlebet jan.
0: Bujailani to niki. Leres.
2: Lho, sanes Lumajang lho, Jang.
0: Oh, Mbak Dian. Lah sawantenipun kok radi-radi mirip ngaten lho Mbak Din panjenengan niku. Ya
2: ngoten nggih. Nggih kula badhe nyapa rencana-rencana pun jan nggih. Kan tembangin derek.
0: Nggih. Leres. Derek niki panjenengan lagunipun.
2: Nggih. Nggih. Matur nuwun salamipun Bunda Yaya. Terus Mbak Lilik Suryani. Terus Wontok Malik, Pak Abimanyu. Pak Rusianto. Bunda Mutia. Bu Mimin, Bu Ponira, kalian Yutili, Yu Mimin, Yu Mia. Terus Wontok Yuk Melong, Putra Magenja. Terus Wontok Malik Ato Mangkurawi. Nggih man niku wau kula kawon panjen.
0: Ene menapa? Menapa, Bu?
2: Lah dikengke mlebet kin wa.
0: Lajeng.
2: Nggih. Lah niki alhamdulillah saged panjen nggih.
0: Nggih, niki lho saged.
2: Nggih pun kagem Bunda Retno Purnio sugeng siang Bunda Ribut. Bunda Jailani, Pak Gandu, Pak Maskur. Abah Mustofa.
0: Lajeng. Lah. Lah kok mboten-mboten swantenipun? Nggih, Mbak Din, lah dereng mantun lah ngendikan lah panjenengan menika. Nggih, Nakna, monggo sarang-sarang kita midhangetaken lagon pamungkas wonten ing siang menika. Gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katura.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Permainan tradisional pada hari jadi Kabupaten Situbondo mendapatkan pujian dari mahasiswa Jepang. Pemerintah Kabupaten Jember terus mengawal keberlanjutan pembangunan jalan lintas selatan. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita Polres Bondowoso mengamankan dua orang yang diduga penadah kendaraan hasil curian. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Baik saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk siang hari ini, permainan tradisional yang merupakan rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi mendapatkan pujian dari mahasiswa Jepang. Permainan tradisional yang dimainkan dan dilombakan di Kabupaten Situbondo dalam rangka memperingati Harjakasi dan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya adalah dakon, lompat tali, yoyo, bekel, dan juga klompen. Sosuke Joko, mahasiswa dari Fakultas Computer Science Osaka University, mengaku bahwa permainan tradisional di Jepang punya kemiripan dengan permainan yang ada di Situbondo, seperti tarik tambang dan juga klompen. Karena Kawabata, yang juga mahasiswa Osaka University French Department, mengaku senang melihat permainan tradisional yang dimainkan kembali oleh anak-anak usia SD dengan penuh keceriaan, kekompakan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan bahwa Pemkab Situbondo berkeinginan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional yang selama ini telah ditinggalkan. Saudara, beralih ke Kabupaten Jember, di mana pemerintah Kabupaten Jember terus mengawal keberlanjutan dalam rangka pembangunan Jalan Lintas Selatan atau JLS yang menghubungkan sejumlah wilayah pesisir selatan Jawa Timur. Pemerintah pusat menyiapkan alokasi anggaran sekitar 3 triliun untuk keberlanjutan proyek tersebut. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan bahwa pembangunan fisik lanjutan JLS ini dijadwalkan akan kembali dijalankan pada akhir 2026. Pembangunan jalur ini mencakup kawasan Jombang, Kencong, Gumuk Emas, Puger hingga wilayah pesisir lainnya yang tersambung dalam koridor strategis Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Keberadaan JLS dinilai tidak hanya penting dari sisi infrastruktur saja, dan tetapi juga berpotensi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akses yang semakin baik akan memudahkan distribusi barang dan jasa, sekaligus membuka peluang investasi baru di sepanjang jalur lintas selatan. Saudara, program Jember Cinta Kesehatan tahap kedua kembali diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan praktis. Layanan kesehatan gratis, maksud kami, bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat Jember yang bisa menikmati layanan kesehatan tersebut, melainkan warga luar Kabupaten Jember juga bisa turut merasakan layanan program kesehatan gratis. Informasi selengkapnya, Anggi Widya melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai memperluas layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2. Program ini menargetkan 10.000 penerima manfaat dengan cakupan layanan yang tidak hanya menyasar warga Jember, tapi juga masyarakat dari luar daerah. Program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2 ini diluncurkan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, di Pondok Pesantren Nuris, Kecamatan Sumber Sari Jember pada Senin kemarin. Ketua TP3D Bidang Kesehatan Jember, Dr. Ulfa Elviah mengatakan, hingga saat ini sekitar 4.000 sasaran telah terdata dari target 10.000 penerima. Layanan yang disiapkan meliputi pengobatan gratis, operasi katarak, penanganan kelainan bawaan, hingga bantuan alat kesehatan seperti kacamata, alat bantu dengar, serta prostesis kaki dan tangan.
2: Sebagai informasi untuk kegiatan pada siang hari ini, ada sekitar 600 peserta yang kita lakukan pemeriksaan gangguan penglihatan, di mana dari 600, 100 dari santri nuris dan sisanya dari 4 kecamatan yaitu Arjasa, Pakusari, Patrang, dan Sumbersari. Dari hasil pemeriksaan ini nanti akan didapatkan data peserta-peserta yang akan mendapatkan bantuan kacamata ataupun peserta yang memerlukan tindakan lanjut untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit terdekat.
1: Pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan mendapat dukungan Pemkab Jember, sektor swasta melalui CSR, serta organisasi non-pemerintah. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, keterlibatan masyarakat dari luar daerah menjadi salah satu perluasan akses dalam pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan tahun ini. Warga yang membutuhkan layanan tertentu, seperti operasi katarak maupun bantuan prostesis, bisa langsung mendaftarkan diri melalui kanal Wadul Guse atau puskesmas terdekat. Bupati dalam hal ini juga menjelaskan alasan Pondok Pesantren Nuris dipilih sebagai lokasi awal pelaksanaan program.
3: Insya Allah pelaksanaannya akan kita mulai sesegera mungkin, hari ini launching, dan saya sengaja memilih di Pondok Pesantren karena memang kita harus ingat sejarah bahwa di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ada peran kiai, ada peran para ulama, ada peran pesantren, termasuk hari ini ketika mengisi kemerdekaan juga Pondok Pesantren bahu-membahu berjuang mengisi kemerdekaan, memberikan pelayanan pendidikan yang baik, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, termasuk program-program yang bisa disinergikan dengan pemerintah.
1: Pemerintah Kabupaten Jember berharap program Jember Cinta Kesehatan ini dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan medis sekaligus membantu masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan secara lebih mudah dan cepat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS Wilayah Lumajang resmi mengakhiri operasi pemadaman kebakaran. Penghentian penanganan tersebut dilakukan setelah Satgas Karhutla TNBTS menerima instruksi dari pimpinan pada hari Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil perintah pimpinan Satgas Karhutla TNBTS yang diketuai oleh Komandan Korem 083 Baladika Jaya. Dengan berakhirnya operasi pemadaman jajaran di wilayah, tetap diminta untuk melakukan pemantauan untuk bisa mengantisipasi munculnya titik api baru. Isnugro menghimbau jajaran mulai dari tingkat kecamatan hingga desa tidak menurunkan kewaspadaannya meski operasi pemadaman telah dinyatakan selesai. Pemantauan diperlukan karena wilayah Lumajang masih menghadapi musim kemarau dan dengan kondisi kekeringan. Bergeser ke Kabupaten Bondowoso, di mana pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama dengan jajaran kepolisian setempat memulangkan 3 orang pekerja migran perempuan asal Jawa Barat yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dan hingga saat ini, pihak kepolisian Bondowoso bersama dengan sejumlah pihak terus melakukan pengembangan kasus untuk membongkar sindikat TPPO. Informasi selengkapnya, M. Samsudi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinsos P3 AKB bekerja sama Polres Bondowoso akhirnya memulangkan 3 perempuan yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ketiga perempuan itu berasal dari Lampung, Cilacap, dan Bandung. Mereka sebelumnya ditampung di Desa Sukosari, Kecamatan Sumberwuringin selama kurang lebih 2 bulan dengan janji akan diberangkatkan bekerja ke Singapura. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, polisi telah mengamankan seorang perempuan berinisial M yang diduga menampung 3 calon pekerja migran tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, Ketiga korban itu dijanjikan berangkat ke Singapura melalui Surabaya dan Batam. Namun selama sekitar 2 bulan berangkat berada di tempat penampungan, mereka tidak kunjung diberangkatkan. Polisi kemudian menerima informasi terkait keberadaan para calon pekerja migran itu dan melakukan penyelidikan. Setelah memastikan kondisi di lapangan, petugas akhirnya mengamankan tersangka M beserta para korban dari lokasi penampungan.
5: Jadi tersangka ini sudah menampung para pekerja migran ini kurang lebih selama 2 bulan dengan janji akan diberangkatkan ke negara Singapura. Namun sampai hal waktu yang telah dijanjikan lewat tidak diberangkatkan, kemudian kita dapati dan akhirnya kita dapat ungkap dan saat ini prosesnya sudah kita tahan yang bersangkutan. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 81 junto pasal 68 atau pasal 83 junto pasal 68 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran.
4: Menurut Aryo, para korban selama berada di tempat penampungan hanya menunggu proses keberangkatan dan tidak melakukan aktivitas pekerjaan. Pemberangkatan disebut menunggu adanya permintaan atau lowongan pekerjaan dari pihak di Singapura. Sementara itu, 3 perempuan yang berhasil diselamatkan selanjutnya mendapatkan pendampingan dari Dinsos P3 AKB Bondowoso. PMK Bondowoso juga telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI di Surabaya untuk proses pemulangan para korban ke daerah asal masing-masing. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, buletin untuk siang hari ini disiarkan oleh Program 1 RRI Jember, di mana berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan juga melalui channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, penataan kabel jaringan internet di kawasan perkotaan menjadi salah satu langkah yang didorong pemerintah Kabupaten Lumajang untuk bisa menciptakan lingkungan kota yang lebih rapi, nyaman, dan tertata tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas digital. Upaya tersebut dibahas Bupati Indah Amperawati saat bersilaturahmi dengan sejumlah penyedia layanan internet atau provider di Ruang Mahameru Pemkab Lumajang pada hari Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Bunda Indah menyampaikan apresiasi kepada para provider yang selama ini turut menyediakan layanan internet bagi masyarakat Lumajang. Dan menurutnya keberadaan jaringan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, pelayanan publik, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Saudara, jumlah pengguna jasa kereta api di Daop 9 Jember selama periode libur peringatan HUT RI ke-81 mencapai 91.000 penumpang lebih. Dan tercatat selama periode tersebut stasiun kereta api Jember termasuk kategori aktivitas layanan penumpang tertinggi di Daop 9. Informasi selengkapnya Anggi Widya melaporkan.
6: Pendengar, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api selama libur hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Daop 9 Jember cukup tinggi. Selama periode 14 hingga 17 Agustus 2026 tercatat ada lebih dari 91.000 penumpang naik dan turun di berbagai stasiun yang ada di wilayah Daop 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan peningkatan volume penumpang ini mulai terlihat pada Sabtu 15 Agustus dan berlanjut hingga periode arus balik.
7: Dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 9, stasiun Jember menjadi stasiun dengan aktivitas pelayanan penumpang tertinggi, mencapai kurang lebih 30.192 penumpang. Sementara itu, dari sisi wilayah, Kabupaten Banyuwangi mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kabupaten yang terpadat mobilisasi masyarakat di wilayah ujung timur Pulau Jawa. Tercatat kurang lebih 44.855 penumpang selama periode 14 hingga 17 Agustus 2026. Tingginya masyarakat menggunakan layanan transportasi kereta api tidak terlepas dari diskon 17% pada Hari Raya Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2026. Dari sisi perjalanan, KA Sri Tanjung menjadi kereta api PSO dengan jumlah pelanggan tertinggi mencapai kurang lebih 6.104 penumpang Sementara itu, untuk KA komersial jarak jauh, KA Sangkuriang mencatat kurang lebih 5.402 penumpang.
6: Cahyo menyebut tingginya penggunaan kereta api selama periode libur kemerdekaan menunjukkan masih kuatnya minat masyarakat terhadap transportasi massal tersebut. Menghadapi periode libur panjang berikutnya, KAI Daup 9 Jember mengimbau masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan lebih banyak pilihan jadwal sekaligus mengantisipasi keterbatasan tiket saat permintaan meningkat. KAI juga mengingatkan masyarakat untuk melakukan transaksi melalui akses baik KAI maupun kanal resmi KAI lainnya agar proses pemesanan lebih aman dan nyaman. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, Polres Bondowoso mengamankan dua orang yang diduga sebagai penadah kendaraan hasil curian spesialis truk. Dari hasil ungkapan kasus sementara, polisi telah berhasil membidik beberapa sindikat spesialis kendaraan roda 4 atau lebih di sejumlah kabupaten tetangga. Informasi selengkapnya M. Samsudi kembali melaporkan.
4: Polres Bondowoso berhasil mengungkap kasus pencurian dan penadahan satu unit truk Mitsubishi warna kuning muda dengan nopol P2291C. Dalam kasus ini, polisi mengamankan dua orang tersangka yang diduga berperan sebagai penadah. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, kedua tersangka masing-masing ST dan AS diduga menerima dan menjual kendaraan hasil kejahatan dengan harga di bawah harga pasaran. Pengungkapan kasus tersebut bermula setelah truk dicuri ketika diparkir di wilayah Prajekan Bondowoso. Sebelumnya, kendaraan itu digunakan untuk mengangkut barang dan diparkir setelah proses pembongkaran selesai. Korban kemudian melaporkan kehilangan kendaraan itu kepada kepolisian.
5: Dengan tersangka yang sudah kami amankan ada dua, yang pertama yaitu atas nama ST dan atas nama AS. Jadi yang bersangkutan ini adalah sebagai penadah kemudian menjual kendaraannya dengan harga di bawah dan kemudian berhasil kita amankan dengan barang buktinya adalah satu unit truk Mitsubishi merek MITL Colt warna kuning muda dengan nopol P2291C.
4: Polres Bondowoso melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menemukan kendaraan yang diduga hasil kejahatan itu di Kabupaten Jember. Dari hasil pengungkapan, polisi mengamankan barang bukti satu unit Mitsubishi warna kuning muda dengan nopol P2291C. Sementara itu, dua tersangka lainnya telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku utama pencurian serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan penadahan kendaraan hasil kejahatan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Baik, saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Tim nasional basket putri Indonesia yang tergabung bersama dengan negara Cina dan Thailand dalam ajang ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Persaingan ketat tersebut bakal tersaji di babak penyisihan grup ajang olahraga tingkat Asia tersebut. Manajer Timnas Basket Putri Indonesia, Handoyo, menyatakan bahwa kesiapan timnya dalam menghadapi dua lawan tangguh tersebut. Seluruh jajaran pelatih terus mematangkan taktik strategi guna mengamankan tiket kelulusan dari fase babak grup. Pertemuan terakhir menghadapi skuad Thailand terjadi pada ajang pesta olahraga kawasan Asia Tenggara atau SEA Games. Pihak manajemen membawa jajaran atlet berpengalaman seperti Agustin Retong hingga Priscilia Karen dalam skuad utama. Skuad senior tersebut pernah membawa tim nasional Indonesia meraih medali emas pada SEA Games 2023. Tim nasional basket putri juga diperkuat deretan talenta muda berbakat seperti Valencia Kalistan dan Kartika Hatta. Kombinasi pemain-pemain senior dan junior diharapkan akan mampu menciptakan kestabilan permainan tim selama kompetisi berlangsung. Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk siang hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Diego dan Nada serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar
9: Dangdut.
5: Pro Dangdut. Setiap hari jam 12:30 siang.

selamat siang menjelang sore. Belum. Masih siang aja loh ini. Alhamdulillah hirabil alamin. Kita bertemu kembali untuk menikmati lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apakah saya Lita Arsita? Bukan. Lita Arsitanya lagi gak bisa siaran ya pendengar ya. Gak apa-apa ya, saya ganti aja untuk bisa bersama-sama kita dengerin lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Nanti deh saya akan terima penelpon setelah pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Dan peringat untuk kali ini sebelum saya terima kembali Anda semuanya di 0331 3366652. Sebelumnya akan kami sampaikan cek fakta hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, Cek Fakta untuk siang hari ini, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan tersebut berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan kembali gambar aslinya, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansoskemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kemensos menjelaskan bahwa hasil ini merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu di laman milik BPS Kabupaten Kota Batu menyatakan bahwa hasil desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil ini merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan pada satu angka pendapatan tertentu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sesi kedua, waktunya saya terima telepon Anda untuk 0331 336652. Untuk siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Dangdut adalah kita, gitu ya.
1: Kemana supirnya ini?
0: aduh.
1: Supirnya kemana lagi, Pak?
0: Lagi ada kepentingan. Ini ceritanya sedang rapat.
1: Oplosan ini ya.
0: Gimana?
1: Oplosan.
0: Oplosan enggak juga.
1: Iya kan, rollingan. Halo.
0: Halo.
1: Lagunya apa, Rin?
0: Apa ya?
1: Apa? Bisa request lagu.
0: Apa tuh?
1: Mata air mata, Roma Irama.
0: Aduh. Mata air mata.
1: Air mata.
0: Kok sedih sih?
1: Iya, bukan sedih tuh.
0: Gimana
1: panas
0: dong?
1: Panas ini sesuai dengan keadaan.
0: Panas?
1: Iya, di Muncar panas.
0: Oke, begitu ya.
1: Di Jember gimana?
0: Enggak, wajar, biasa aja. Oi.
1: Iya, biasa, iya.
0: Oke deh.
1: Ada ya, siap?
0: Ayo siap, boleh silahkan. Buat siapa lagunya?
1: Hah?
0: Buat siapa?
1: Iya, ini salamnya buat Yuk Melong, Pak Rahman, Bunda Yaya, Putra Bondowoso, Pak Rianto, Pak Ajo Lili, terus Manturawi, Pak Bano Melulu di situ Bondo, juga Lili Suryani, Bunga Bandara, Cak Madun, Cak Rendi, dan ke semuanya tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan lagu persembahan dari acara Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita jos.
0: Gentak jos. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Putra Madura di Muncar sana yang sudah berbagi waktu untuk kali ini. Boleh saya terima kembali dengan siapa saya berbicara? Hai, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita,
0: gentak-gentak jos.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar di siang ini, Mbak Ritno?
0: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Ben di Pro Dangdut.
0: Iya, sedang bertugas di sini.
2: Oh gitu. Sekedar mewakili, Mbak ya. Ya, mudah-mudahan yang ditugaskan Mbak Ritno berjalan lancar gitu, Mbak ya.
0: Amin.
2: Termasuk semua kru dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak kurang sesuatu apapun.
0: Siap.
2: Lagunya, Mbak ya.
0: Apa tuh?
2: Kalau barusan Pak Putra Madura minta dari Bang Haji, kalau saya minta dari Bunda Elvi, Mbak ya.
0: Elvi?
2: Iya.
0: Elvi Sukaisih.
2: Elvi Sukaisih. Judulnya Asal Sombong.
0: Asal Sombong?
2: Iya.
0: Oh, oke deh. Asal Sombong. Kok malah Asal Sombong?
2: Ya kan cuma lagu kan gitu. Sekedar untuk menghibur Mbak Ritno di ruang siar, Mbak.
0: Oke deh, kalau begitu.
2: Ya udah, salam-salam, Mbak ya. Ini yang apa yang belum yang sempat mungkin sempat lupa Pak Putra Madura. Sedikit ya, mungkin yang ingat saya ada Pak Rianto, ada Pak Teguh, juga ada Pak Gandu, ada Mbak siapa, Mbak Ritmo Murnio, juga Mbak Mutia. Ini yang sekedar lupa Pak Rahman di Subondo. Ya, iya deh ke semuanya, Mbak.
0: Oke.
2: Yang udah disebut sama Pak Putra Madura. Ya, terima kasih yang sudah disebut. Mm-mm. Yang belum disebut saya lanjutkan sedikit gitu. Mm-mm. Itu aja Mbak Retno. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Ruang rindu.
0: Loh kok ruang rindu sih? Pro dangdut. Dangdut adalah kita gentak-gentak jos.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
1: Awalnya cuma satu, minuman manis, camilan ringan, rasanya enak banget. Bikin lagi dan tanpa sadar ini jadi kebiasaan. Hari ke hari tubuh mulai minta lagi dan lagi. Katanya sih cuma gula, tapi kalau berlebihan bisa bikin kita ketergantungan. Tapi sekarang aku belajar lebih bijak. Lihat dulu nutri level label di kemasan. A, B, C, atau D. Biar tahu mana yang lebih aman untuk dikonsumsi. Kebijakan Kemenkes ini membantu konsumen untuk bisa memilih produk lebih sehat. Level A dengan warna hijau, ini adalah makanan atau minuman yang paling sehat. Hingga level D yang berwarna merah, ini adalah makanan atau minuman yang perlu dibatasi. Tujuannya untuk bisa mengendalikan penyakit kronis termasuk diabetes. Yuk, kendalikan konsumsi gula dari sekarang. Cek Nutri Level Label sebelum membeli. Kurangi manisnya

0: aduh lagu yang asal sombong ini kok ada, cuman didengerin itu kurang enak begitu Pak Putra Magenda. Jadi kayak kualitasnya itu udah menurun. Hai hai Pro Dangdut.
1: Hai hai Joko. Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Betul sekali. Genta-genta jos.
1: Gimana kabarnya Mbak Cantik?
0: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Kok hampir sama dengan Mbak Lita ya Mbak
0: Retno? Kenapa? Retno? Apanya?
1: Suaranya.
0: Oh, masa sih beda loh?
1: Enggak dong, bunga kan teliti banget.
0: Oke, okay, gitu ya.
1: Iya dong.
0: Tapi saya bukan Lita Arsita.
1: Oh, ya bukan lah.
0: Litanya kembar lagi gitu ada ya. Gimana?
1: Kembar.
0: Pengen dengar lagu apa nih?
1: Lagu Pria Idaman.
0: Pria Idaman dari?
1: Gak tahu ya, dari siapa itu.
0: Oke, okay. Baik.
1: Pria Idaman.
0: Mm-mm. Buat siapa Mbak Bunga?
1: Untuk semuanya deh. Mm-mm. Yang lagi cowok-cowok.
0: Rita Sugiarto itu.
1: Iya. Yang dari Irwan Dada. Dari Irwan Dada.
0: Irwan?
1: Ya.
0: Irwan.
1: Iya, dari Irwan.
0: Oke. Okay. Namanya Pria Idaman, pasti ada yang nyanyi perempuan. Nanti saya puterin dari Rita Sugiarto aja ya.
1: Oke deh, enggak apa-apa wes.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting bisa bersatu sama RRI sama Mbak Retno gitu loh. Bunga mau tidur rencananya.
0: Lo, terus?
1: Enggak jadi.
0: Oh, karena
1: ini terus pikiran kalau enggak masuk gitu.
0: Oh. Aduh.
1: Salam-salam ya. Tadi makasih salam bunganya ya. Ya Bang Madun, Putra Magenda, Putra siapa lagi? Putra Wijaya.
0: Putra Wijaya. Oke deh.
1: Ada Mbak Lilis, ada Cak Madun, ada Bapak Suki Hartono, ada lagi Bapak Bims Mas Bibi.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Rusdianto, ada Yuk Melu.
0: Oke. Okay. Sudah cukup ya, biar bisa lagunya keputar ya.
1: Biar enggak yang belakang nanti enggak itutan.
0: Oke, okay, thank you.
1: Sehat ya.
0: Ya, insyaallah.
1: Semoga dikasih umur panjang yang barokah.
0: Amin ya rabbal alamin, sehat.
1: Ditambah rezekinya yang barokah.
0: Oke, thank you.
1: Dijauh dari bala musibah.
0: Iya, amin ya rabbal alamin, begitu juga.
1: Dunia akhirat. Untuk Pro Dangdutnya.
0: Oke. Genta-gentak jos dangdut adalah kita. Terima kasih Mbak Bunga, kita dengerin lagunya yuk.
1: Sama-sama. Wahai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mudah-mudahan yang namanya Pria Idaman ini bisa mengganti lagu yang disuka oleh Pak Putra Madura tadi. Pengen dengerin Asal Sombong. Asal sombong jangan dong, jangan sombong-sombong. Hai, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Gentak-gentak Jos. Siapa nih? Gimana?
1: Suaraku tak toto kagran.
0: Oh, ini Cak Randy lagi sakit.
1: Enggak, harus sehat ini, alhamdulillah.
0: Oh iya, saya sudah.
1: Cuman suaranya belum hilang.
0: Seminggu yang lalu nih kayak gini nih.
1: Ini kayak mas 2 minggu ini.
0: Oh, aduh, lebih lama ternyata ya.
1: Cuman tak aneh tinggal kerja. Dilawan aja.
0: Iya, harus dilawan ya. Mungkin awal-awal yang kita nggak kuat ngapa-ngapain ya, gitu ya.
1: Kalau 2 hari aku tidur.
0: Loh.
1: Tidak ngat vokal.
0: Iya, beneran berarti ya.
1: Soalnya nggak bisa ngomong.
0: Oh. Oke.
1: Ini suaranya alhamdulillah agak mendingan.
0: Udah lumayan ya. Gimana ya? Baik kok.
1: Ya, wes. Reda gitu sampe.
0: Ya, udah. Aduh. Ya? Konir.
1: Oh, konir. Sama apa lagi?
0: Kencur.
1: Konir kencur.
0: Beras konir kencur.
1: Ngono ya. Tapi jalan jamu deh.
0: Iya, jamu pokoknya wes. Ngono.
1: Ini kata suara hilang ya.
0: Gimana?
1: Kepengen kalau suara hilang gini ya. Rasanya sulit ngerti ngomong
0: tuh. Emang nggak enak banget.
1: Tenggorokan tuh gatal. Tambahnya apa sampai gitu aku katanya?
0: Ditambahnya itu wes pokoknya beras kencur iku.
1: Sembuh orang wes ya masuk ini.
0: Harus.
1: Aku setelah lagu ya.
0: Apa tuh?
1: Lu begitu saja kok marah.
0: Loh, lagunya siapa itu?
1: Lagunya siapa ini?
0: Siapa?
1: Ini gak harus judul ini.
0: Aduh.
1: Apa ya? Terus lega anu ditinggal tanah wis.
0: Kok gitu sih?
1: Enggak, kalau enggak ada itu usah ditinggal tanah. Aku lagunya kan enggak tahu judul ini masalah.
0: Elvis Sukesi, lagu lama atau lagu baru?
1: Lama itu.
0: Lama?
1: Lama. Kalau nggak salah Elvis Presley.
0: Iya. Oke deh.
1: Terus gitu saja Kak.
0: Marah.
1: Ya gitu.
0: Siap.
1: Ya wes makasih ya lagu-lagu ini.
0: Oke deh.
1: Aku mau salam-salam sebagai anggota apa itu tadi?
0: Buat siapa?
1: Pak Putra, ya. Putra Jaya barang nggak sih Pak
0: Putra Wijaya.
1: Jaya.
0: Iya.
1: Ya, Bapak Teguh juga ya, Mas Barawi, Barawi, Bunda Mutia, juga Mbak Lili Suryani, Bapak Kristianto, terus sama lagi semuanya ya, tanpa terkecuali. Ya, aku ada di Jepang lagi.
0: Oh.
1: Namanya tak dekat ya.
0: Oh iya, boleh.
1: Anu, timur apa barat?
0: Timur atau barat? Oh yaudah. Nanti enak ayo.
1: Terima kasih ya.
0: Oke. Baik.
1: Selalu.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Terima kasih ya.
0: Dangdut adalah kita. Gentak-gentak Jos. Terima kasih banyak. Ya boleh silakan bergabung kembali di 0331 336652. Sebelum kita dengerin satu lagu. Gitu aja kok marah. Halo, selamat siang menjelang sore. Hai, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mbak Retno.
0: Sehat, udah lebih baik.
2: Sari aku gak bisa masuk.
0: Oke.
2: Pro Dangdut kadang bisa, kadang enggak. Mbak Lita nya mana, Bu Panitia?
0: Lita lagi rapat Waduh.
2: Oh, rapat.
0: Iya, lagi iya. Sibuk dia soalnya.
2: Oh, iya, Ibu Panitia.
0: Ibu Ketua Panitia dia.
2: Di rumah ini siapa, Mbak Retno? Ada
0: Yukino datang? Hah?
2: Yukino udah datang?
0: Belum.
2: Oh, belum. Mm-hmm. Aku kayaknya mau minta lagu Pacar Lima Langkah.
0: Oke.
2: Gak usah jauh-jauh.
0: Cari pacar, jangan jauh-jauh.
2: Carendi suaranya seksi banget ya.
0: Lagi sakit. Iya, betul.
2: Oh, iya. Tapi udah mendingan kayaknya. Barno, kok cepet banget pulih.
0: Satu
2: ya.
0: Minggu loh.
2: Oh, satu minggu.
0: Masih ada nih sisa-sisanya, masih ada.
2: Ada 95% udah.
0: Gimana?
2: 95% udah mendekati sembuh.
0: Oh sudah. Iya, iya.
2: Suaranya udah enak kok. Dengar Mbak Bunga, salamnya Mbak Lili Suryani, Bunda Yaya.
0: Alhamdulillah.
2: Terus ada Pak Cip itu, Pak Putra Madura itu, Pak Putra Madegenda juga. Pak Rahman, karena kompakan sehat selalu. Siapa lagi ya? Bang Madun, Pak itu Pak Imran Rosadi lama ya nggak muncul tuh.
0: Oh semuanya iya.
2: Dah, Mbak Renok. Tamnya kompakan, Mbak Renok mudah-mudahan sehat, nggak pilek lagi. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pacar lima langkah ditunggu. Kalau lima langkah nggak perlu ini ya, persiapan yang dandan dulu gitu ya. Pagi gincu yang merah dulu. Aduh, tinggal menyapa dari atap rumah aja udah kelihatan tuh.

0: Peringatan untuk Anda yang membutuhkan pekerjaan, jangan lewatkan. Anda bisa menghubungi toko Rujak Ayu. Persyaratannya usia maksimal 25 tahun, belum nikah, berpenampilan menarik, sopan, santun, ramah, mudah senyum, dan mampu bekerja sama sebagai tim. Jarak tempuh kerja nggak lebih dari 30 menit. Kondisi sehat jasmani dan rohani, berpengalaman di bidang perkasiran, bisa mengoperasikan medsos terutama TikTok. Dan untuk yang perempuan wajib berhijab ya, tidak sedang bekerja di tempat lain. Silahkan hubungi 087, kirimkan nomor CV Anda ke 087-86-177-0883. Sekali lagi di 087-86-177-0883.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren,

Keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

pendengar, senang sekali bisa bersama dengan Anda untuk perjalanan kita di Jember siang ini. Tapi sayang, waktu kita juga sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya pamit undur diri, selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersenda gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi Muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta hanya agar orang lain tertawa." Celakalah. Hadis riwayat Abu

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita ketemu dalam Indonesia Cerdas. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Diego dan kawan-kawan yang bertugas sore ini. Kami ajak Anda untuk menyimak obrolan yang bertema mengenal potensi wilayah kerja Bakorwil 5 Provinsi Jawa Timur di Jember. Ya, pendengar, memang sengaja sore ini kami ajak Anda untuk melayangkan pandangan ke sebuah institusi penting yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah Tapal Kuda, yaitu Bakorwil 5 di Jember. Bukan sekedar gedung pemerintahan, Bakorwil 5 ini memegang peran krusial dalam mengkoordinasikan pembangunan, kemudian menggali potensi lintas kabupaten sampai memajukan perekonomian daerah, mulai dari pesisir sampai ke lereng pegunungan. Nah, seberapa luas sebenarnya wilayah kerjanya dan potensi raksasa apa saja, mulai dari agrowisata, ekonomi kreatif sampai UMKM yang terus didorong untuk makin unjuk gigi istilahnya. Bahagia sekali pada kesempatan sore ini kami telah kedatangan Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jember. Ada Pak Budi Raharjo SEMSI. Assalamualaikum Pak Budi.
2: Waalaikumsalam Ibu.
1: Ya, terima kasih Bapak ya. Berkenan langsung hadir ke RRI sore ini. Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah, selalu sehat.
1: Saya dapat bocoran, ini baru datang dari kawasan ini ya, Tape ya,
2: dari Bondowoso ya. Ya.
1: Lancar tapi tadi nggih Pak?
2: Lancar, tapi sekaligus juga melihat situasi dan memang salah satu tugas dari Bakorwil ya, melihat akses-akses jalan, kemudian juga potensi wilayah seperti itu.
1: Jembatan Garuda apa kabar?
2: Betul, baru 40% kelihatannya ya, tapi gridernya sudah dipasang satu itu.
1: Baik, matur nuwun Bapak, berkenan meluangkan waktu sambil lepas-lepas capek lah ya di studio RRI.
2: Betul.
1: Kemudian Pak Budi tidak sendiri, ini didampingi oleh Pak Choi, sapa anak rapnya Bapak Hoirul Anwar SHMH, beliau Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bakorwil 5 Jawa Timur di Jember. Assalamualaikum
3: Pak. Waalaikumsalam.
1: Choi. Sehat selalu.
3: Alhamdulillah Bu Eti.
1: Selalu semangat juga nggih.
3: Semangat.
1: Mengawal kita-kita, terutama para relawan.
2: Iya.
1: Matur nuwun Pak Joy. Satu lagi nih yang cantik, ada Bunda Endang Anggraini SEMM, beliau Kepala Bidang Kemasyarakatan Bakorwil 5 Jawa Timur di Jember. Sehat Bunda?
4: Alhamdulillah sehat selalu Ibu, harus sehat dan semangat selalu.
1: Iya. Saya harus mengadopsi semangatnya. Matur nuwun juga sudah meluangkan waktu langsung hadir ke RRI. Saya ke Pak Budi terlebih dahulu, mungkin mengawali obrolan kita, karena masyarakat memang mungkin sudah terbiasa mereka mendengar kata Bakorwil Jawa Timur itu, tapi apa dan bagaimana sebenarnya institusi ini, monggo katuran dia.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RRI Pro 1 FM. Matur suwun kami diundang hari ini ya. Ini suatu kesempatan dan kami bahagia bisa berbicara, menyampaikan pesan-pesan termasuk juga nanti ditambah dengan kawan-kawan yang lain. Jadi sebagai informasi, kami memang mewakili pemerintah provinsi untuk perpanjangan tangan program-program kegiatan pembangunan, kemudian juga pelayanan publik yang ada di Jawa Timur. Selain itu juga menurut aturan yang ada dari Kemendagri, kami juga merupakan perpanjangan tangan fungsi pemerintahan pusat di daerah. Jadi gubernur sebagai pengendali pembangunan di daerah. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, pemirsa RRI yang terhormat, kami juga memonitor dan juga mensupport program-program strategis nasional yang dilaksanakan di daerah. Nah, itu salah satu fungsi tugas kami. Selain juga kami melakukan fungsi-fungsi supporting secara teknis, kemudian juga memberikan rekomendasi masukan dan juga mengkoordinir. Nah, ini yang paling menantang. Kalau saya mengatakan ini bukan suatu kelemahan, bukan suatu kendala, tapi tantangan. Mengkoordinir 7 wilayah di Bakorwil 5 Jember, terdiri dari Jember sendiri, kemudian Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo, kemudian Situbondo, kemudian Lumajang, Bondowoso, dan terakhir adalah Banyuwangi. Jadi ada 7 wilayah yang di bawah koordinasi Bakorwil 5 Jember. Sebagai informasi pemirsa Pro 1 FM, kami ada Bakorwil yang lain sebetulnya. Jadi ada di Madiun, kemudian ada di Bojonegoro, ada di Pamekasan, dan ada di Malang. Kalau melihat dari lokasi-lokasi keberadaan Bakorwil, saya kira Bapak Ibu sekalian bisa paham dulu sejarahnya ada residen.
1: Ya,
2: jadi ya, kalau mungkin yang senior-senior paham ya, residen itu kira-kira ya artinya mengkoordinir beberapa daerah di bawahannya gitu ya. Nah, ini hampir mirip seperti itu. Jadi pendekatannya tidak hanya mempermudah koordinasi, melakukan kegiatan supporting dan rekomendasi, tapi juga yang paling penting adalah ada kesamaan dan kekhasan wilayah, kekhasan budaya dan kekhasan produksi produk-produknya. Sebagai contoh di Jember ini, Bakorwil 5, mungkin Bapak Ibu sekalian pemirsa sudah paham ada budayanya gabungan kan, ada yang terkenal Pandalungan, kemudian ada Osing, ada Jawa, ada Madura, kemudian juga ada sedikit Arab juga. Nah, itu berbeda juga dengan Bakorwil yang seperti Madiun misalnya. Madiun kan berarti kan Mataraman, kemudian Bojonegoro misalnya seperti itu, atau mungkin yang di Madura di Pamekasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kami memang mendekatkan itu, mendekatkan baik itu kewilayahannya berbasis pada budaya. Apa sih yang dilakukan? Memang tadi sudah kami sampaikan, kami memang berusaha lebih mendekat lagi. Agar apa? Agar pembangunan kemudian program-program pemerintah itu tidak hanya sampai satu tapal batas wilayah. Artinya yang namanya pergerakan masyarakat, pertumbuhan ekonomi misalnya, kemudian pendidikan dan seterusnya, itu tidak mengenal batas wilayah. Nah, disitulah fungsi kami menyelaraskan antar daerah agar apa? Agar bisa mendistribusikannya lebih baik, kemudian juga pertumbuhannya juga lebih bagus, dan yang terakhir adalah kita bisa tumbuh bersama untuk kesejahteraan. Saya kira itu sebagai pembuka.
1: Tumbuh bersama, keren ini. Baik, jadi kalau dibandingkan dengan RRI Nuhun Sewu Pak Budi, RRI ini hanya 5 kabupaten. Berarti yang Probolinggo nggak masuk tuh. Bakorwil lebih berat ini berarti.
2: Jember ini hanya 7 Bu, tapi kawan kami mungkin yang Malang itu 10.
1: Lebih banyak lagi.
2: 10 ya. Kemudian yang Madiun. Ya itu 9. Jadi ya seperti itulah. Tapi kembali lagi, kita lebih mendekatkan tidak hanya jumlahnya, tapi kepada kekhasannya masing-masing. Itu Bu.
1: Baik. Dan keberadaan Bakorwil ini menunjukkan bahwa ini loh pemerintah hadir.
2: Ya. Jadi kami bertiga ini hadir, tidak hanya hadir Bu Eti. Jadi kami juga harus punya kompetensi dan bisa membantu memecahkan solusi. Itu saya kira yang hadir itu jangan titik, harus koma. Nah, untuk itu kami matur suwun RRI, kita bisa beranjang sana mengenalkan, dan mudah-mudahan kita hadir juga tidak hanya hadir, tapi juga membantu dan memberikan solusi. Saya kira gitu.
1: Siap, baik. Pak Choi mungkin mau menambahkan?
2: Iya, jadi Bapak Ibu sekalian mendengar Pro 1 FM, saya dibantu ini ada Pak Khoirul, beliau adalah Kepala Bidang Pembangunan Perekonomian, kemudian ada Bu Endang, beliau adalah Kepala Bidang Kemasyarakatan. Dua orang ini menurut saya punya kekhasan masing-masing, artinya dari segi tugas ya, bukan orangnya. Karena kalau orangnya satu perempuan satu laki, jelas itu berbeda. Jadi Pak Hoirul ini akan menyampaikan potensi yang banyak sebetulnya di Bakoril Jember. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bakoril Jember ini potensinya yang paling banyak memang di hasil produksi agro pertanian.
1: Okay.
2: Di samping juga memang kita ada wisata dan hasil dari kelautan. Nah, tiga hal itu yang di bawah komandonya nanti secara teknis Pak Hoirul akan melihat bahwa ada beberapa potensi UMKM. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terhormat, bahwa di Bakorwil 5 ini ternyata memang dari segi sektoral pekerjaan pendapatan itu memang lebih banyak dari sektor pertanian dan kelautan.
1: Dominan ini.
2: Dominan, okay. Paling dominan. Di samping juga memang ada wisata.
1: Okay.
2: Nah, untuk itu kami mendorong tidak hanya artinya dari sektor pertaniannya saja, tapi juga mereka bisa meningkat lah. Selama ini memang tercatat kategorinya adalah pekerjaan informal dan UMKM.
1: Ya.
2: Nah, kami berusaha dengan berbagai sektor secara teknis mensupport tidak hanya kabupaten kota, Bu Eti,
1: ya,
2: tapi juga menaikkan kelas mereka lah. Kalau bahasanya saya adalah meningkatkan keproduktivitasnya dan kualitas kerjanya.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Monggo Pak Hoirul.
3: Iya, Pak Tenun. Terima kasih, mohon izin. Terima kasih Bu Eti. Memang di wilayah kerja Bakulima Jember begitu luasnya, luar biasa. Kalau dari catatan kami, ini dari UMKM aja Bu Eti, di tahun 2025 ini Jember ini nomor satu. Yaitu kurang lebih jumlahnya, hampir 293.788.
1: Nomor satu se-Jawa Timur nih, nggih.
3: Nomor satu barangnya
2: se-Bakorwil.
1: Oh, iya.
3: Nah, yang kedua itu Kota Probolinggo, yaitu 69.000 sekian.
2: Jauh.
3: Jauh. Nah, total dari 7 kabupaten kota, ini UMKM kita hampir 573.242. Nah, begitu luar biasanya. Nah, kalau di bidang pembangunan ekonomi, memang kami bergeraknya ke UMKM, kemudian pertanian, sektor pertanian, perikanan, perkebunan, diantaranya, dan perindustrian. Nah, kita tahu di pertanian kita, salah satunya di wilayah kerja Bakulima Jember, itu penyumbang lumbung pangan. Kita tahu Ibu Gubernur menyampaikan lumbung pangan Jawa Timur itu di Jawa Timur, yaitu salah satunya di Jember ini, yaitu nomor 4 Bu, setelah dari Lamongan, kemudian Bojonegoro dan Ngawi. Nah, produksinya di dalam tahun 2025 yaitu kurang lebih 686.584 ton. Nah, itu setiap tahun 2015. Nah, itu wilayah kerja Bakulima Jember. Nah, kemudian termasuk perikanan. Nah, kita tahu perikanan termasuk wilayah kita itu kan banyak, mulai Probolinggo sampai Puger, hampir kecuali Bondowoso. Tetapi hebatnya Bondowoso, Pak Avan, kami laporkan di Bondowoso tidak punya laut, tapi punya sektor, yaitu pindang, Pak.
1: Aneh karena, tapi nyata.
3: Nah, itu pindang. Nah, dia saya kira teman-teman di sana ada pasar, yaitu pasar di Kecamatan Bondowoso, itu produksi pindang kira-kira terbesar di Jawa Timur barangkali perpindangan. Nah, ini udah luar biasa ini kalau kemarin. Termasuk kemarin Bu Eti, kami ada UMKM dari Bondowoso itu membeli ikan di Puger. Nah, dia itu membuat pentol ikan, Pak.
1: Kulaannya di Puger.
3: Kulaannya di Puger. Okay. Kurang lebih kalau dia hampir satu minggu itu kurang lebih 100 kilo. Nah, itu bayangkan kemarin termasuk baby tuna atau apa, dia saya tanya punya perizinan enggak? Ini salah satu tugas, mohon izin. Berarti salah satu tugas kami mendorong yang dikatakan Pak Budi tadi, yaitu UMKM naik kelas. Salah satu perizinannya bagaimana, termasuk sekarang ini kan halalnya bagaimana, ada enggak? Nah, kita mendorong teman-teman UMKM termasuk perizinannya, kemudian halalnya atau halal yang lain, bisa bisa konsultasi kepada Bakorwil. Itu salah satu fungsi dari kami. Saya kira itu, Bu.
1: Jadi kualitasnya dinaikkan,
3: ya,
1: kapasitasnya.
3: Siap.
1: Baik. Oke. Okay. Izin Pak Budi ke
2: Bu Endang. Bu Endang ini lebih luas lagi, Bu.
1: Nah,
2: karena ngurusi masyarakat.
1: Kemasyarakatan.
2: Saking luasnya saya juga bingung. Bu Endang harus sehat gitu aja kalau saya. Monggo Bu Endang.
4: Oke, matur nuwun Bapak. Selamat siang Mbak Eti.
1: Selamat siang.
4: Kalau kami di bidang kemasyarakat ini, untuk potensi daerah yang dapat kami unggulkan yaitu di pariwisata. kita sangat bangga sekali Mbak Eti di Bakorwil 5 Jember dari 11 ken dari Jawa Timur 2026 untuk Bakorwil 5 Jember menyumbang 4 ken Karisma event nasional Bapak. Satu JFG Jember, dua di Banyuwangi yaitu Gandrung Sewu dan Karnaval Etno itu Pak.
5: Masuk ini ya.
4: Ya. Yang terakhir ini Lumajang, yang topeng Segoro Wungu. Jadi kami mendorong kabupaten lain yang belum masuk KEN untuk mari bareng-bareng kita belajar ke kabupaten yang sudah memperoleh KEN. Jadi mari kita sama-sama, kalau yang baik mari kita tularkan ke kabupaten yang lain. Prosesnya gimana sih kok bisa masuk KEN, harus dari bawah kan, itu kita kawal. Kita sangat berbangga sekali, kita kayaknya ini Bakorwil yang paling banyak, Bakorwil Jember yang paling banyak menyumbang dari KEN ini Bapak.
5: Empat
4: Ibu, sangat membanggakan sekali. Mudah-mudahan dari kabupaten yang lain bisa ikut serta. Potensi yang lain Mbak Eti, Bakorwil 5 Jember ini banyak potensi gunung-gunung. Dibanding dengan Bakorwil lain, Bakorwil Jember ini paling banyak gunungnya yang diminati Bapak. Dari wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Ada Bromo, ada Ijen, ada Raung. Ini kesempatan kalau tidak diambil dari masyarakat kita sendiri, ini sangat rugi sekali Pak. Jadi untuk potensi yang di Ijen aja, barusan sudah masuk UNESCO yang kedua. Itu UNESCO yang kedua.
5: Ini baru Ijen ini.
4: Baru Ijen. Saya menghimbau kepada kabupaten-kabupaten juga, kita juga bangga punya 3 universitas yang ada di Bakorwil 5 Jember. 3 universitas negeri, Polij, UNED, dan UIM. Kita sebagai kabupaten-kabupaten jangan hanya melihat, manfaatkan perguruan tinggi tersebut untuk SDM yang ada di kabupaten masing-masing. Jadi tidak semua Bakorwil juga tidak mempunyai universitas negeri. Ini satu keunggulan bagi Bakorwil 5 Jember. Begitu lengkapnya Bakorwil 5 Jember kalau dilihat lengkap banget. Itu potensi kita. Jadi kita jangan hanya melihat, tapi memanfaatkan. Itu himbauan dari kami di bidang kemasyarakatan.
5: Istilahnya sadar potensi begitu ya.
4: Sadar potensi.
5: Masyarakat harus diajak begitu.
4: Apalagi di pariwisata. Jangan hanya jadi penonton. Jadi SDM-nya masyarakat di sekitarnya itu juga harus dibekali. Itu yang terpenting untuk kabupaten kota. Harus siap, harus benar-benar dibekali, jangan jadi penonton gitu.
5: Baik, terima kasih Bu Endang. Kembali ke Pak Budi lagi. Kalau kita melihat tadi potensinya luar biasa, bagaimana Bakorwil ini memetakan keunggulan komparatif tiap kabupaten dan kota agar tidak saling bersaing, tapi justru mereka bisa saling melengkapi dan tumbuh bersama tadi.
2: Jadi gini ya Bu, memang kalau dari data yang ada dari 7 wilayah ini, memang pertumbuhan ekonominya yang memang kita harus belajar itu Banyuwangi. Tapi memang ada 2 daerah yang lain juga tingkat kemiskinannya juga tinggi. Nah ini yang menjadi petanya itu semua lini sebetulnya, kalau indikatornya pertumbuhan ekonomi, tingkat pembangunan manusia, kemudian indeks Gini, kemudian tingkat pengangguran terbuka, dan outcome-nya nanti di atau impact-nya dari kemiskinan, itu dua hal yang memang menjadi tantangan. Kita bisa belajar ke Banyuwangi, tapi kita juga harus mensupport daerah-daerah yang tertentu yang memang butuh menurunkan tingkat kemiskinannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama memang kita harus melihat tipologinya Bu, mana yang memang menjadi potensi, mana yang memang kita butuh disupport. Kita tidak sendirian, ada juga pemerintah provinsi dengan program Nawabakti Satyanya, kemudian juga sekarang dengan kondisi yang ada, ya memang mau tidak mau kita harus meminta bantuan pusat Pak. Nah tadi sudah disampaikan ada potensi-potensi seperti wisata yang kelas dunia. Cuman jadi pertanyaan tadi Bu Ena sebetulnya sudah, jangan jadi penonton. Kalau saya mungkin lebih dalam lagi, tidak cukup jadi penonton saja, tidak cukup kita sadar saja, tapi kita bagaimana ambil bagian. Ambil bagian itu bukan berarti kita harus masuk ke sektor wisata saja, tidak. Tapi supply chain distribusi yang berkaitan dengan wisata itu juga bisa menjadi pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Contoh misalnya, ini ada di Bromo itu ada di Pasuruan dan Probolinggo misalnya. Artinya Kabupaten Probolinggo, kemudian Jember dan Lumajang itu harus bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan itu. Bagaimana caranya? Ya artinya bahwa kita memetakan kebutuhan wisata itu apa sih misalnya. Nah, tidak hanya barangnya, tidak hanya craft oleh-olehnya misalnya, makanannya juga kan berarti kan harus bisa disuplai dari daerah ke daerah, daerah-daerah yang ada di sekitarnya, termasuk tenaga kerjanya. Jadi gitu. Nah, jadi kalau saya lebih mengatakan Bakorwil 5 itu next step tuh bukan hanya mencerdaskan saja, bukan saja mengarah pada tumbuh bersama saja, tapi kita bisa memanfaatkan keunggulan-keunggulan potensi yang ada itu dengan masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Bakorwil ini sekarang tantangannya adalah merap jadi perekat ya Bu Epi.
5: Itu
2: yang penting menurut saya, karena pasti dengan adanya undang-undang otonomi daerah, pasti daerah akan lebih fokus pada daerahnya masing-masing.
5: Nah, khawatirnya tanpa sengaja kesikut misalnya, sikut-sikut.
2: Pasti itu ada itu seperti itu, karena secara naluriah pasti mereka akan melihat anggarannya, kemudian juga potensinya dan seterusnya. Jadi disitulah peran Bakorwil sebetulnya.
5: Strateginya kalau boleh tahu di Bogor.
2: Kalau strateginya adalah kita memang pasti akan sering mengadakan monitoring ya Bu ya, pertemuan, dan kami memang di Bakorwil itu ada namanya ruang aula atau sidang bersama, ruang kolaborasi lah bahasa kerennya. Tujuannya adalah mendekatkan, merekatkan dan saling belajar. Dan kalau misalnya mereka misalnya ada keunggulan yang memang tidak bisa, bukan berarti harus mengcopy, tapi mungkin pada sisi yang lain sebetulnya ada keunggulan yang lain yang bisa menjadi supply chain distribusi untuk kegiatan yang lain. Jadi seperti itu sih Bu, yang dilakukan oleh Bakorwil selama ini, termasuk juga kami memediasi ya dengan kepentingan-kepentingan teknis maupun pusat. Seperti itu Bu.
5: Baik.
2: Itu yang kami lakukan.
5: Iya. Berarti termasuk melangkah ke RRI ini juga bagian dari
2: jadi,
5: itu.
2: Jadi betul. Jadi saya dengan Pak Hoerul nih sambil mikir ya. Kami memang terbatas. Tapi bukan berarti daya pikir kita terbatas gitu. Dan daya juang kita juga terbatas. Saya kira itu. Masyarakat tidak akan menanya kamu apa yang punya, tidak, tapi apa yang kamu bisa berikan untuk masyarakat. Saya kira gitu.
5: Baik. Tapi memang luar biasa menghadapi wilayah yang Pak Budi sebut tadi unik. Unik kan, Bakorwil 5 unik, berarti strateginya juga harus unik. Dan selamat untuk peluncuran tempo hari, apa itu sebutannya Pak?
2: Jadi kami ada tiga program ya. Tiga program itu ya intinya sebetulnya adalah kita memperkuat lagi lah keberadaan Bakorwil Ibu. Jadi mohon izin Bu Eti dan Bapak-Ibu pemirsa, memang selama ini kita terkesan sebagai koordinator. Tapi menurut saya ya ke depan
5: itu yang terlanjur tertanam.
2: Iya, jadi kan tidak eksekutor menurut saya kan. Jadi ke depan ya kita juga harus punya lah program-program bersama Bu. Ada semacam laboratorium bersama, uji coba bersama, dan kita juga punya contoh-contoh case yang bisa dibagikan bersama misalnya seperti itu Bu. Nah, itu contoh. Selain juga di tempatnya Bu Endah tuh ada yang menarik sebetulnya.
5: Apa ini?
2: Millennial Job Center. Jadi pusat untuk pembinaan kaum muda. Nah, ini saya kira ini menarik ya buat kawan-kawan bapak-bapak yang punya putra, ibu yang punya putra muda, kalangan muda. Itu di tempatnya Bu Endang, di tempat saya juga ya. Itu ada tempat co-working space, ada pelatihan yang berbasis pada digitalisasi, kemudian juga ada pelatihan yang mengarah pada teknis misalnya yang untuk pengembangan sektor informal. Nanti mungkin ke depan saya juga akan punya project Millennial Job Center, tapi bukan hanya milenialnya saja, tapi bagaimana kita jobnya juga kita akan diinformasikan. Gitu. Jadi bukan cari kerjaan Bu Eti, tapi mereka bisa paham apa yang harus mereka lakukan kalau mau mengembangkan karir dan mengembangkan diri. Nah, disitulah ada semacam tempat, kalau kami mengatakan kompetensi dan jejaring apa yang harus dibutuhkan selama mereka yang bersangkutan ingin mengembangkan karirnya. Karir itu tidak beda dengan pekerjaan, Bu Eti. Nah, ini menarik buat pemirsa, kami ada dan gratis, silahkan Millennial Job Center. Silahkan anak-anak muda yang memang mau datang untuk berkembang ya, kita siapkan untuk itu. Oh ya, tiga program itu satu perekat, Bu Eti.
5: Perekat
2: itu intinya adalah kita mendekatkan program-program pemerintah daerah dengan pemerintah yang ada di 7 wilayah.
5: Okay.
2: Itu namanya program perekat. Kemudian
5: ini sentuhan beda berarti ya?
2: Iya.
5: Karena merekatkan.
2: Iya, gitu. Itu. Nah, fokusnya sebenarnya perekat itu tidak hanya ke program, Bu Eti. Jadi kami juga akan mendengar aduan-aduan masyarakat. Terutama yang terkait tentang layanan-layanan atau sarana-sarana yang memang terkait dengan provinsi. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat kita akan dengan Wadul Gusse misalnya, atau mungkin dengan Lumajang atau yang lain-lain seperti itu, Bu Eti. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah Rolas. Rolas itu kami memilih 12 sektor mana saja yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Tadi sudah sampaikan Pak Hoirul, berarti kan ada UMKM-nya, Bu Endang nanti di wisatanya, misalnya mungkin program yang lain yang memang mengarah seperti itu. Hanya saja saya kadang-kadang menyingkatnya lebih gampang, apa ya? Kita itu berbasis pada alam, berarti green corridor untuk pengembangan jauh lebih baik lagi untuk lebih sejahtera. Itu yang kedua, Rolas.
5: Ini cocok nih untuk keberlanjutan.
2: Jadi sustain. Tetap dengan alam baik misalnya, tapi berkelanjutan. Tapi tetap harus produktif dan berkualitas, Bu. Nah, ini yang menjadi titik penting lagi ya. Itu Rolas, Bu. Dan yang terakhir adalah lebih banyak ke internal, Bu. Namanya program SIAP, itu akuntabilitas. Jadi kami hadir itu tidak hanya woro-woro saja harus menyuruh begini begitu, tapi kami juga bisa dinilai efektivitas dan efisiensinya, dan apa yang direncanakan. Akuntabilitas itu kan sesuai dengan apa yang dikerjakan, gitu, Bu Eti.
5: Memperkuat di dalam nih. Baik, luar biasa. Karena memang sesuatu yang unik harus dihadapi dengan strategi yang cerdas, begitu ya, Pak Budi. Sebelum dilanjut, jeda sejenak pendengar dan pemirsa, kita dalam Indonesia Cerdas bersama Bakorwil 5 Jember.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cukup sayang. Diam ya nak, diam ya sayang. Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
1: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.
3: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan bergizi sore hari ini dalam Indonesia Cerdas. Kami ajak Anda mengenal potensi wilayah kerja Bakorwil 5 Provinsi Jawa Timur di Jember. Balik lagi ke Pak Budi sekarang. Untuk mengoptimalkan potensi daerah, aksesibilitas adalah kunci.
1: Yeah.
3: Bisa digambarkan lebih detail lagi bagaimana Bakorwil 5 menjembatani percepatan pembangunan infrastruktur strategis, baik itu konektivitas darat, udara, maupun pelabuhan.
1: Baik, betul Bu Eti. Ada memang wilayah yang memang sekarang dilalui oleh jalan tol.
3: Iya
1: kan, itu tapi itu memang potensi, tapi juga kita harus mengecek ulang juga dampaknya juga Bu Eti. Jadi ada Situbondo nanti yang akan mendapatkan tol, Probolinggo dan Situbondo. Kemudian untuk akses kereta juga saya kira Jember ini sudah mulai dibangun stasiunnya sampai ke Banyuwangi, dan ada kereta yang terbaru saya kira yang dari Bandung itu juga mempercepat akses. Jadi itu. Kemudian untuk jalan, memang Bu Eti dan pemirsa Pro 1 FM, kami sedang menginisiasi program Jalan Lintas Selatan, JLS.
3: Iya.
1: Jadi Bu Eti, untuk di wilayah 5 Jember ini tinggal nyambung antara Jember ke Banyuwangi, Bu. Nah, seharusnya memang lewat Lumajang, tapi Lumajang ternyata memang bisa mengalihkan jalur yang lama, bisa ditingkatkan. Jadi bukan membuka jalur yang baru. Nah, tantangannya ada di Jember dan Banyuwangi.
3: Jember menuju Banyuwangi.
1: Betul. Perkembangan yang terbaru, kemarin saya ketemu dengan Gus Pawahid, Bupati Jember. Beliau memang bersemangat ya untuk mensupport kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah Bu Eti, info yang terbaru kemarin tuh dapat bantuan dari pusat untuk mengembangkan pembukaan dan peningkatan akses jalan di Jember ke Banyuwangi. Jadi ini menjadi kabar gembira lagi buat warga di Jember dan sekitarnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, pemirsa radio RRI Pro 1 FM akan melihat potensi lain tidak hanya di pesisir.
3: Betul.
1: Tapi juga di sekitar selatan ya Bu ya.
3: Yang dilewati ini nanti
1: dan JLS saya ini. Saya belum melihat secara langsung Bu Eti. Tapi saya sudah bisa membayangkan betapa bagusnya lah nanti ya. Sudah potensi alamnya bagus, kemudian juga ada produk-produk juga baik saya kira, dan itu adalah kabar yang bagus. Yang berikut lagi Bu Eti, pemirsa radio RRI Pro 1 FM, mengembangkan pelabuhan Bu Eti.
3: Nah,
1: jadi kami ada dua potensi di Probolinggo dan di Situbondo. Nah, saya tadi ngobrol juga dengan kawan-kawan, gimana ya mengurangi volumenya Banyuwangi. Artinya bahwa ada keunggulan potensi alam di Probolinggo, di mana pelabuhannya itu memang dalam Bu. Jadi dengan tonase yang besar pun dia bisa masuk.
3: Bisa sebenarnya. Belum dapat sentuhan lebih ini.
1: Sudah ada Bu, tapi saya kira tinggal pengembangan-pengembangan, misalnya akses jalan masuknya, kemudian pola tata kelolanya, kerjasama kemitraannya, saya kira itu yang mungkin tingkat provinsi dan pusat yang harus turun ya untuk mengembangkan potensi di Probolinggo ini. Untuk Situbondo sudah ada jangkar. Nah, tinggal mungkin nanti dibedakan mana yang memang arah penumpang, mana yang barang, mana yang memang arah ke Pulau Madura, mana yang mengarah lewat Bali atau ke Lombok.
3: Betul. Sekarang ini masih lumayan salbut kalau kata

0: Kemarin di bulan Oktober tahun 2025, Pak Budi, kami laporkan 3 kabupaten kota itu ada MOU terkait dengan aglomerasi. Nah, ini kan di sektor termasuk sektor nanti kemiskinan bagaimana, perekonomian, di antaranya pariwisata. Nah, kemarin saya pas kebetulan mewakili Provinsi Jawa Timur, Pak Budi, untuk menyampaikan
1: Jember, Lumajang,
0: Jember, Situbondo sama Bondowoso. Tiga kabupaten kota. Tiga. Okay. Sudah ada MOU, Bu. Tinggal eksekusinya aja. Nah, kita nanti melihat sejauh mana eksekusinya. Nah, kemudian di Jawa Timur itu kan ada kawasan sebetulnya. Kalau dipetakan di kawasan, kalau sebetulnya di wilayah Jember termasuk kawasan Bromo Tengger Semeru, itu kan kawasan. Ada 4 kabupaten ya. Ada Lumajang, Probolinggo, Pasuruan dan Malang sendiri. Nah, itu kalau kawasan Selingkar Ijen itu termasuk Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Nah, itu sudah diklasterkan. Nah, ini tambahan saja, Bu Eti. Di Jember ini nampaknya ini saya cerita pondok pesantren ya, kita lupa. Pondok pesantren begitu luar biasa. Kalau di 7 kabupaten kota itu hampir 1961. Yang terbesar di mana? Di Jember. Sekitar 773. Hampir kalau 39%. Nah, ini begitu luar biasa potensi di Jember. Nah, termasuk pondok-pondok pesantren. Nah, itu barangkali tambahan kami. Nah, kemudian
2: ini kelihatan kalau pas hari santri, ya kawasan Bakorwil 5 ini paling wow.
0: Jadi saya kira itu tambahan.
1: Terima kasih Pak Coy mengingatkan potensi pesantren itu memang besar ya. Yang harus kita kelola dengan baik. Saya kira itu berarti.
2: Baik. Bu Endang mungkin ada tambahan?
3: Jawa Timur ini Mbak Eti merupakan 3 besar provinsi yang ekrafnya tinggi.
1: Ekonominya kreatif.
3: Dengan nilai ekspor dan kontribusi ekonomi kreatifnya tertinggi secara nasional nomor 3 Jawa Timur. Jadi untuk Bakorwil 5 Jember kita dorong ekraf kabupaten kota. Jadi ekraf itu anak-anak muda juga masuk di sana. Jadi dari sektor desain, sektor kuliner. Ini apalagi kuliner ini Bapak. Apalagi kalau ada jalan tol ya Pak. Itu dampaknya juga kuliner yang dulu Bapak saya di Situbondo, sebelum ada jalan tol itu Bapak sering ke Situbondo untuk pembinaan warung-warung yang di pinggirnya. Jadi banyak wisatawan yang lewat sana sebelum ada tol, tolong pembinaan untuk warung-warungnya supaya apa? Nanti kalau ada wisatawan yang mau ke Bali atau ke Banyuwangi, untuk tarif harganya itu Bapak.
2: Lebih berkelas gitu ya.
3: Sepele, tapi nanti kalau kita apa katanya orang Jawa ngentol gitu Bu ya. Itu
1: viral Bu.
3: Nanti enggak kembali lagi itu. Itu sektor kuliner itu benar-benar sangat diperhatikan untuk tarif harga juga berarti. Untuk desain, desain kita biasanya ke CFG, ke Pak David minta bantuan untuk mendorong kabupaten-kabupaten kota untuk bisa kreasinya lebih diunggulkan lagi.
2: Itu. Apalagi CFC ini kelas dunia
3: kelas dunia. Kalau di Jember ini dengan sebutan 3C ya. Karnaval, sigaret, kakao. Bapak. Jember ini.
2: Luar biasa. Baik. Kemudian waktu kita enggak terasa tinggal kurang lebih 15 menit. Kita bergeser ke kaitannya dengan bencana. Mitigasi bencana dan ketahanan lingkungan. Karena selain potensi tentu wilayah kita kan wilayah yang memang punya potensi kebencanaan juga tidak kecil. Monggo Pak Budi.
1: Kami memang satu dari beberapa tugas yang dipesankan Ibu Gubernur adalah tentang kebencanaan. Jadi kami melakukan upaya-upaya monitoring, mitigasi juga, kemudian juga berkolaborasi dengan beberapa kabupaten kota. Contoh case adalah yang Bromo kemarin misalnya
2: kebakaran.
1: Jadi itu kan sudah menyangkut Probolinggo, ada Pasuruan, ada Malang gitu. Dan alhamdulillah ini sudah progres yang lumayan Bu, karena memang dari pusat pun turun tangan Bu untuk membantu itu. Jadi seperti itu, kebakaran, kemudian gunung api ya di Lumajang itu menjadi langganan juga, menjadi salah satu kewaspadaan kami juga, Bu Eti, untuk bagaimana

0: bagaimana memonitor dan kita bisa gerak cepat apa yang dibutuhkan untuk setidaknya melindungi dan memitigasi masyarakat. Terus yang berikutnya lagi adalah kekeringan, Bu. Ya. Nah, ini sudah mulai masuk ya El Nino. Jadi kami juga dengan BPBD dan kawan-kawan yang lain dari kabupaten kota bergeraklah. Minimal Prof. Bakorwil melihat potensi, kemudian juga mendengarkan, kemudian kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah dulu, kemudian kami akan berhubungan dengan kawan-kawan OPD kami di provinsi, seperti itu, Bu. Dan saya juga, ini menarik, Bu, jadi kapan-kapan mungkin kami ingin mengumpulkan relawan-relawan lah. Ya, karena itu sumber daya yang tidak terlihat tapi ada dan nyata dirasakan. Nah, saya kira ini Pak Hoirul nanti kita menjadi PR berikutnya ya. Kita akan kumpulkan kawan-kawan sepanjang kita memang tidak hanya mitigasi Pak Hoirul, Bu Eti, tapi juga kita menjaga kesiapsiagaan mereka. Saya kira itu pertama kebencanaan kebakaran, kemudian berapa gunung meletus ya, kemudian erupsi, kemudian juga tentang kekeringan atau kekurangan air ya, ini menjadi salah satu mitigasi. Ada satu lagi, Bu, gempa ya, Bu, ya sebetulnya.
1: Sekarang lagi ketir-ketir, banyak teman-teman yang nyari di peta bagaimana nih potensi kita
0: ya. Ya, memang ada di ujung kita, memang di sana yang menjadi potensi, Bu. Nah, ini juga menjadi catatan nanti dari bidang pemerintahan ya, Pak Jaya. Dari bidang pemerintahan akan selalu memonitor, Bu, potensi-potensi kebencanaan yang ada. Tapi pada prinsipnya begini, Bu Eti dan pemirsa RRI Pro 1 FM, kita memitigasi. Belajar dari kemarin juga kami diajari tentang tanggap darurat bagi pondok pesantren.
2: Pestana
0: namanya.
1: Pestana.
0: Iya.
1: Saya baru dengar ini malah.
0: Saya juga baru dengar. Baru tahu.
1: Iya.
0: Akhirnya saya dengarkan. Iya, jadi karena tadi disampaikan oleh Pak Coy begitu banyaknya, ada 1700 pesantren yang di
2: 1900
0: di Bakorwil ya, dari 5400, Bu, pesantren se-Jawa Timur. Nah, ini kita memitigasi, Bu, bagaimana minimal mereka bisa paham lah apa yang bisa untuk menyelamatkan diri sendiri itu, Bu. Ya, tidak hanya gempa tapi mungkin bencana-bencana yang lain. Nah, itu yang kami lakukan bersama dengan BPBD dan kawan-kawan yang lain.
1: Berarti masyarakatnya diarahkan untuk tangguh.
0: Betul. Gitu ya. Jadi tangguh, kemudian mereka juga paham apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana. Sekira itu, Bu.
1: Baik. Karena waktunya sudah menipis, saya diingatkan oleh teman-teman tinggal beberapa menit lagi. Apa yang belum tersampaikan? Nanti gongnya Pak Budi. Saya ke Bu Endang terlebih dahulu. Mungkin apa yang belum tersampaikan sore ini? Ini masih episode pertama ya Pak Budi ya?
0: Iya.
1: Insya Allah nanti ada episode-episode berikutnya.
3: Baik. Sebagai masyarakat, mari kita sama-sama melestarikan kebudayaan yang kearifan lokal terutama untuk mendukung budaya event supaya bisa ikut ke Ken juga. Kita berharap Bakorwil 5 Jember bukan hanya dapat 4 Ken tapi tahun depan bisa lebih.
1: Syukur-syukur kalau dapat semua gitu.
3: Dapat semua
1: 7 kabupaten 7. Dan kota.
3: Karena apa? Dengan ini, dengan event dapat meningkatkan perekonomian juga, Mbak.
1: Betul.
3: Karena di sana ada perputaran. Perputaran ekonomi. Itu besar sekali. Apalagi CFG barusan kan besar perputaran ekonominya. Ada UMKM ya. Ada masyarakat yang nonton, di situ ada perputaran ekonomi yang perputaran dari hotel juga, makanya kita sangat mendorong adanya event-event yang daerah-daerah belum membludak seperti Jember itu atau Jember Banyuwangi sama Lumajang. Mudah-mudahan di Bakorwil 5 Jember ini ada juga daerah-daerah yang eventnya seperti 3 kabupaten tersebut.
1: Amin. Dampaknya ini
3: dampaknya sangat besar sekali.
1: Baik. Tinggal belum digarap. Baik, terima kasih Ibu Endang Anggraini, SEMM, Kepala Bidang Kemasyarakatan Bakorwil Jember. Sekarang Pak Hoirul, monggo katuran, apa yang belum tersampaikan? Nah, ini. Beliau ini pendengar dan pemirsa, saya harus sampaikan seniornya kalau bicara tentang kerelawanan. senior kami.
4: Jih, terima kasih. Pak Budi, kami laporkan Bakor itu adalah salah satu untuk menampung isu ya. Di bulan Januari kemarin, Pak Nuwun Sewu, 2025 ada berita yang menyatakan di Danau Tunjung itu ada sekian ada retakan di Danau Tunjung. Nah, akhirnya kami mencoba kolaborasi, Pak. Nah, kami coba kolaborasi, kita datangkan teman-teman PUSDA. PUSDA saya tanya, loh, saya kita enggak tahu ternyata di sana di atas itu ada Danau Tunjung yang begitu luasnya. Ternyata itu adalah kewenangan BKSDA. Nah, fungsi Pak Kopril di antara salah satu itu mengkoordinasikan. Yeah. Nah, di sana ada seorang relawan di sana, katanya ada retakan-retakan gitu. Nah, kita ingat di Jember tahun 2006 banjir bandang Panti. Yeah. Nah, kita mencoba isu-isu hal tersebut. Nah, sampai detik ini alhamdulillah teman-teman BKSDA, nah yang punya kewenangan, akhirnya tetap memantau sampai detik ini. Dan tingkat di bawah, termasuk kemarin Polres kita adakan rapat, Polres ada rapat sendiri, kemudian Muspika di tingkat kecamatan daerah Panti mengadakan rapat, kemudian BPBD baik provinsi maupun di kabupaten untuk menyiapkan di sana kegiatan itu. Saya kira itu, Bu Eti, barangkali ini menjadi fungsi dari Bakoril, yaitu salah satu mengkoordinasikan, mengkoordinir. Saya kira itu. Ya, terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Khairul Anwar, SHMH, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bakorwil 5 Jember. Sebagai penutupnya, monggo Pak Budi.
0: Iya.
1: Kalau ibarat apa gelar budaya, ini gongnya.
0: Ya, pemirsa RRI Pro 1 FM, Bu Eti yang terhormat, kami hadir tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga kami hadir dengan segala upaya untuk membantu merekat ya antar wilayah, antar daerah, dan membantu mendistribusikan agar merata, tumbuh bersama, sejahtera bersama. Saya kira gitu, Bu.
1: Ya, singkat, padat, mantap. Matur nuwun Pak Budi Raharjo, SEMSI, Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jember. Luar biasa, sore ini kita sudah dicerdaskan mengenal potensi wilayah kerja Bakorwil 5 Provinsi Jawa Timur di Jember. Insya Allah, gak berani janji sih ya, nanti akan ada episode-episode berikutnya. Karena semakin kenal nanti akan semakin sayang, kan begitu gak Pak Budi?
0: Iya. Iya, betul.
1: Matur nuwun, semoga selalu sehat, tetap semangat, dan makin sukses apa yang diupayakan oleh Bakorwil 5 Jember ini terwujud begitu.
0: Iya. Dan mohon dukungannya, Bu.
1: Oh, siap. Okay. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari Dermaga Ujung Madura, Surabaya. Inilah Info Prima selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya bersama Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
3: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan

0: Tuka hingga Riung yang menjadi fokus utama dan posko terdepan penanggulangan bencana. Melalui pengiriman bantuan dan pengerahan pasukan ini, diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan kondisi di NTT. Faris Yarbo melaporkan.
1: Lion Group mengirimkan lebih dari 1 ton bantuan kemanusiaan dari Bandara Juanda Sidoarjo menuju Kupang NTT untuk korban gempa bumi. Januar Fahmi melaporkan.
2: Lebih dari 1 ton bantuan logistik kemanusiaan dikirim dari Bandara Juanda Sidoarjo ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk membantu korban bencana alam. Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat Lion Air menuju Kupang. Presiden Direktur Lion Group, Kapten Daniel Putut Kuncoro mengatakan, bantuan tahap pertama terdiri atas 1.000 selimut, 1.000 tikar, serta 1.000 paket sembako dan logistik makanan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak.
3: Lebih tertib dan lebih teratur, karena ada beberapa hal yang kadang-kadang menyediakan bantuan dengan kategori barang-barang yang tidak diizinkan diterbangkan dengan pesawat, dan ini kita akan menyampaikan. Jadi kami membatasi hanya bantuan yang bersifat seperti selimut, kemudian sembako, lalu tikar, dan kebutuhan sehari-hari yang tidak mengandung barang-barang yang berbahaya.
4: Artinya pengirimannya gratis gitu ya?
3: Kami berikan gratis ya, tapi subjek kepada kapasitas muatan yang ada di dalam pesawat kami. Ya, mungkin setiap ini nanti kita akan tentukan berapa kilo bantuan ini kita akan berikan secara sukarela atau secara gratis.
5: Kalau kendalanya seperti apa Pak? Bagaimana? Kendala pengiriman bantuan ada kendala nggak Pak?
3: Saya kalau dari Surabaya ini belum ada kendala.
2: Lion Group menyiapkan tim internal dan koordinasi dengan pemerintah daerah di NTT untuk memastikan bantuan dapat disalurkan tepat sasaran hingga diterima langsung masyarakat terdampak. Selain menyediakan pengiriman

0: Sementara tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
1: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
0: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
2: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
0: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: PT PAL Indonesia terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia SDM untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: PT PAL Indonesia terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia atau SDM untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Regenerasi tersebut disiapkan melalui pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja muda. Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa, Rabu siang mengatakan kebutuhan regenerasi SDM menjadi perhatian perusahaan. Menurutnya, keberlangsungan industri membutuhkan tenaga muda dengan kompetensi yang sesuai. Diana Rosa juga menjelaskan salah satu langkah regenerasi dilakukan melalui SMK PAL Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut telah lama berdiri dan menjadi bagian dari upaya untuk menyiapkan tenaga terampil.
5: Kami juga, PT PAL juga harus memikirkan bagaimana regenerasinya. Itu kami harus pikir. Oleh karena itu, SMK PAL sekarang ini sudah lama ada ya SMK PAL. Tapi sekarang ada pelatihan khusus dari kelas 1 sampai kelas 3, dia sudah berlatih. Begitu kelas 3, dia langsung masuk crash program. Begitu masuk crash program hanya 2 bulan, itu langsung bisa menjadi PKU.
4: Menurut Diana Rosa, pola tersebut memungkinkan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh pembekalan sejak berada di bangku sekolah. Dengan demikian, proses regenerasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Regenerasi SDM menjadi semakin penting bagi PT PAL Indonesia sebagai perusahaan industri strategis nasional. Ketersediaan tenaga kerja terampil dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan produksi dan pengembangan teknologi. Oni Arianto melaporkan.
3: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Cantia berikut melaporkan.
6: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Peristiwa ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa setempat dan elemen masyarakat. Menurut Kepala Desa Plumbon Kambang, Nur Wakid, insiden bermula saat sejumlah pemuda sedang berada di gapura desa setelah merayakan kegiatan HUT kemerdekaan RI. Ratusan orang yang mengendarai motor serta menggunakan 3 truk mobil berhenti dan melakukan penyerangan secara brutal ke arah warga.
7: Pertama, kayaknya sedikit tahu-tahu sudah ada ratusan motor dan 3 truk mobil, terus anak itu masuk ke kampung minta tolong, teriakan sama warga, dan di warga tidak begitu banyak orang, jadi dikejar terus sampai anak saya teriak maling-maling dan menyuruh temannya untuk teriak di speaker musola itu. Baru disitulah warga keluar semuanya dan memberikan perlawanan ya semaksimal mungkin. Apapun sudah tidak terkontrol warga, karena urusannya sudah masuk kampung dan menyerang warga. Itu yang saya sayangkan, yang sangat prihatin, kenapa perguruan sampai masuk ke dalam kampung dan menyerang warga kami itu.
6: Akibat kejadian tersebut, dua warga desa Didi Santoso dan Ulung mengalami luka cukup serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Aji Asari. Selain korban jiwa, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan material meliputi dua unit sepeda motor yang dibakar, kerusakan kaca mobil, serta sejumlah rumah warga yang mengalami pecah kaca akibat lemparan benda tumpul dan botol minuman keras yang diduga dibawa oleh para pelaku. Menanggapi insiden ini, pembina redaksi PSNU News, Muhammad Yusro, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah mendampingi salah satu korban untuk menempuh jalur hukum dengan membawa laporan resmi ke Polres Jombang.
8: Kita sekarang sedang mengawal salah satu korban yang mendapatkan penganiayaan dan pembakaran motor di daerah Kabo. Setelah ini kita juga akan mengawal kasus-kasus yang lainnya. Dan sebetulnya kita tidak mungkin menyerang kalau kita belum diserang terlebih dahulu. Kita lihat di CCTV, jam 10, para oknum-oknum yang ingin berbuat gaduh sudah menyiapkan alat-alat yang siap digunakan untuk menyelidiki kita. Salah satu korbannya adalah ini beliau, dan sekarang juga membuat laporan di Polres Jombang.
6: Hingga saat ini, proses pendampingan hukum terus dilakukan guna memastikan para pelaku diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat dan pihak perangkat desa berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut tuntas insiden ini dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku. Kedepannya, warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, sehingga keamanan serta ketentraman di wilayah Jombang dapat senantiasa terjaga bagi seluruh lapisan masyarakat. Chantianov melaporkan.
9: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
10: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, guna menjaga kebugaran, LPP RRI Madiun bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Budi Sehat menggelar Medical Check-up MCU bagi seluruh karyawan. Laporan selengkapnya dari Yuswarno.
11: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan dan kesejahteraan pegawainya dengan mengadakan kegiatan Medical Check-up MCU rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 di lingkungan kantor RRI Madiun. Kepala RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhirianto mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk mitigasi dini dengan upaya mendeteksi resiko penyakit secara dini demi mendukung produktivitas kerja pegawai.
12: Pertama, alhamdulillah kita bersyukur bahwa masih ada kesempatan untuk digelar MCU. Jadi untuk pegawai RRI Madiun harus memanfaatkan ini benar-benar, karena satu ini adalah APBN, anggaran negara, jadi perlu dipertanggungjawabkan betul, dan ingat tujuannya bahwa ini adalah untuk mendeteksi kesehatan kita semua.
11: Menurut Kuku, MCU ini wajib diikuti oleh setiap pegawai RRI sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan hal ini dilakukan untuk memastikan kesehatan karyawan tetap terjaga agar mereka dapat bekerja dengan optimal. Sementara itu, Supervisor Marketing Laboratorium Klinik Budi Sehat, Frendi, menyebut tujuan utama pelaksanaan MCU ini untuk memantau kondisi kesehatan serta mendeteksi potensi masalah kesehatan yang bisa mengganggu kinerja peserta. Di mana hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi kesehatan peserta.
13: Tujuannya untuk mengecek secara berkala kesehatan dari pegawai. Diharapkannya program tersebut bisa berjalan dengan baik untuk melihat maintenance dari kesehatan pegawai. Kedepannya tidak hanya menggugurkan kewajiban sebagai pengecekan berkala, namun itu menjadi gaya hidup dan tentunya bisa menjadi indikator apabila ada pemeriksaan yang tinggi pada tubuh pegawai, akan bisa diantisipasi dari awal.
11: Ia juga berharap MCU ini dilaksanakan minimal setahun sekali untuk mengawal kesehatan para peserta. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
10: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki bulan Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Aris Deka melaporkan.
14: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai Madiun. Sekitar 120 balita bersama orang tuanya mengikuti kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, mengatakan pemberian vitamin A merupakan program rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni setiap Februari.
15: Kenapa dilakukan pemberian vitamin A ini? Karena ini untuk mendukung program ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.
14: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati MKes menuturkan, pemberian vitamin A dan PMT lokal merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi bayi dan balita hingga usia 5 tahun.
16: Harapannya, ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, sekitar 120 ibu, ini bisa menularkan ilmunya, bisa memberikan pemahaman juga kepada ibu-ibu yang lain akan pentingnya vitamin A dan PMT lokal.
14: Wahyu mengatakan hingga Agustus ini cakupan pemberian vitamin A di Kota Madiun telah berada di kisaran 30-40%. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal posyandu integrasi layanan primer ILP di masing-masing kelurahan. Saat ini Kota Madiun memiliki 256 posyandu ILP. Sejak 1 Agustus, petugas telah bergerak memberikan vitamin A sekaligus edukasi mengenai PMT lokal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Eti, silakan.
17: Terima kasih, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kecamatan Weringin, Kabupaten Bondowoso menggelar Karapan Sape. Acara ini untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. M. Samsudi melaporkan.
18: Pemerintah Kecamatan Weringin kembali menggelar pertunjukan budaya Karapan Sapi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan warga memadati lapangan Kecamatan Weringin untuk menyaksikan langsung pertunjukan budaya yang tidak hanya menjadi hiburan, namun juga bagian dari tradisi masyarakat menjelang musim tanam. Kepala Desa Gubrih Abdul Bari mengatakan, desanya mengikutsertakan 5 pasang sapi dari komunitas lokal. Keikutsertaan itu merupakan bentuk semangat masyarakat untuk membangkitkan kembali gairah daerah budaya.
19: Budaya yang turun-temurun, nah, jadi ini untuk menggerakkan yang desa-desa lain juga yang pernah juga membangkitkan budaya Karapan Sapi.
20: Nah ini tadi ada 20 pasang sapi, 20 pasang ya, ya. 20 pasang sapi, jadi terutama dari desa Banyuwulu dan desa Gubri.
18: Sementara itu, Camat Weringin Misiono mengatakan pihaknya berkomitmen menghidupkan kembali tradisi karapan sapi agar tetap lestari sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa. Selain menjadi upaya pelestarian budaya, menurut Misiono, kegiatan itu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM lokal yang berjualan di sekitar lokasi pertunjukan. Dalam pertunjukan itu, sebanyak 13 komunitas karapan sapi dari Desa Banyuwulu dan Desa Gubrih turut ambil bagian. Setiap peserta membawa sepasang sapi pedat jantan, dan sapi-sapi itu dihias dengan berbagai atribut berwarna-warni. Sebagai masyarakat Weringin, kembalinya karapan sapi bukan sekedar pertunjukan dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga tradisi leluhur sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
17: Ya, sementara itu kirab budaya Anca Agung Kabupaten Situbondo berlangsung meriah dan hikmat. Kemeriahan terlihat saat 2.400 Anca Agung diarak. Diana Dinar melaporkan.
21: Kirab budaya Ancak Agung Kabupaten Situbondo berlangsung meriah dan hikmat. Kemeriahan terlihat saat 2.400 Ancak Agung berbentuk segitiga dengan tinggi 1 meter dipenuhi buah dan tumpeng nasi kuning atau nasi kebuli diarak sejauh 500 meter. Kali ini kirab budaya Ancak Agung berbeda dari sebelumnya. Arak-arakan Ancak Agung dilakukan dari dua arah yang dinamai Ancak Lake dan Ancak Bini, yang artinya laki dan perempuan. Arak-arakan Ancak Lake dipimpin oleh Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Berjalan dari arah barat, mulai dari kantor Pemkab Situbondo menuju alun-alun. Sedangkan Ancak Bini berjalan dari arah timur, dipimpin oleh Wakil Bupati Ulfia dari Jalan Irian Jaya menuju alun-alun Situbondo. Keduanya bertemu di alun-alun, tepatnya di depan pendopo. Saat bertemu, keduanya saling bertukar ancak, lalu menikmati atraksi dari peserta Ancak Agung yang juga diikuti oleh umat Kristiani dan Buddha yang ada di Situbondo. Kata Bupati, keterlibatan umat Kristen dan Buddha merupakan wujud nyata moderasi beragama untuk memperkuat hubungan baik antar umat beragama. Sementara itu, salah satu peserta Ancak Agung dari UMKM Irian Jaya Naik atau IJN, Sasa Natasha, mengaku butuh waktu seminggu untuk mempersiapkan Ancak Agung yang dibuat oleh komunitasnya. Sebab Ancak Agung sebagai ungkapan sukacita umat Islam dalam menyambut hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jadi sangat mepet sekali, tapi kita berusaha semaksimal mungkin kita membuat ancak besar ya, ancaknya yang sesuai dengan speknya, ukurannya 1 meter, tingginya tinggi sekali kita gitu. Ya.
21: Kirab budaya Ancak Agung merupakan acara tahunan yang digelar Pemkab Situbondo dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga menjadi rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi ke-208 sekaligus HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
17: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Diana, silakan.
2: Terima kasih, Eti. Saudara, program Sekolah Rakyat terus diperluas pemerintah pusat ke berbagai wilayah di Indonesia. Hingga Agustus 2026, sebanyak 182 sekolah rakyat disebut telah beroperasi. Salah satunya berada di Kota Blitar. Ninda Alivia melaporkan.
22: Program Sekolah Rakyat terus diperluas pemerintah pusat ke berbagai wilayah di Indonesia. Hingga Agustus 2026, sebanyak 182 sekolah rakyat tersebut telah beroperasi. Salah satunya berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Sekolah rakyat terintegrasi dua kota Blitar menjadi salah satu sekolah yang menjalankan program tersebut. Sekolah ini mulai beroperasi pada tahun pertama pelaksanaannya di Kota Blitar. PIC, Sekolah Rakyat Kota Blitar dari Kementerian Sosial, Romal Sinaga mengatakan keberadaan sekolah rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan sekaligus membangun masa depan siswa dan keluarganya. Siswa yang memiliki prestasi akan mendapatkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kementerian Sosial telah menyiapkan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Lulusan SMA sekolah rakyat yang berprestasi bahkan berpeluang diarahkan ke sekolah Garuda ataupun sekolah kedinasan. Program tersebut juga menyasar keluarga siswa. Pemerintah akan memberikan pemberdayaan terhadap keluarga agar peningkatan pendidikan anak dapat berjalan beriringan dengan perbaikan kondisi ekonomi keluarga.
23: Kami berharap ini adalah tahun pertama di Sekolah Rakyat Blitar. Kami berharap pemerintah Kota Blitar terus mengawal proses ini agar Sekolah Rakyat terus berjalan on the track.
22: Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin menyambut positif mulai beroperasinya sekolah rakyat di Kota Blitar. Ia berharap para orang tua dapat memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah dalam mendampingi tumbuh kembang dan proses pendidikan anak. Mulai dari perkembangan pendidikan hingga kondisi siswa selama mengikuti kegiatan di sekolah.
23: Kami tadi melihat siswa-siswi sekolah rakyat luar biasa, berbahagia semuanya. Orang tuanya juga berbahagia karena sekolah rakyat ini betul-betul ya. Betul-betul untuk semua.
22: Lebih lanjut, ia berharap pola pendampingan tersebut mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menjunjung kesetaraan bagi seluruh siswa. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumatera bersama Ani Purnama. Silakan Ani.
24: Baik, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, peserta Eco Learning School 2026 belajar mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat di Bank Sampah Tunggak Jati Sumenep. Berikut laporan Rukaya Zen.
25: Peserta Eco Learning School 2026 belajar mengolah sampah organik dan anorganik melalui praktek pembuatan ekoenzim dan ekobrik di Bank Sampah Tunggak Jati Desa Pemolokan, Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang diinisiasi Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid ini diikuti perwakilan siswa dan guru dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Para peserta membawa bahan dari rumah masing-masing seperti kulit buah, sisa sayuran, molase, botol plastik, dan kantong plastik bersih. Mereka kemudian mendapatkan materi dan praktek langsung pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim serta sampah plastik menjadi ekobrik. Ketua Arasa Sociopreneur Action Makalofri Iskandar mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dari lingkungan keluarga.
0: Tujuan kami melaksanakan program workshop ekoenzim dan ekobrik ini ingin memberikan insight baru kepada generasi muda agar mereka memiliki skill dan ilmu baru tentang pengolahan sampah, yang mana memang hari ini ancaman kita bersama krisis iklim dan darurat sampah, dan ini harus segera diatasi atau diberikan skill baru bagi anak muda.
25: Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Setelah pelatihan praktis, kegiatan akan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah sarana dan peralatan bank sampah untuk mendukung pengolahan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
24: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti. Silakan Fresti.
3: Terima kasih rekan Ani, pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami ucapkan untuk Anda, siapapun, dimanapun Anda yang setia menyimak RRI Jember Program 1. Kami hadirkan rangkaian acara untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026.

0: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Jauh sebelum menjadi camilan favorit dunia, coklat memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Di masa peradaban Aztec di wilayah Meksiko, biji kakao digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli berbagai kebutuhan karena dianggap sangat berharga. Sejumlah catatan sejarah menyebutkan bahwa masyarakat Aztec memperdagangkan barang dan jasa menggunakan biji kakao layaknya mata uang. Fakta ini didokumentasikan oleh Smithsonian Magazine yang menjelaskan bahwa biji kakao memang berfungsi sebagai salah satu bentuk mata uang dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aztec.

0: legi terlaris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Itu pelecehan seksual namanya.
3: Guru yuk. Jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Kok direkam sih, gimana?
3: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
4: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
0: Selamat sore pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara dalam perjalanan. Kalau menggunakan kendaraan sendiri atau kendaraan pribadi mungkin agak lebih enak dibandingkan kalau kita menggunakan kendaraan umum. Nah, terkait dengan kendaraan umum, jika Anda sepanjang perjalanan menemui hal-hal yang menurut Anda kurang elok untuk dilihat, kurang elok untuk dibiarkan saja, maka selayaknya Anda bersuara. Sampaikan itu dengan berbagai cara. Peduli pada lingkungan di sekitar, terutama jika terjadi kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan dalam bentuk tindakan, pelecehan seksual, kemudian juga atau kekerasan dalam bentuk verbal. Terkadang kita terlalu cuek untuk menghadapi itu jika terjadi di tempat kita berada. Masyarakat kita agak sulit untuk ikut berani bersuara. Sore ini jalur lalu lintas mulai padat. Lelah sehabis beraktivitas pasti sudah dirasakan oleh banyak orang. Nah, untuk Anda yang sedang menikmati persembahan acara kami, mungkin sedang dalam perjalanan atau menikmatinya sambil bersantai bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga, semoga kami betul-betul bisa menjadi teman paling baik, menemani senja yang perlahan menyapa di ufuk barat ini pendengar. Hidup ini seringkali seperti lalu lintas loh ya, di jam-jam sibuk seperti sekarang. Jadi dalam kehidupan ada kemacetan, ada kejutan di persimpangan, ada dinamika yang menguji kesabaran. Semoga dengan kondisi apapun itu, kita bisa menentukan kualitas perjalanan kita. Bagaimana kita tetap menjaga ketenangan dan arah tujuan di balik kemudi kehidupan kita. Semisal juga sore ini pendengar, Anda sedang berada di satu lokasi yang terjadi sesuatu di situ, Anda bisa sampaikan, ceritakan, laporkan melalui jalur WA kami, silahkan, baik berupa video ataupun foto. Nah, untuk foto harus disertai dengan narasi atau keterangan yang jelas. Kami tunggu di jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Saya ulang, 0811 3040 911.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar kabar mengenai penyitaan aset Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ramai dibagikan di media sosial. Unggahan tersebut mengklaim bahwa KPK menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Kofifa pada Agustus 2026 karena diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Narasi yang beredar juga menyebut KPK telah menggeledah rumah Kofifa dalam proses penyidikan kasus tersebut. Klaim tersebut tidak didukung fakta, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun informasi dari KPK yang menyebut adanya penyitaan 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Kofifa. KPK memang pernah melakukan penggeledahan terkait kasus korupsi dana hibah Jawa Timur, tetapi pada Desember 2022. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja kantor Gubernur Jawa Timur, bukan di rumah Kofifa, dan petugas menyita dokumen APBD serta bukti elektronik yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kesimpulannya, klaim bahwa KPK menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Kofifa Indar Parawansa terkait kasus korupsi dana hibah adalah hoaks.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda menyimak tausiah sore. Pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ravi Syahid, sebuah tausiah berjudul Persiapan Utama. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pendengar RRI yang saya cintai, sudah seringkali kita mendengar keutamaan tentang menuntut ilmu, terkhusus kedudukannya dalam agama kita, agama Islam. Sampai seluruh proses untuk menuntut ilmu pasti terkandung di dalamnya kebaikan untuk siapapun yang ingin menempuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ayat dan hadis ini merupakan keutamaan yang paling sering kita dengar. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan yang berilmu, sekaligus akan dimudahkan jalan untuknya menuju surga. Di zaman ini, teknologi yang canggih dan menyebar dengan luas memberikan banyak sekali kesempatan serta kemudahan untuk orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Sementara para ulama di zaman terdahulu terkenal dengan perjuangan mereka dalam mencari ilmu, baik itu ketika mereka menuju tempat untuk menuntut ilmu, kesabaran mereka dalam menuntutnya, hingga kegigihan mereka untuk menyampaikan ilmu yang mereka miliki kepada manusia. Kisah-kisah yang penuh dengan hikmah itu sayangnya jarang kita dapatkan dari penuntut ilmu di hari ini, karena ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulunya dimiliki oleh para ulama terdahulu, namun tidak ada pada penuntut ilmu pada hari ini dalam perjalanan mereka mempelajarinya. Apa yang hilang dari penuntut ilmu di hari ini? Hal tersebut sangatlah berharga, yaitu adalah adab. Mari kita renungkan, berapa banyak orang yang memiliki ilmu yang banyak serta pemahaman yang kuat, justru tidak terlihat seperti orang yang memiliki dua hal tersebut. Ada mereka yang masih berpenampilan tidak sesuai dengan syariat ajarkan. Ada mereka yang masih suka menyakiti hati orang lain, baik dengan lisan mereka atau dengan tangan mereka, yang padahal seharusnya dengan ilmu yang mereka miliki, dengan pemahaman yang mereka pelajari, mereka seharusnya terhindar dari hal-hal yang buruk itu. Namun hari ini banyak sekali orang-orang yang justru dengan ilmu mereka, mereka tidak seperti orang yang memilikinya. Disebabkan apa? Karena ada yang hilang, yaitu adab mereka dalam menuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan rasa takut itu membuat seseorang lebih taat untuk beribadah kepada Allah. Dan tidaklah ilmu yang bermanfaat ini didapatkan kecuali dengan adab dalam proses mencarinya. Para ulama terdahulu sangat terkenal dalam mempelajari adab, karena mereka tidak mencari ilmu terlebih dahulu, tapi sebelum mereka menuntut ilmu, mereka mempelajari adab. Bahkan waktu mereka untuk mempelajari adab lebih panjang jika dibandingkan dengan perjalanan mereka dalam mencari ilmu yang mereka ingin dapatkan. Dan kedudukan adab itu sendiri dalam proses menuntut ilmu bahkan lebih tinggi daripada kedudukan ilmu itu sendiri, menunjukkan betapa berharganya adab untuk seorang penuntut ilmu, dan khususnya seorang muslim. Karena Islam mengajarkan kita untuk selalu memiliki akhlak yang mulia. Di antara adab yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu sebelum menuntut ilmu adalah yang pertama, niat yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena niat adalah dasar setiap amal. Jika seseorang memiliki niat yang baik, maka akan baik proses dia dalam menempuh amalan tersebut, termasuk dalam menuntut ilmu. Begitupun sebaliknya, jika ada orang yang menuntut ilmu dengan niat yang buruk atau niat yang tidak mulia, maka dalam prosesnya dia akan menemukan kesulitan. Dia akan menemukan banyak sekali hambatan-hambatan dalam proses menuntutnya. Di antara niat yang salah dalam banyak penuntut ilmu di hari ini adalah mencari pujian agar dia dipuji dengan orang yang soleh, atau mungkin dia dipuji dengan orang yang banyak hafalannya, atau dia ingin dipuji oleh masyarakat di sekitarnya bahwa dia adalah orang yang berilmu, dan dia juga ingin dikenal oleh banyak manusia, dan dia juga ingin mendapatkan banyak pengikut ketika dia mengisi di suatu kajian, atau dia diberikan kesempatan untuk menjelaskan di depan banyak manusia, dia mengharapkan ada banyak manusia yang mengikuti dia. Karena itulah penting sekali untuk kita selalu menjaga niat kita dalam menuntut ilmu. Karena prinsipnya telah disebutkan sebelumnya, jika niat yang baik akan memberikan kita kemudahan, sementara niat yang buruk akan memberikan kita kesulitan dan hambatan dalam segala amalan. Adapun adab yang kedua adalah menjauhi maksiat. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa menuntut ilmu adalah amalan yang mulia. Karena ilmu itu sendiri adalah hal yang dipenuhi oleh berbagai keutamaan. Sehingga menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat besar kedudukannya. Bukan sekedar amalan-amalan kecil. Namun menuntut ilmu adalah perkara yang sangat agung. Dan maksiat itu membuat hati seseorang menjadi kotor, meninggalkan noda di dalam hati pelakunya. Maka tidak mungkin ilmu yang dipenuhi dengan keutamaan ini, ilmu yang merupakan hal yang sangat mulia ini, berada di hati yang kotor, berada hati yang dipenuhi oleh noda karena maksiat-maksiat yang dilakukan oleh pemiliknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Sesungguhnya yang menutupi hati-hati orang-orang kafir itu, orang-orang yang bermaksiat itu, adalah amalan yang dulu mereka kerjakan. Dan yang dimaksud dengan tertutupnya hati mereka adalah hati mereka ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan noda, penuh dengan kotoran. Karena apa? Karena maksiat yang mereka kerjakan ketika mereka di dunia. Sehingga untuk menerima kebenaran itu adalah sebuah kesulitan untuk mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Jika ada seorang hamba yang melakukan satu kemaksiatan, maka di hatinya akan muncul titik, akan muncul noda dalam hatinya. Dan jika dia bertaubat, maka noda itu akan dibersihkan dari hatinya. Karena itulah, cara untuk kita membersihkan hati adalah kita bertaubat dari maksiat-maksiat yang dulu pernah kita lakukan. Dengan kita meninggalkannya dan berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk kita selalu taat kepada Allah Ta'ala. Karena ini merupakan hal yang sangat penting bagi penuntut ilmu. Karena hati seringkali disebutkan oleh para ulama sebagai wadahnya ilmu. Maka tidak mungkin air yang bersih ditempatkan dalam teko yang kotor. Karena sebersih apapun air itu, jika ditempatkan di tempat yang kotor, maka hasilnya juga akan menjadi air yang kotor. Yang jika diimplementasikan, jika diartikan, maka ilmunya tidak akan mendatangkan manfaat apapun untuk pemiliknya, walaupun ilmu itu sangatlah banyak. Dan adab yang ketiga adalah penuntut ilmu harus rendah hati. Karena disebutkan bahwa ada dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, yaitu orang yang malu dan orang yang sombong. Orang yang sombong tentu tidak akan mendapatkan ilmu, karena dia akan merendahkan orang lain selain dirinya. Karena dia sering merendahkan orang lain, rasanya tidak mungkin, rasanya akan sulit untuk dia menerima ilmu-ilmu dari orang lain selain dirinya. Karena dengan kesombongannya dia akan selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Maka ilmu yang dia dapatkan sangatlah sedikit, dan kalaupun dia mendapatkan ilmu, ilmu itu tidak bermanfaat untuknya. Adapun orang yang malu, maka dia tidak mendapatkan ilmu yang maksimal, karena usaha dia untuk mendapatkannya itu tidaklah, karena usaha yang dia lakukan untuk menuntut ilmu tidaklah sebagus orang-orang yang lain. Dia malu untuk duduk di depan, dia malu untuk bertanya, dia malu untuk berdiskusi, sehingga ilmu yang dia dapatkan tidak ada kecuali ilmu yang sedikit, dan itu pun tidak mendatangkan manfaat untuknya. Para pendengar RRI yang saya cintai, sebenarnya banyak sekali adab penuntut ilmu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu sebelum dia mencari ilmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam banyak sekali kitab-kitab para ulama terdahulu. Mereka menyusun kitab yang tebal, mereka menyusun kitab yang banyak hanya untuk memberikan ilmu tentang adab kepada para penuntut ilmu. Karena memang adab ini merupakan hal yang sangat mulia dan hal yang sangat penting. Namun tiga adab yang telah disebutkan, yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah hal yang paling penting untuk kita perhatikan. Jika tiga adab ini telah terkumpul dalam diri seseorang, maka insya Allah adab-adab yang mulia akan datang ke dalam dirinya. Sehingga dengan adab-adab itu, seseorang akan diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Segala kekurangan dan kesalahan berasal dari diri saya pribadi, dan segala kebenaran yang tersampaikan berasal dari Allah Azza wa Jalla. Mari kita tutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terka. Hati-hati, karena sebagian prasangka adalah dosa. Hati-hati, gibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.

وشرف ودرجة عالية رفيعة وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Ayu? Di mana kamu, Yu? Yu Ayu. Yu Ayu, di mana kamu, Yu? Dipanggil Bapak kok enggak jawab ya?
1: Apa, Pak? Aku tadi di belakang. Apa, Pak? Apa sih?
0: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
2: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang kami ucapkan untuk Anda, terutama yang selalu setia menyimak beragam acara kami. Hari ini hari Rabu, tanggalnya 19 Agustus 2026. Tanggal 19 Agustus bukan sekedar angka di kalender harian kita. Jika kita mau memutar kembali mesin waktu peradaban, tanggal ini menyimpan catatan peristiwa penting yang membentuk arah dunia. Dari sekian banyak catatan, salah satu yang paling membanggakan bagi bangsa Indonesia terjadi tepat pada 19 Agustus 1945. Sehari setelah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Karena hari ini Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu menggelar sidang bersejarah yang membentuk 8 provinsi pertama di Indonesia sekaligus menetapkan pembentukan Kementerian Negara yang pertama. Nah, dari sinilah roda pemerintahan Indonesia Merdeka resmi berputar. Tapi sebenarnya kalau kita tengok lagi sejarah peradaban tidak hanya di dalam negeri loh, di panggung internasional. Pada tanggal 19 Agustus ternyata dunia juga mencatat sebuah langkah besar dalam dunia penerbangan. Tahunnya beda tapi ya, tahun 1939. Presiden Amerika Serikat waktu itu menetapkan National Aviation Day. Jadi tanggal ini dipilih, 19 Agustus itu dipilih untuk menghormati ulang tahun Orville Wright. Ini salah satu dari Wright bersaudara yang membuka gerbang manusia menaklukkan angkasa, istilahnya begitu. Jadi sebuah peristiwa yang boleh dibilang ini mengajarkan hal penting untuk kita bersama, bahwa setiap keputusan besar yang kita nikmati hari ini, kita harus sadari betul itu adalah buah dari keberanian, visi, dan kerja keras orang-orang di masa lalu. Itu pendengar, semoga bisa jadi catatan kecil kita bersama hari ini. Selamat petang saya ucapkan untuk sahabat-sahabat yang menyapa dari berbagai jalur. Kami sangat bahagia jika Anda menyapa kami melalui jalur WA Pro 1 RRI Jember. Jadi bisa tercatat di sini 0811 3040 911. Saya ulang 0811 3040 911.

akan lebih elok lagi kalau pada saat Anda menyapa kami, sebutkan Anda siapa, kemudian domisili di mana, atau tempat Anda berdiri saat ini di mana gitu. Ya, boleh sih ke jalur yang lain, tapi akan sangat nikmat kalau ke jalur WA studio. Jadi siapapun bisa baca, bisa tahu nih pada jam segini ada banyak sekali sahabat yang menyapa kami. Kami tunggu ya di 0811 3040 911. Beberapa teman menyebutkan Eti terlalu cepat kalau ngomong. Iya kah? Oke, saya ulang secara pelan-pelan. Jalur WA Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911.

0: kamu memperhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toque. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menjulang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.
1: Tas gonta-ganti terus. Wow. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula. Pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Ah, yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tunggu selalu suara saya di RRI Jember Programa 1. Semoga selalu sehat semuanya di sini dan di sana ya. Selamat petang pendengar, pendengar setia RRI Jember Programa 1. Senang sekali kami masih bisa menemani ruang dengar Anda. Pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Momen transisi ketika garis jingga di langit Jember perlahan menyatu dengan pekatnya malam. Yeah. Bahasanya, ini kalau Bunda Deborah langsung menyahut dengan satu bait puisi pasti. Oke, mendengar di jam kerja yang baru saja usai, mungkin ada di antara Anda yang sedang mengurai lelah di tengah padatnya lalu lintas kota. Atau ada yang justru baru bisa duduk tenang. Wah, setelah seharian sejak pagi, baru bisa duduk tenang, menikmati secangkir kopi panas di sudut rumah mungkin. Langkah kaki yang lelah sore ini adalah bukti nyata bahwa Anda, saya, kita sudah bertarung dengan sangat luar biasa sepanjang hari. Kita seringkali terlalu fokus pada tujuan besar di ujung jalan, ya enggak sih? Sampai terkadang kita lupa loh menghargai ribuan langkah kecil yang membawa kita sampai di titik ini, di titik saat ini, di titik hari ini. Padahal keberhasilan yang megah itu selalu dibangun dari deretan kompromi kecil. Misalnya rasa kantuk yang dilawan, saya banget. Serta mungkin keputusan sederhana untuk tidak menyerah ketika keadaan sedang tidak berpihak. Pernah gak sih Anda merasakannya? Jika iya, mungkin Anda merasakan petang ini. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan dengan penuh rasa syukur begitu ya. Lepaskan seluruh beban yang menumpuk di pundak Anda. Terus ngapain? Izinkan Anda menikmati persembahan kami, RRI Jember Programa 1. Dalam Jember sore ini dengan kehangatan, saya juga punya beberapa catatan inspiratif, harapannya bisa menambah dorongan energi baru agar malam Anda terasa jauh lebih bermakna.

0: Ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Jogronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Sebuah pengingat untuk kita bersama agar waspada saat kita mau mengkonsumsi sesuatu. Cek tanggal kedaluarsa. Kalau ada pertanyaan, apa sih yang gak kedaluarsa di dunia ini? Salah satunya persahabatan. Persahabatan gak ada ceritanya kedaluarsa. Ya, bisa selamanya, seterusnya, senyampang masih ada waktu begitu. Selamat petang dulu saya ucapkan untuk sahabat-sahabat yang menyimak di kawasan Jember dan sekitarnya melalui 95,4 FM. Apa kabar semua? Jikalau ada di tempat Anda yang sinyal kami terasa kurang bagus atau bagaimana, Anda bisa sampaikan melalui jalur WA kami 08113040911. Apa kabar Lumajang? Yang menyimak kami melalui 95,8 FM. Kemudian Banyuwangi dan Bondowoso yang simak kami melalui 91,6 FM. Serta Situbondo apa kabar di 97,8 FM. Jadi Situbondo ini 97,8 FM pendengar. Kami juga mau ucap selamat petang untuk Anda yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Seberapa sering Anda menggunakan emoji saat mengetik? Emoji adalah sebuah gambar yang merepresentasikan ekspresi wajah, mulai dari tersenyum, menangis, tertawa, sedih, dan marah atau semacamnya. Ternyata emoji Tears of Joy atau air mata bahagia menjadi emoji yang paling banyak digunakan di 75 negara. Data ini berdasarkan riset Crossword Solver melalui analisis lebih dari 9 juta tweet yang diposting pada Februari 2022. Mereka menemukan bahwa sebagian besar pengguna media sosial di seluruh negara menggunakan emoji Tears of Joy untuk mengekspresikan kebahagiaan. Untuk diketahui, emoji sudah digunakan 20 tahun. Seorang seniman Jepang bernama Shigetaka Kurita menemukan emoticon pada akhir tahun 1990.

hati dengan tempat terakhir. Pendengar, petang ini gak tahu kenapa ya, kami ingin ngajak Anda bicara tentang daya juang. Karena kalau kita bicara soal daya juang yang tidak pernah padam, kemudian kita memutar ingatan, ada salah seorang sosok yang dipunyai Indonesia yang luar biasa, Profesor B.J. Habibie. Ini selalu berhasil memantik percik semangat baru di dada kita. Bagaimana enggak, kita mengenal beliau sebagai sang jenius penerbangan dengan crack progression theory yang diakui dunia. Seringkali kita lupa perjalanan panjang beliau, betapa terjalnya rintangan yang harus beliau lalui di masa-masa awal perjuangannya. Kemudian kita bisa menarik hal yang unik juga, pembawaan beliau yang selalu ceria, penuh energi, ternyata ditempa oleh kedisiplinan luar biasa serta kepedihan mendalam sewaktu kehilangan ayahanda tercinta di usia yang masih sangat muda. Ini kalau kita mencoba membuka biografinya ya. Kemudian kalau menonton filmnya saat menuntut ilmu di Jerman dengan fasilitas seadanya dan kondisi kesehatan yang kerap drop, Profesor B.J. Habibie ini tidak pernah menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk berhenti berkarya, karena dia memegang teguh keyakinan bahwa rasa cinta yang tulus terhadap tanah air harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekedar kata-kata manis. Kemudian beliau membuktikan pada mata dunia bahwa seorang anak bangsa dari Indonesia mampu berdiri sejajar, bahkan melompati standar para ilmuwan barat. Wah. Dari perjuangan beliau ini mendengar kita belajar bahwa kejeniusan tanpa kerja keras yang konsisten ternyata hanya akan jadi potensi yang terbuang sia-sia. Percuma jenius kalau gak konsisten gitu ya, kurang lebih. Kalau gak ada kerja keras di dalamnya. Sementara fokus dan ketekunan tanpa batas ini mampu menembus tembok mustahil tertebal sekalipun. Dan ini terbukti di perjalanan hidup Profesor B.J. Habibie. Semoga menginspirasi Anda.

0: Sekiranya, sebenarnya kita tinggal di negara yang membuat kita nggak perlu beli sayur. Mau tanam apa saja bisa tumbuh subur. Tapi kenyataannya kita malah langganan beli sayuran di pasar setiap hari. Itu ibu tuh dulu.
1: Zafa, apa yang bisa kita masak hari ini?
0: Nah, itu dia. Sekarang setiap pagi aku dan ibu bisa memetik sayuran langsung di halaman kecil di samping rumah kami. Kalau kemarin kita bisa petik kacang panjang, yuk kita lihat apa yang bisa kita petik dan masak hari ini.
1: Zafa, cabenya yang merah, petik semua aja ya. Nanti kita bisa bagi-bagi ke tetangga.
0: Itulah kebahagiaan ibuku yang sekarang bisa panen sendiri dari halaman rumah. Petik-petik-petik dan langsung kumasak bersama ibu.
2: Dari pot kecil di rumah, tumbuh harapan besar untuk hidup yang lebih sehat dan hemat. Dari halaman kecil, untuk manfaat yang lebih besar.
3: Belajar Bahasa Jember edisi Geridu.
4: Koncoku setasan Geridu, perkoro sekili keplicuk.
3: Geridu dalam bahasa Jemberan memiliki arti yang mirip dengan arti aslinya dalam bahasa Indonesia, ramai, ribut, atau gaduh. Jadi, kalau kamu mendengar orang Jember berkata, geridu iki, artinya, ribut banget sih.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik. Eh.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
2: Rasa.
4: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kooperasi keluarga merah putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi pada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menjalankan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Trini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya ada pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Jadi secara profesional itu?
11: Secara profesional, oh, okay. Itu saja.
14: Itu aja yang dikonfirmasi?
11: Iya,
14: dikonfirmasikan. Berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: bagaimana ya, saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
14: Okay.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya, oke. Terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Sini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Bahwa memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fedwatch itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan
21: salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
5: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
2: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada. Malam ini sesaat lagi segera kami hadirkan mimbar Hindu untuk Anda, disampaikan oleh Mangku Dr. Andes Inengah Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember, dan akan mengangkat Dharma Wacana Darmaning Kesatria bagian yang ke-6. Selamat malam, selamat menyimak.

Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan dimanapun Anda berada, terimalah penganjali umat. Om Swastiastu. Semoga dalam keadaan baik. Sebelumnya terimalah mantram.

的车为多而瓦里尼巴尔格迪瓦西阿迪玛伊迪奥尤纳布拉乔达亚Om Narayana Devidam Sarvam Iyat Pustam Iyas Cobawiyam Niskalanku Niranjanu Nirwikalpu Nirak Iyat Sudha Dewa Eko Narayana Nadvityasti Kasjid, yang artinya, ya Tuhan yang menguasai ketiga dunia ini, bumi, langit, dan sorga, lindungilah semua makhluk hidup, mulai dari Eka Pramana, tumbuh-tumbuhan, Dwi Pramana, binatang, serta Tri Pramana adalah manusia. Serta jadikanlah kehidupan itu selaras, seimbang, dan serasi. Ampunilah segala dosa-dosanya. Serta jadikanlah kehidupan ini selalu saling melengkapi, saling bantu-membantu, dan tolong-menolong. Sehingga terjadilah kehidupan yang harmonis. Umat Hindu Dharma saya muliakan. Minggu lalu saya telah menyampaikan Dharma Wacana bagaimana visi dan misinya Gajah Mada di dalam Dharmaning Kesatria itu. Kalau kita simak dari beberapa program organisasi maupun program kenegaraan itu kan umumnya banyak yang berbunyi visi dan misi. Padahal pada zaman Majapahit yang terkenal dengan hukum Mitreka Satata, hukum negara Majapahit, di sana dijelaskan visi misi yang banyak sekali. Ada yang disebut dengan oleh Gajah Mada mengatakan visi politik negarawan Gajah Mada. Ada visi laku Hambeging Batara. Jadi waktu dia menerapkan tentang langkah-langkah Gajah Mada untuk menjadi pemimpin di Majapahit. Ada visi Kamulyaning Nerpati Catur. Jadi visi catur praja, visi itu. Ada visi Satguna Upaya. Jadi di mana cara beliau untuk menerapkan tipe-tipe kepemimpinannya. Ada visi Panca Tata Upaya. Nah, di dalam visi itu semua berdasarkan dari apa yang diterapkan di dalam hukum Mitreka Satata. Visi politik seorang negarawan. Negarawan tidak memiliki harta. Dalam visi Trijana Upaya atau Tri Upaya Sandi itu juga capek usaha untuk kesejahteraan. Kemudian visi sosial kemasyarakatan Gajah Mada, ada yang disebut dengan dalam menerapkan ajaran Sat Guna Wiweka. Ada visi Sat Pra Paramuka. Ada visi Catur Sarama Gajah Mada. Dan visi Catur Purusa Arta. Jadi semua sisi-sisi kehidupan di dalam menerapkan kepemimpinan itu sudah diterapkan oleh beliau. Kemudian Bapak Ibu Isdharma yang saya muliakan, untuk malam ini saya akan menyampaikan visi di bidang pendidikan Gajah Mada. Jadi visi pendidikan Gajah Mada. Jadi beliau juga menerapkan tentang visi-visi tersebut. Tri nilai. Nilai sastra tama. Artinya yakni norma-norma tentang apa yang disebut indah dan apa yang disebut dengan buruk. Jadi diterapkan di dalam kepemimpinan itu. Di dalam visi Buana Tama, yakni tentang kepekaan sosial, yaitu nilai kebersamaan, nilai empati, daya tarik,
dan simpati dan kepedulian terhadap permasalahan kemasyarakatan. Kemudian nilai susilatama, yakni kaedah-kaedah atau norma-norma tentang apa yang benar dan yang salah menurut berbagai jenis ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi tata nilai itulah yang diterapkan, di mana seorang pemimpin itu walaupun bagaimanapun hebatnya di dalam dia menekuni suatu keagamaan, di dalam kehidupan pengetahuan maupun di dalam akhlak atau perilakunya harus benar-benar menerapkan sebagai seorang pemimpin nilai sastra tama, nilai buana tama, dan nilai susila tama. Jadi bentuk-bentuk nilai inilah yang menyebabkan semua masyarakat di Majapahit termasuk pemimpinannya harus menerapkan etika, tata susila, dan tingkah laku. Jadi seorang pemimpin walaupun hebatnya dia menguasai ilmu tentang kepemimpinan atau ilmu tentang hukum, walaupun hukum itu tidak disosialisasikan di masyarakat, masyarakat tidak akan mengakui adanya hukum tersebut. Karena apa? Dianggapnya hukum itu hanya keberpihakan saja dari lingkungan istana kerajaan. Maka hukum itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, mana hukum yang benar, mana hukum yang sangat mengikat terhadap kehidupannya. Kemudian visi 4 perbuatan luhur juga diterapkan oleh Gajah Mada. Mitra artinya kawan, sahabat, saudara, dan teman. Jadi mitra berarti sifat-sifat yang menghendaki persahabatan terhadap sesama makhluk. Mitra mengajarkan agar manusia memandang semua manusia seperti keluarga besar. Manusia wajib saling mengasihi, saling menolong, dan hormat menghormati. Maka di dalam kehidupan itu perlu adanya asah, asih, dan asuh. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berkeluarga, apa yang Anda bisa sumbangkan, yang menyebabkan adanya perbedaan kan karena adanya ego saja. Padahal kalau kita berorganisasi itu kan sudah jelas visi misinya apa, terus dasar pandangannya apa, dasar hukumnya apa, sudah jelas. Mengapa terjadi perbedaan? Karena ego merasa dirinya hebat, merasa dirinya sok, sehingga

Orang menjalankan sifat karuna tidak segan-segannya menolong orang yang kesusahan dan juga mempunyai sifat suka mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Karena pada dasarnya umat sedharma, manusia tidak bias luput dari kesalahan. Jadi hal ini sama dengan hukum tatwamasi, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, hormat menghormati. Kalau kita memusuhi orang lain, pada dasarnya memusuhi diri sendiri. Kalau kita jahat kepada orang lain, pada dasarnya berjahat pada diri sendiri. Itulah hukum tatwamasi. Kemudian visi pendidikan Gajah Mada yang ketiga adalah gumbira. Artinya sifat bahagia, puas, dan simpati yang tidak pernah dikotori oleh sifat iri, dengki, benci. Orang yang memiliki sifat mudita akan merasa sedih bila melihat orang yang mengalami penderitaan dan mereka berusaha melakukan tindakan-tindakan yang dapat membantunya. Demikian pula sebaliknya, mereka merasa bahagia atas kebahagiaan orang lain. Tapi kan umumnya umat sedharma, kalau kita melihat tetangga itu menderita, kita senang. Ada yang demikian, ada yang melihat tetangganya bahagia, kita ikut berbahagia. Itu tergantung dari mudita tadi, sifat-sifat keserakahan, sifat-sifat takabur. Kadang-kadang di dalam bertetangga, apalagi di perumahan umat sedharma, di sana terkadang-kadang melihat tetangganya bahagia, kita juga ikut berbahagia. Tetapi yang menyebabkan perbedaan kan karena pribadinya, wataknya. Mungkin watak sombong, takabur, suka selalu memamerkan kekayaannya, memamerkan keluarganya hebat. Inilah yang jadi masalah. Sering terjadi perbedaan seperti itu. Nah, tatkala kita menerima, melihat tetangga kita menderita, kita ikut menderita. Karena memang pergaulan sehari-hari selalu sederhana, selalu menunjukkan sifat-sifat yang baik. Sehingga apapun yang terjadi, suka duka, kita harus selalu mawas diri, selalu ikut mengambil bagian dalam kehidupannya itu. Yang keempat, upeksa adalah sifat yang tidak mencampuri urusan orang lain. Upeksa mengajarkan kepada manusia untuk selalu waspada dan bijaksana dalam meneliti segala keadaan atau suatu masalah. Apakah suatu masalah itu benar atau salah? Jadi sifat upeksa tidak suka menceritakan kesalahan dan kejelekan orang lain. Tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Nah, inilah sifat-sifat visi Gajah Mada, inilah yang diterapkan dalam kehidupan bernegara di lingkungan Kerajaan Majapahit. Maka si visi tersebut selalu berkembang, visi sosial beliau. Yang berikutnya, visi menghormati catur guru. Jadi visi menghormati catur guru. Memang di Indonesia saat itu memang ada empat guru yang terkenal, yaitu guru rupaka, guru pengajian, guru swadhyaya. Jadi guru rupaka, guru swadhyaya, guru wisesa. Jadi maksudnya guru rupaka itu adalah guru yang mengajarkan kita, melahirkan kita, yaitu bapak ibu sendiri. Apapun bentuknya, kita harus menerima semua ajaran beliau. Tata krama, tata susila, semua itu bersumber dari sang guru utama, yaitu bapak dan ibu sendiri. Kemudian ada juga guru pengajian, ada guru yang mengajarkan di sekolah. Bapak ibu di sekolah adalah guru sejati pengajian. Dia mengajarkan kita dari tidak bisa membaca menjadi membaca, tidak bisa menulis menjadi bisa menulis, bisa memahami ilmu. Tanpa guru kita tidak akan bisa tahu tentang lingkungan kita. Maka hormatilah guru pengajian itu, hormatilah guru pengajian itu sesuai dengan guru rupaka. Kemudian yang ketiga, Mas Dharma, adalah guru wisesa, yaitu pemerintah itu sendiri. Pemerintah membuat undang-undang atau peraturan untuk kepentingan bersama. Pemerintah juga mengatur kekayaan alam untuk kepentingan manusia. Yang disebut pemerintah

adalah mantra, nitya mantra, dharma jaksa, dan lain. Jadi melanggar peraturan pemerintah itu disebut alpaka guru wisesa. Jadi siapa yang melanggar tentang undang-undang yang sudah diterapkan oleh negara, dia disebut alpaka guru wisesa, artinya patut dihukum atau dipenjara karena dia merugikan umat yang lain, merugikan masyarakat yang lain. Terus bagaimana berikutnya? Guru swadhyaya, yaitu Tuhan yang widiwasu, beliau menciptakan alam semesta ini, tribuana ini, bumi, langit, dan surga. Tuhan pembimbing sekalian alam, dan Tuhan itu guru sejati. Maka manusia perlu makan, minum, perlu perumahan, perlu pakaian, semua itu manusia dapatkan dari ciptaan Tuhan. Maka itu Mas Dharma di dalam kehidupan ini, maka harus bisa membedakan guru rupaka, guru pengajian, guru wisesa, dan guru swadhyaya. Jadi semua guru itu perlu dihormati, perlu dimuliakan, dan perlu dipuja. Kita harus berbakti kepada sang guru. Yang guru yang dimaksud tadi adalah bapak ibu kita sendiri, bapak ibu yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Guru yang ketiga wisesa adalah negara kita ini kalau tidak merdeka, dia tidak akan bisa melindungi warganya. Maka dibuatlah disebut dengan undang-undang yang mengatur kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah guru swadhyaya, yaitu yang menciptakan tribuana agung, bumi, langit, dan surga, termasuk isinya, baik itu tumbuhan, binatang, dan manusia. Beliaulah yang menciptakan. Kita harus berbakti kepada beliau. Kita harus menghormati, kita harus taat kepada aturan dan larangannya. Umat Hindu Dharma saya muliakan. Jadi visi menghormati catur guru itulah merupakan visi Gajah Mada dalam menerapkan kepemimpinannya kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat tahu apa yang dimaksud di dalam visi menghormati catur guru itu, sehingga ada saling asah, saling asuh, saling ketergantungan, saling menghormati antara yang besar dengan yang kecil, antara masyarakat dengan narapati, narapati dengan sang raja, sang raja mengikuti aturan hukum tata negara, undang-undang peraturan di Majapahit, sehingga para narapati, senopati, para penyelenggara negara, dan termasuk rakyatnya, maka timbul saling sasah, saling asuh di dalam menerapkan hukum di negara, yaitu Majapahit. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, kemudian visi-visi tersebut juga merupakan suatu pedoman daripada seorang pemimpin pada saat itu. Kemudian visi spiritual Gajah Mada, di samping tadi menghormati visi sang guru, di samping juga menghormati visi seorang murid di bidang pendidikan, visi yang lain, maka beliau juga memiliki visi spiritual Gajah Mada. Jadi spiritual. Di dalam visi spiritual itu ada yang disebut dengan trihita wacana. Jadi hubungan harmonis yang antara manusia dengan Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lain, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Mengapa visi spiritual itu perlu diterapkan di dalam hukum kenegaraan? Karena masyarakat itu adalah masyarakat religius. Bayangkan pada zaman Majapahit itu yang paling menonjol pada itu adalah agama Hindu, kemudian ada agama Buddha Mahayana dan Hinayana. Di dalam agama Hindu juga terdiri dari sekte, ada sekte Brahma, sekte Wisnu, dan sekte Siwa, Siwa Siddhanta. Banyak sekali aliran-aliran pada saat itu Mas Dharma, hingga hampir pada waktu itu ada 68 sekte pada saat zaman Majapahit. Namun semua itu bisa diharmoniskan dengan hukum Mitreka Satata.
pada saat itu juga bersamaan lahirnya istilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Memang pada saat itu kita berbeda-beda, berbeda agama, adat istiadat. Yang paling menonjol adalah berbeda sekte, keturunan. Mengapa saya katakan keturunan? Di mana pada waktu Gajah Mada adalah termasuk keturunan Sudra, Brahmana, Kesatria, Wesya, dan Sudra. Seorang Brahmana itu adalah sekelompok orang yang memang pada saat itu adalah bertugas di bidang keagamaannya, upacara-upacara ritual di candi-candi, di tempat-tempat suci, di altar dan candi. Kemudian Kesatria adalah kelompok pemimpin. Pemimpin mulai dari para raja, para mahapati, narapati, senopati, tumenggung, sampai kepada adipati yang berada di tingkat bawah, tingkat kabupaten. Tumenggung di bawahnya adipati, semua itu adalah kesatria. Kemudian Kesewesia adalah saudagar, pedagang dan petani. Mereka mempunyai tugas masing-masing di dalam mengelola pertanian dan perdagangan yang menentukan harga. Kemudian Sudra adalah sekelompok masyarakat yang memang tidak memiliki harta. Dia hanya kelompok masyarakat miskin, mengabdi kepada sang kaya. Nah, Gajah Mada ada pada tataran yang disebut dengan Sudra. Nah, visi spiritual inilah, visi trihita wacana inilah yang diterapkan Gajah Mada di dalam menerapkan kepemimpinan beliau, sehingga terjadilah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, karena sudah menyadari akan fungsi masing-masing di masyarakat. Hubungan harmonis itulah oleh manusia dengan Yang Widi dengan dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang memuja Tuhan lewat mantra-mantranya, ada yang memuja Tuhan dengan simbol Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Rudia, Sangkara, Raditya, semua dengan simbol. Ada yang memuja Tuhan dengan gambar, dengan pohon pemujaan kepada pohon-pohon besar, gunung-gunung besar. Semua itu, Mas Dharma, tujuannya apa? Itu hanya pemusatan pikiran saja. Pemusatan pikiran kepada Yang Maha Tahu. Sehingga karena kita memikirkan yang gaib, kita tidak mampu kemahakuasaan beliau, maka disimpulkan lewat gambar swastika, lewat gambar Dewa Acintya, Rudra, dan Siwa. Nah, dengan gambar itulah ada satu kekuatan. Atau kadang-kadang menggunakan huruf Dewa Nagari, huruf Sanskerta, Sanskritit. Ada yang disebut dengan Om Brahma, Om Wisnu, Om Siwa. Maka di depan rumah itu, di depan pintu kan ada tulisan Ongkara. Jadi Om Brahma, Om Wisnu, Om itu adalah simbol wujud daripada Ang Brahma, Ung Wisnu, dan Mang. Aum, Ang, Ung, Mang. Kalau kita sandikan menjadi Om, Om itu adalah aksara suci. Siapapun yang mengucapkan kata Om dengan mantra, dengan kekuatan spiritual, itu adalah melinggihkan Tuhan pada jiwa, tinurati kita. Sehingga kita mengimplementasikan tidak boleh berbuat yang tidak baik. Itu yang dimaksud dari visi trihita wacana. Umat Hindu Dharma saya muliakan, demikianlah dulu Dharma Wacana pada malam hari ini. Saya akhiri dengan ucapan mantra Om Santi Santi Santi. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Oh.

0: satu dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda untuk ikuti Freedom Jazz Festival. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Satu, dua, tiga.
2: Oke.
3: Cakep.
2: Pink cakepnya ready ya. Siap ya. Siap.
3: Cakepnya ready ya.
2: Oke.
3: Beli kopi di pinggir jalan.
4: Kopinya panas, diminum perlahan.
3: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
2: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan. Tepuk tangan
3: boleh
2: dong.
3: Boleh ya.
2: Boleh lah, kita coba lagi nanti.
3: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
2: Yes.
3: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
2: Ya.
3: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
2: Betul. Wah, sekali.
3: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Balusia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, lalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya kayak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Pak Yeni.
1: Tanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan kedua apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Ya.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya. Musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Aplaus Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa? Pemberdayaan. Mas Dolin, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Dolin.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Ya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya.
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Sesuatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar biar dingin. Bisa juga S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain kita ada S-nya.
0: Okay.
1: Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke.
1: Okay. Yes, jadi ini sudah 2024 kali kita,
0: ya.
1: Betul, kita okay. Pertama kali adakan lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua karena berbicara tentang harmoni, itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Yeah.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar-benar.
1: Literally
0: benar,
1: kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darmawan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa Mas. Memang Mas Miki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Wiki. Jadi tolong dibikin. Ditambah lah. Jadi Mas Wiki, tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak Dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana. Para cuita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
1: Makasih ya teman-teman.
0: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Kasih untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
1: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
2: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
0: Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan.
1: Amin.
0: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
2: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
2: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki ngobrol dulu sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
2: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke, oke. Okay. Siap, siap, siap.
2: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
2: Baru loh, Ber. Baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
2: Oke.
4: Okay. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau. Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
2: jauh,
4: gunung Krakatau ya, begitu earthquake tahun 1883, debunya melintas sampai seluruh dunia, sampai ke Eropa Utara ya.
2: Oke. Okay.
4: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
2: Oke. Okay.
4: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
2: Wow, sudah 80 jadi negara.
3: Alhamdulillah. Melebihi target berarti.
2: Melebihi. Benar-benar.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
2: Ya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
4: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat musis banyak.
4: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini.
3: Nah, yeah.
4: Jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz. Benar gak, Bir?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
4: Masa depan musik
2: Amin
4: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua.
2: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya, Freedom Jazz 2026 ini?
4: Oh ya, Freedom Jazz ini
2: festival ya.
4: Saya kaget, saya tanya, Loh kok closing bukan ini closing sesi ini ya?
3: Betul, closing dari tahun ini.
4: Ya, udah.

0: nangis tadi loh, kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing. Ternyata sesi ini nanti sesi ada
1: tahun
0: lagi. Ini.
1: Tahun depan ada lagi mas.
0: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
2: Oh, streamnya. Seru, seru.
1: Masukan yang luar biasa.
2: Ada amin Bapak Ibu.
1: Ada amin.
2: Ada ya.
0: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
2: Sip, gitu ya. Sip. Ya. Amin.
0: Itu aja.
2: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak Dwi.
1: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Dwiki Darmawan.
2: Kayaknya kalau ngomongin musik jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Berry lebih paham ya. Yeah. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Ber?
1: Yes, ini spesial banget karena
2: spill.
1: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
2: Anak, waduh anak baik. Sih.
1: Usianya usia anak-anak.
2: Masuk
1: anak,
2: bapak kakak ya.
1: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 yeah. tahun yang lalu. Mm-hmm. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
2: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
1: Betul,
2: ya?
1: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama. Dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
2: Band baru banget, grass banget.
1: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
2: Okay.
1: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
2: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
1: Yes.
2: Berikan tepuk tangan ya.

0: This. Okay.
1: You went for Nisi Wardo Yon saxophone. Yela Pramatasaka on bass. Jerry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Anwar Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? 2 dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang 2 dekade setelahnya kami bermain dengan 3 musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hen Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hen Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
0: kan waktu kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh, tapi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
3: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
3: jadi
0: perkenalkan.
3: Biar langsung.
0: Yes, yes.
3: Ada
0: yes,
3: saya
0: yes.
3: Undang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, kan udah nenek-nenek,
3: iya, tapi kita manggilnya Mbak atau Kakak. Budaya kan?
4: Ya, ya budaya ya.
1: Oke.
4: Okay. Mbak Rihaya.
3: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
4: Mbak
3: ini Mbak
4: Yaya? Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
3: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
4: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
4: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
4: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
3: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
4: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
4: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
3: Ya.
4: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan karena ada lubang-lubang ya. Kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya. Dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
3: ya.
4: Jadi kita
3: terancam punah untuk ya,
4: kita perlu memikirkan rangka regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
3: manual,
4: tangan, ya, manual, dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
4: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
4: ya.
3: Ciri
4: itu
3: khas Palembang itu
4: ya,
3: songket emas.
4: Mungkin juga pakai Prada, Prada ya, ya,
3: ada
4: ya,
3: pakai Prada. Ya, nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
4: Oh, saya memakai tenun Badui.
3: Nah, tenun Badui deket ya, Banten.
4: Banten, Banten dan Baduy. Ya. Terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
3: saya juga.
4: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
3: tenun Baduy warna hitam ya. Dengan motif
4: Baduy,
3: emas.
4: Baduy ya. Kan di Banten ya, di ya. Provinsi Banten, ya.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
4: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
4: Pending ya kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
3: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
4: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
3: Jadi, batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
4: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
3: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas dan kondenya nih unik juga.
4: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul
3: katulistiwa. Nih yang ya. Berikutnya
4: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
3: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
4: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah, ya. Musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
3: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
4: Kakak. Oke, okay. Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
3: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
4: Dari Rotendao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
3: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
4: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
3: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
4: Ya.
3: Ya, terima kasih Mbak-Mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Manti on the drums.
1: Tadi kami bawakan dua lagu cepat aja karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Ya. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng begini. Tapi ide awalnya dari Andre Dinet. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung siap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada bass Jonathan on saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: With.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom Jazz Festival membawa karya mereka sendiri juga. So once again give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Oh, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
0: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
0: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan FNT. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Right. Oh ya, by the way buat musisi yang hadir malam hari ini jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective and after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you want to jam with us, stick around.
0: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that this is the new trend color for 26? Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia. Yeah.
0: Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at end, enjoy.

BAE dan dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini hadirin sekalian para tamu undangan untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir saya akan punya teman-teman dari JFJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di CSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedoms Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026. Harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir. FJF Collective featuring Matthew Sayers. Terima kasih.

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.

Singapura satu dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Freedom Jazz Festival dan kita kembali ke Pro 1 RRI Jember untuk menghadirkan Ruang Rindu. Tetap bersama kami.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kami hadirkan pendengar di malam hari ini, edisi dari Rabu 19 Agustus 2026. Tentunya Anda bisa bergabung bersama di lantai telepon 0331-336652. Kami tunggu Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Iya, yang ini apa namanya?
4: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
3: Oh, kalau yang ini apa ya?
4: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
3: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
4: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
3: Beda ya ya dengan yang tadi.
5: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita jumpa sama dulu yang di line telepon. Selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wira.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Putra.
1: Apa kabar di malam yang dingin ini, Mas?
0: Alhamdulillah baik, Mbak Putra. Gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah. Masih tetap semangat, Mas, ya?
0: Oh, tetap dong.
1: Apalagi sudah memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu setahun sekali. Iya. Lebih semangat, Mas.
0: Betul sekali.
1: Bisa lagunya, Mas, ya?
0: Bisa-bisa. Mau lagu apa nih, Mbak Putra?
1: Lagunya saya minta Kebiar aja, Mas.
0: Kebiar, oke. Dari Gombloh, ya?
1: Dari almarhum Gombloh.
0: Oke, baik.
1: Ini spesial untuk apa? Untuk bulan-bulan Agustus ini, Mas.
0: Lagu wajib ini, ya.
1: Salam-salam, Mas, ya.
0: Monggo, silakan, Mbak Putra.
1: Salamnya buat apa? Saudaraku di Candigati. Ada yuk melong, mudah-mudahan masih apa?
0: Memantau
1: bersama radionya. Terus juga ada apa? Ada Bapak Teguh, ada Pak Putra Madura, Mas Rohman, juga ada Mbak Lili Suryani, Mbak Mutia, Mbak Ritno. Mudah-mudahan juga Mbak Bunga belum tidur nih, Mas. Saya tunggu suaranya. Juga ada Bunda Yaya, ada juga Pak Yul, Manpurawi, juga Kang Madun. Mudah-mudahan Mbak Rindi juga masih monitor, Mas, ya. Terus juga ada Pak Gandu, ada Pak Purnomo, juga ada siapa? Ya, yang kesemuanya yang belum disebut, mungkin masih lupa, Mas.
0: Iya.
1: Karena banyak ini, mudah-mudahan masih monitor semuanya, Mas, ya.
0: Oke.
1: Gitu aja. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan tetap semangat dan bisa jumpa di lain waktu, masih dalam keadaan sehat walafiat. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ruang rindu.
0: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putra sudah bergabung bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Dan ada siapa lagi setelah Pak Putra? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam, Mas Wira.
0: Selamat malam juga.
2: Iya. Okay. Gimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Apakah ini dari Semboro bukan?
2: Cuaca malam hari ini gimana di sekitar Panjatan Mas Satu?
0: Cuaca di sini cerah saja.
2: Alhamdulillah. Gak ada kegiatan apa-apa, Mas, di Jember Kota ini?
0: Kalau di Jember Kota, kalau di RRI ini mau ada RRI Fest ini, Mas.
2: Mulai minggu depan. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar selalu.
0: Amin.
2: Iya. Waktunya masih cukup, Mas Gira.
0: Masih cukup banget, monggo.
2: Iya. Tadi barusan Pak Putra Magenda, toh?
0: Pak Putra, betul.
2: Oh, ya, selamat malam aja. Dan selamat dengarkan aja. Aku minta lagunya ini, Mas Wira.
0: Monggo.
2: Ana Matovani udah keluar apa belum?
0: Belum.
2: Judulnya kalau ada Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama Ana Matovani.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salamnya buat Mbak Retno Furnio, ada juga Mbak Lili Suryani. Terus ada juga tadi Yuk Melong, juga Pak Gandu. Terus ada juga Pak Teguh di Banyuwangi, juga ada siapa tadi, Pak Rahman di mana? Di Bondo itu, Mas.
0: Pak Rahman, Jih, betul.
2: Ya. Selamat malam aja dan selamat dengarkan aja di apa acara Ruang Rindu pada malam hari ini. Yes, buat kesemuanya aja, Mas Wira, yang lagi mendengarkan Pro 1, selamat malam dan Selamat beristirahat aja. Buat Mas Wira, buat bertugas saja. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Sama keluarga dan seluruh kru RRI Jember dan di Pro 1 yang lagi bertugas di malam hari ini.
0: Oke, baik.
2: Makasih waktunya Mas Wira.
0: Makasih banyak Mas Hendra.
2: Ruang rindu.
0: Berbagi rindu member lewat lagu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Lilis. Saya juga.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi nyetrika.
1: Lagi nyetrika. Waduh.
0: Iya.
1: Nyetrika berapa ini nih? Berapa kilo nih?
0: Ini sampai 27 pabrik ya,
1: Mas. 7 pabrik. Sampai mengantri ini.
0: Iya. Kira minta lagi ya.
1: Boleh, boleh. Malu apa?
0: Satukan hati kami dari yang bisa, bisa nggak Mas?
1: Bisa. Satukan.
0: Oh, ini Mas Mira dapat salam dari Balik Paidi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kalau kulit TV-nya
1: udah tidur.
0: Gulaan nih.
1: Oh, udah gulaan, salah.
0: Iya, udah gulaan kapuk.
1: Satukan hati. Oh, iya.
0: Salamnya ikut Bapak Putra Magenda sama Mas Putra sama Mas Rendra Acaris.
1: Oke, okay, baik.
0: Dan untuk Mas Viranya, selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan, oh Mas Vira nih dapat salam nih.
1: Dari siapa?
0: Dari Adik Rio.
1: Masih belum tidur nih Adik Rio.
0: Baru bangun.
1: Oh, baru bangun.
0: Ini. Aku luwe mbak, tanya.
1: Bangun-bangun, lapar nih.
0: Ya, ini kok luwe. Tidak, orang aku orang tahu, udah lama amat, tanya. Saya, aduh, ada yang miskal nih, Mas.
1: Oh, kenapa?
0: Gratis lo punya-punya miskal barang ini, apa?
1: Minta disalamin itu.
0: Iya. Tapi percuma emang disalami. Lawang anu ada di apa tuh? Di lapangan tuh loh Mas.
1: Di lapangan?
0: Iya.
1: Oh.
0: Ya flek iya. Ya wes itu pasirannya. Makalom dan selamat bertugas. Sukses selalu datuk Mas Wira.
1: Amin, amin, amin.
0: Tambah ganteng ya Mas Wira.
1: Amin, amin.
0: Ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Lilis. Lagunya dengan satu kali hati kami juga sudah disiapkan. Baik, satu lagi. Selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mas Wira. Gimana kabarnya Mas Wira di malam ini?
1: Alhamdulillah baik. Umalong gimana kabarnya?
2: Selamat malam. Salam sehat ya Mas Wira.
1: Sami-sami Umalong.
2: Dari sulitnya masuk Mas Wira. Sebab lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf para pendengar. Alhamdulillah malam ini sangat cerah ceria.
1: Alhamdulillah.
2: Ini request lagu Mas.
1: Boleh,
2: Mira.
1: Boleh, boleh Bapa.
2: Lenny, Kendari Krisya.
1: Judulnya?
2: Ya Lenny.
1: Okay, baik.
2: Dibintikan sama Bule TV, Adik Rio dan Mbak Lili Suryani di Trenggalek. Salam sehat, selamat malam. Semoga bahagia Mbak Lili Suryani ya di Trenggalek. Salam sehat. Juga ada Mbak Bunga, juga ada Mbok Mutiah, ya. Mbak Mutiah, ya, jangan tidur dengerin suaranya Mas Wira, Mbak Mutiah. Semoga tambah sehat dan tetap bahagia. Sakitnya sudah sembuh, Mas Wira.
1: Oh, iya.
2: Yeah. Ya, amin. Kita doa restu para pendengar RRI Pro 1 di Jember. Juga ada Pak Rusdianto, ya juga ada Mbak Ayu di Ambon ya. Putra Magenda, terima kasih salamnya Putra Magenda. Semoga tambah sehat saudaraku yang ada di Bondowoso itu. Pak Hadi Belangkon juga sehat ya. Juga ada Pak Paico, juga ada Mas Rendra. Selamat malam, salam sehat selalu Mas Rendra. Juga ada Pak Gandu, Bunda Diana di Lumajang. Sehat selalu. Terima kasih Mas Wira.
1: Terima kasih banyak.
2: Semoga semuanya sehat. Mas Wira sehat juga
1: amin,
2: ya.
1: Amin, amin.
2: Pak Bapak Murah juga sehat. Selamat malam Pak Murah.

0: Ya, terima kasih. Selamat bertugas untuk Mas Bira.
1: Okey, baik.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Dalam Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Buat RRI-nya, sekali di udara, tetap di udara.
1: Amin, amin.
0: Amin, amin. Terima kasih, Mas Wira.
1: Terima kasih banyak, Mulan.
0: Terima kasih kepada semua elemen bangsa yang ada di Jember. Semuanya sehat.
1: Amin, amin.
0: Uang rindu.
1: Baru pagi rindu, memori lewat lagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

titip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Terima kasih mendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 Radio Jember dan informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk terus mendengarkan beragam informasi yang kami hadirkan melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda dengarkan melalui Play Store dan juga di App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Ya, pendengar, tentunya kamu sedemani ada semuanya di malam hari ini. Jangan lupa juga Anda bisa terus memantau ya melalui rri.co.id. Nah, ini juga menjadi salah satu portal Anda untuk bisa terus mendapatkan beragam informasi terbaru. Jadi jangan lupa, selain ada rri.co.id, ada juga RRI Digital.

0: positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati. What a wonderful world.
1: Wah, motor baru nih, kado dari suami. Sayang banget dia sama keluarga. Kami tuh ya akan berikan apapun untuk kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Pendidikan, kasih sayang, kebutuhan, dan rasa aman. Mbak, tapi maaf ya, saya keburu antar anak saya les.
2: Kok buru-buru mbak, anaknya gak dipakein helm dulu?
1: Cuma deket aja kok, gak akan ada polisi nih.
2: Aduh mbak, bahaya.
3: Katanya mau yang terbaik, kok pakai motor anaknya gak dipakein helm? Pakai helm bukan karena ada polisi, tapi untuk keselamatan.

0: Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Jember dengan informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat, saatnya Sandy Wira harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.
0: Usah sudah kami teman aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat yang bertugas mencapai selamat malam, selamat beristirahat. Ada di Jember sekali di udara, tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Kami mengudara kembali untuk edisi hari ini lembar ke-20 Agustus 2026 dengan serangkaian acara menarik dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Lejen Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat mendengarkan program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Di edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 kami hadir kembali untuk menemani Anda dalam serangkaian program acara menarik. Di mana pendengar pada pagi hari ini kami akan awali dengan Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Muhammad Najiullah dengan tema dekat dengan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin pagi pada pukul 6 hingga pukul 7 waktu, maksud kami pada pukul 6 hingga menit 30 lepas pukul 6 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan Jember Pagi ini, informasi inspiratif hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kemudian kami lanjutkan dengan Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 hingga menit 30 lepas pukul 7 pagi. Informasi inspiratif lainnya dengan dalam Jember Menyapa hadir pendengar hingga menit 45 lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan informasi seputar perakiran cuaca hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan kemudian kami lanjutkan kembali dengan dialog berjaringan Jawa Timur Korwilnus 10 yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sumenep. Setelah itu pendengar, Jatim hari ini hadir disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk daftar acara siaran program 1 RRI Jember edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi dengan tema dekat dengan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Muhammad Najiullah. Selamat mendengarkan.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, Spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه نذرت أن أعتكف مدة إقامتي في هذا المسجد لله تعالى نويت فرض الاعتكاف لله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المسجد وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أولادنا وأهلنا وجماعتنا والحاضرين فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم جماعة صلاة subuh yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, diberi nikmat-nikmat yang sangat banyak dan tak terhitung. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat semangat dan sempat tetap istiqamah dalam taat kepada Allah dan Rasulullah. Nikmat iman dan Islam, nikmat hadirnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat itu semuanya. Alhamdulillah para jemaah, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Syahrul Rabi' al-Awwal. Syahrul Rabi' al-Awwal, semua masyhur dan mengetahui bahwa bulan ini bulan dilahirkannya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan nikmat yang sangat besar. Allah hadirkan dan lahirkan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabi', maka kita mesti bergembira dan harus bergembira hadirnya bulan Rabi' ini. Dari bulan Rabi' lahirnya Rasulullah, semua menjadi baik dan barokah. Kita dapat hidayah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat rahmat yang sangat besar yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita perhatikan bulan Rabi' ini secara khusus, yaitu terkait beberapa hal. Apa di bulan Rabi', yaitu pertama, kita berusaha mendekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan ruh
umat manusia, duratul insaniyah. Ya, pertama kali Allah Subhanahu wa taala tanya semua roh-roh itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini, kata Allah, Tuhan kalian? Nah, maka pertama kali yang menjawab bala wa rabbina atau bala syahidna, itu adalah roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka roh baginda Nabi yang pertama kali menjawab bala wa rabbina, bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Yang pertama menjawab adalah roh baginda Nabi. Iya, kami bersaksi. Iya, engkau adalah Tuhan kami. Nah, para jemaah, sebagaimana sering kita mendapat keterangan bahwa ketika roh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu gimana? Mereka para roh ini dulu di zaman alam arwah itu berbaris al arwah junudun mujannada, berbaris. Nah, dan ada yang berhadap-hadapan antara roh satu dengan yang lain, ada yang berdekatan dan ada yang jauh. Maka dikatakan oleh sebagian ahli ilmu, kalau waktu di alam roh itu roh kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat kita dilahirkan ke dunia ini, roh kita cenderung ke tempat-tempat yang menjadi sebab kita terus dekat dengan Rasulullah. Apa itu? Majlis zikir, majlis ilmu, majlis-majlis kebaikan. Nah, ini pertanda bahwa roh orang tersebut dulu di alam roh dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuk roh kita semuanya. Nah, pada saat roh kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan rohnya orang-orang saleh, waktu di dunia juga terus diperdekatkan, maka insyaallah apabila terus dijaga nikmat ini, terus kita nanti pada saat dikumpulkan di padang mahsyar pun juga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan roh-rohnya orang-orang saleh. Karena roh waktu di alam arwah ini tuh sebagaimana tadi dijelaskan berbaris, ada yang berhadap-hadapan. Kalau berhadap-hadapan, maka dia terus saling mengenal, bahkan akrab dan dekat. Walaupun bukan saudara kandung. Sering kita lihat kadang-kadang ada seorang itu dekat dengan bukan saudara kandungnya, justru dengan saudara kandungnya sendiri jauh. Nah, ini pertanda kata para ulama, dulu di alam arwah itu dekat. Bagaimana kalau kita dekat dengan roh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita dekat terus dengan Rasulullah. Maka setiap ada majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rohnya itu cenderung untuk mendekat. Nah, maka saatnya kita di bulan Syahrul Rabi' ini berusaha mendekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena roh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Syahrul Rabi, Syahrul Rabi'il Wafana, kan itu. Wala, kalau bulan Syuhrah nubuh bulan Rabi, senang, gembira. Karena inilah pertama jasad roh Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabi ini. Maka penting kita terus dekatkan dengan Rasulullah SAW, terutama di bulan Rabi ini. Bagaimana cara mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita terus jaga nih, bagaimana caranya? Pertama, yaitu napa? Cintai Rasulullah, ya, cintai keluarga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah di bulan Rabi, kita terus berusaha
kedekatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin meningkat dengan cara ihya us-sunnah, berusaha bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak macamnya. Ada terkait dengan wajib, ada terkait dengan amal sunnah itu sendiri. Nah, bagaimana contoh sunnah-sunnah yang wajib? Ya, seperti sholat, ini termasuk bagian daripada sunnah Nabi. Yang wajib, yang besar, yang tidak boleh kita tinggal. Nah, ada sunnah-sunnah yang besar, mungkin kita tidak bisa melakukan, mengamalkan secara istiqomah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Apa itu? Seperti sholat malam sampai kakinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bengkak. Sampai bengkak Rasulullah kakinya ketika sholat malam. Dan itu bagian daripada sunnah. Mungkin kita enggak bisa meniru dan enggak mampu untuk meniru. Tapi sunnah-sunnah yang lain banyak yang ringan-ringan. Dan kita mesti berlatih. Kenapa? Karena ini menentukan nasib kedekatan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti yaumul qiyamah. Seberapa kedekatan kita waktu hidup di dunia dengan Rasulullah, yaitu dekat akrab dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh orang tersebut berarti dia mencintai aku. Jadi bohong apabila ada seorang cuma mengatakan aku cinta Rasulullah, tapi amalan perbuatannya jauh daripada amalan Rasulullah. Itu cinta palsu. Nah, bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihya sunnah. Nah, di bulan Rabi, ini ada dua, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kalau dihitung jumlah harinya itu kurang lebih sekitar 60 hari. Nah, di hari-hari bulan Rabi ini kita saatnya terus berlatih untuk meningkatkan amal sunnah kita. Untuk berlatih meningkatkan amal sunnah kita. Dan bagi menjauhi perkara-perkara yang berlawanan dengan sunnah. Diminimalisir, dikurangi, terus jauhi. Bagaimana caranya? Sederhana, para jemaah. Kita latihan di bulan Rabiul Awal ini. Terus perhatikan amal sunnah. Mulai dari apa? Masalah mau tidur. Kita perhatian apa sih amal-amal sunnah ketika mau tidur itu? Mulai dari apa? Baca doa mau tidur. Di situ ada amal sunnah. Bismikallahumma ahya wa amud dan seterusnya. Bangun tidur juga demikian. Mulai lagi mau makan, ada amal sunnah. Habis makan ada amal sunnah. Dan seterusnya, kita perhatikan. Kita kalau perlu sehari-hari itu dicatat apa amal-amal sunnah yang berhasil kita lakukan di hari ini. Nah, terus kita tingkatkan. Seperti juga amal sunnah. Kita masuk rumah, masalah baca apa? Ayatul Kursi, baca suratul Ikhlas. Di situ ada amal sunnah. Maka nanti suasana pada diri kita dan di rumah kita ada suasana amal sunnah. Di situ nanti keluar nurnya, cahayanya di situ keluar. Nah, dan ini juga penting kita ajarkan kepada anak-anak kita di bulan Rabi ini sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting di bulan Rabi. Perhatian secara khusus, kalau perlu kita beli buku sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bagus, yang mudah dipahami. Nah, itu taruh di meja yang mudah kita untuk baca bersama anak-anak kita. Itu penting di bulan Rabi ini. Kenalkan terus pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan juga ketika kita berlatih amal sunnah, amal-amal sunnah yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita berhasil istiqomahkan, dan jangan ditinggalkan. Jadi maksudnya bahwa amal sunnah yang kita lakukan untuk meningkat itu bukan meninggalkan yang sudah kita amalkan. Nah, ternyata kita sering kadang-kadang terjebak dalam suasana yang tanpa kita sadari. Pada saat kita berhasil mengamalkan sunnah yang baru, sunnah-sunnah yang sudah kita amalkan yang lama kita tinggalkan. Nah, ini jangan sampai justru dengan menambah sunnah-sunnah. Penting kita galakkan contoh. Yang sering kita lalai. Mungkin sholat subuh ini masih banyak yang lalai. Yaitu amal sunnah. Nopo, ketika sholat pakai siwak. Nah ini sekian jamaah tahu bahwa kalau sholat dengan siwak itu derajatnya 70 kali lipat lebih baik daripada sholat tanpa siwak. Nah ini ya. Tapi seberapa keyakinan kita dengan terhadap sunnah ini? Nah, itu yang menentukan keyakinannya itu. Karena kadang-kadang kita sudah mendapat keterangan penjelasan tentang fadilah siwak masalah. Tapi itu dianggap apa? Ya, kajian biasa gitu-gitu aja. Besok siwak lagi, tapi pengamalannya enggak ada tertarik itu untuk mengamalkan siwak. Nah, ini penting kita rubah kebiasaan kalau kita mendapat penjelasan tentang kebaikan tentang amal sunnah kita enggak tertarik. Nah, itu hilangkan itu. Kenapa? Karena kajian-kajian seperti ini tidak sama dengan apa? Dengan iklan rokok. Tahu iklan rokok? Rokok membahayakan jantung. Nah, rokok membahayakan janin nih. Tapi orang yang merokok membaca terus, tapi diabaikan saja. Tapi kalau kajian-kajian amal sunnah seperti ini, bagaimana kita rubah kebiasaan yang enggak sunnah itu bisa menjadi sunnah? Karena ini nanti derajat orang yang amal sunnah itu menentukan nasib kedudukan kita nanti di akhirat. Ini saatnya kita di dunia ini. Oke. Sekarang kita mulai seperti apa? Siwak. Usahakan kita paksakan, karena amal ibadah itu memang perlu dipaksakan. Karena kalau enggak dipaksakan ya enggak bisa. Dengan paksakan ibadah, dengan paksakan kita untuk amal sunnah, akhirnya nanti terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa menjadi nikmat. Nah, ini sudah terbiasa. Seperti kita biasa datang ke kafe masalah, kok nikmat? Ya diulang-ulang, datang terus, hujan-hujan datang. Kenapa? Karena nikmat. Nah, begitu juga ibadah, amal sunnah penting kita paksakan. Nah, memang kadang-kadang suatu amal sunnah yang pahalanya itu besar, biasanya godaannya besar. Nah, kadang-kadang samping itu kalau sudah contoh siwak nih, kalau ngantongi siwak, wah nanti orang bilang sudah mulai apa khusyuk, sudah mulai. Nah, itu gangguan itu. Kadang-kadang dari diri kita sendiri juga, nah, cuma siwak, nafsu itu kadang-kadang juga batu setan. Siwak, padahal siwak sekali lagi 70 kali lipat. Coba bayangkan, apa enggak sayang gitu? Apa enggak sayang kalau kita tinggalkan amal sunnah nih? Subhanallah para jemaah, sudah kita benar sampaikan di beberapa majelis bahwa manfaat hikmah fadilah siwak itu luar biasa. Luar biasa. Nanti akan memantik sunnah-sunnah yang lain. Kalau kita sudah kecanduan dengan satu sunnah, apalagi sunnah siwak, sampai Nabi katakan laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak membebani umatku, kata Rasulullah, niscaya aku wajibkan memakai siwak setiap kali wudu, dalam riwayat setiap kali sholat. Itu diwajibkan andaikan enggak membebani. Padahal ini ringan, coba ini dibawa ringan kan, tapi kenapa kan Nabi katakan berat? Kenapa? Nah, godaannya berat dari diri kita, enteng. Kadang-kadang sudah kita bawa karena enteng, hilang, dibiarkan, gak berusaha untuk beli lagi. Padahal sekarang sudah gampang ini, di toko-toko haji ada itu. Gampang ini, di online, gampang sekali. Coba tekan
mau beli siwak langsung keluar itu. Jadi kita manfaatkan online itu bagaimana kita bisa mengamalkan amal sunnah. Ini murah, paling 5.000, 3.000 dapat. Subhanallah, nilainya di akhirat 70 derajat. Subhanallah, nah niki siwak. Dan nanti kalau sudah istiqomah siwak, tidak enak itu kalau enggak pakai siwak itu. Ada satu kisah, seorang sayyid itu, apa? Ketika mau sholat lupa siwak, tertinggal di rumahnya. Dia apa? Menyewa suatu onta atau kuda untuk pergi ke rumahnya hanya untuk ngambil siwak, kemudian kembali lagi untuk melakukan sholat. Kenapa? Gara-gara siwaknya tertinggal. Subhanallah. Nah, padahal secara hukum menggunakan siwak itu kalau ketinggalan ini masih bisa menggunakan ini. Karena ini itu termasuk yastawfi syurut, memenuhi syarat untuk menggunakan siwak. Nah, niku. Jadi ini salah satu contoh bagaimana menghidupkan sunnah. Sekarang kita kalau mau tidur misalnya, masih belum istiqomah, sebelum tidur membaca surat napa? Tabarak al-mulk. Nah, kalau sudah terbiasa baca, gak enak kalau enggak napa? Kalau enggak baca, enggak bisa tidur itu. Enggak bisa tidur. Oh, kok kenapa kok enggak bisa tidur ya? Oh, ternyata masih belum baca surat Al-Mulk. Napa fadilahnya surat Al-Mulk? Kita di alam barzah insyaallah terbebas dari azab kubur. Allah. Nego surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Dan kita kalau sudah terbiasa baca itu sambil jalan habis sholat Isya. Habis sholat Isya enggak turun dari tempat sholatnya kecuali baca dulu. Karena kalau sudah kadang turun masuk ke rumah kadang-kadang lupa. Maka baca sebelumnya. Atau kalau sudah hafal sambil jalan, sudah terbiasa baca surat Al-Mulk. Kemudian napa malih di bulan Syahrul Rabi ini kita berlatih terus target sebanyak-banyaknya. Napa? Kathratus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dalam rangka untuk mendekatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tanda-tanda orang itu dekat adalah mengingat. Tanda-tanda itu orang dekat kepada suatu itu mengingat. Nah, coba kita apa mengingat, cara mengingat Rasulullah gimana? Yang banyak baca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan secara khusus ini, terutama pada malam Jumat dan hari Jumat. Masya Allah. Malam Jumat dan hari Jumat itu perbanyak. Nabi pesan secara khusus, akthiru minas sholati alaya fi laylatil gharra wa yaumil azhar. Perbanyak kalian sholawat kepadaku. Nabi minta kepada kita supaya perbanyak, khususnya di malam Jumat dan malam hari Jumat. Dan terutama juga di bulan Syahrul Rabi seperti ini, kita harus punya target. Para ulama menjelaskan adadul ikhtar. Nah, ini perlu dicatat nih. Jumlah memperbanyak itu seberapa? Jelas enggak ada batas. Namun secara umum untuk kita-kita orang awam nih, ya, pernah Sayyidul Walid Hussein bin Ibrahim bin Smith, guru kami di Madinah, menjelaskan adadul ikhtar, jumlah memperbanyak itu paling sedikit. Kita ini umat Muhammad ini paling sedikit nih, yaitu 300 kali. 300 kali. Nah, itu paling sedikit. Kalau paling banyaknya enggak ada batas. Enggak ada batasnya. Itu drama di bulan Rabi. Dan usahakan di bulan Rabi ini kalau bisa itu tiap hari itu bisa 1000 kali. Itu hari-hari biasa 300 itu. Nah, kalau sudah bulan Rabi lain, ini bulan Rabi ini. Nah, ada banyak selawat yang diajarkan oleh para ulama. Ya, saya pernah dapat ijazah dari seorang syekh baca selawat. Nah, baca selawat diawali dengan baca ayat perintah baca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian baca selawat, Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi. Kalau bisa dalam sehari 1000 kali. Saya pernah mendapat keterangan orang yang ahli baca selawat 1000 kali setiap hari, Allah tidak akan matikan orang tersebut sampai dia melihat tempatnya di surga. Allah. Saya pernah mendengar langsung keterangan ini
dari Abu ya Said Muhammad ibni Alawi al-Maliki, orang yang istiqomah rutin tiap hari 1000 kali selawat itu, maka Allah tidak matikan orang ini kecuali dia melihat tempatnya di surga. Artinya apa? Tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Wong ketok surga wis. Gimana? Jadi selawat 1000 kali tapi. Nah, dalam hadis juga disebutkan barang siapa yang baca selawat 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka kata Nabi, orang tersebut akan berhak syafaatku. Allah. Nih, nunggu kayak begini kalau sudah sampai 1000 kali itu, maka jaminannya kayak tadi, enggak akan mati kecuali sampai bisa melihat tempatnya di surga. Nah, biasanya kalau artinya dalam kata lain juga sebagian ahli ilmu menjelaskan nopo yang dimaksud dengan melihat tempatnya di surga sebelum meninggal, yaitu waktu hidup bayangannya itu bayangannya surga, amalannya makanya amalannya orang surga terus. Nah niku, dia dekat terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang baca shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, maka dia berhak syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, besok tempat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi." Tidaklah seorang muslim yang baca selawat kepadaku kecuali ruhku oleh Allah dikembalikan lagi ke dalam jasadku sehingga aku bisa menjawab salam orang tersebut. Tuh, masya Allah. Kalau kita paham makna ini para jemaah, artinya nopo, orang yang ahli baca selawat itu nopo, connect terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting untuk kita perbanyak terutama di bulan Syahrul Rabiul Awal niki. Terus niku salah satu kiat untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus target memang. Caranya gimana supaya target? Sekarang sudah dipermudah. Gunakan tasbih. Penting, tasbih ini bukan hiasan tangan, bukan hiasan kantong. Tapi penting kita bawa, kita sunnahkan, kita galakkan terus. Dan hati-hati pada saat melihat orang membawa tasbih, banyak husnudzon dan berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan diparingi rezeki untuk senang zikir. Jangan punya pikiran negatif. Bawa tasbih. Lah, jangan. Tasbih ini bagian daripada sunnah. Nah, biar orang yang di sana ada sebagian yang mengatakan bid'ah, jangan dihiraukan. Ada nas dalil yang jelas sekali. Sunan Nabi Daud. Nah, baik, pernah ada suatu waktu di Masjidil Haram Mekah. Orang menggunakan tasbih. Ada orang usil di sebelahnya. Ya akhi, kenapa berzikir kepada Allah maki-maki mesti pakai alat, pakai dihitung? Kan perintahnya supaya perbanyak, katanya. Enggak usah pakai hitungan, perbanyak saja sudah. Kebetulan orang yang usil ini pakai jam tangan. Rupanya orang yang ditanya ini pinter. Dia tanya, ya, "Lais ente tadhkurullah ma'subha?" Dengan tasbih. Orang balik bertanya, "Naam, anta tastamil sa'ah?" Panjenengan pakai jam? "Iya, jam." Dia tanya, "Apa manfaatnya pakai jam?" "Mas, limada anta tastamil sa'ah?" "Kenapa kau pakai jam?" Dijawab oleh orang yang pakai jam ini, "Hadhihi sa'ah li dhabtil waqt," supaya kita tahu waktu, kata dia. Nah, baik. Kalau sekarang kamu tanya, "Kenapa saya pakai tasbih? Kenapa saya tasbih?" "Supaya saya tahu lidabtil adab ma'allah. Supaya saya tahu bagaimana etika, bagaimana saya bisa disiplin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana panjenengan melihat jam supaya disiplin waktu. Saya juga disiplin dengan zikir-zikir saya. Kalau pagi saya selawat 100,
istighfar 100, tasbih 100. Sore juga begitu. Setiap duha saya baca Rabbi firli warhamni wa tub 'alayya 41 kali. Setiap habis salat witir saya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 41 kali. Maka tasbih ini ada batas-batasnya. Nah, jadi tasbih ana wonten-wonten tanda kates ngeten iki. Ini ada maksudnya. Oh, dari sini ke sini 41 kali. Dipakai, ini bisa dipakai waktu duha, Rabbi firli warhamni wa tub 'alayya 41 kali. Nanti bisa dipakai waktu witir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian ada tasbih, ada lebihnya kayak gini, 10. Ini kecil-kecil nih. Niki istilah orang yang ahli zikir, niki tasbih 1000. Karena walaupun jumlah ini 100 seperti 1000. 1000 ini apa? Setiap kali keputaran niki ditarik 1. Set. Ini berarti 100. Kalau 100 lagi, tarik lagi 200. Kalau sampai 10 berarti 1000. Kalau sudah selesai, oh alhamdulillah, hari ini aku bisa menghatamkan selawat 1000 kali. Begitu juga istighfar. Begitu memang kerjaan kita di dunia ya kayak gini dulu. Untuk persiapan nanti harus gitu. Makanya ketika ditanya tadi, "Lah panjenengan pakai tasbih untuk apa?" Untuk saya bisa mengetahui etika dikir saya, adab saya, berdisiplin dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada porsi-porsi dalam zikir itu yang menjadi makanan rohani. Jadi kalau orang zikir, oh ini 100, ini 1000, ini itu seperti kita makan itu, ada porsi-porsinya itu. Nah, disiplin, oh ini menunya ini, menunya ini. Untuk kesehatan juga bagus. Begitu juga zikir. Nah, ini terus sama kalau selawat niku perbanyak sebanyak-banyak, terutama di bulan Syahrul Rabi seperti ini. Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten selawat kalau dapat ijazah. Niku dari beberapa masyayikh di antaranya kalau tasih eling niki. Ijazah dari Syekh Muhammad Kiai Basri Alawi Malang, guru saya, guru Al-Qur'an saya itu di PG Sungosari. Beliau waktu umroh terakhir sebelum beliau wafat. Beliau wafat dalam usia kurang lebih 95 tahun. Umroh terakhir bersama kami, saya yang dorong itu karena beliau sudah enggak bisa jalan, dorong otomatis di lantai 2 dorongnya saya. Beliau bicara, "Nanti ya iki kan putra niki panjang ini," kata beliau. "Habis baca doa tawab putaran 1, 2 sampai ke 7 niku, tambahi baca selawat niki." Kata beliau, "Wis maca selawat ae." Napa selawatnya? "Alfu alfi salatin, alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah." Niku, "Alfu alfi salatin, alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah." Ternyata selawat niki kalau dibuat jasa, buat zikir sambil jalan, sambil lari itu enak. "Alfu alfi salatin, alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah." Enak nih. Nah, sambil habis tawab, beliau nyampe ke hotel. Saya masih ingat itu. Aku lek mati, pingin mati hari Senin. Subhanallah. Beliau tepat apa yang dibicarakan, wafat hari Senin. Rahimahullah, rahmatal abrar. Itu yang dapat ijazah. Juga rajimah rahmati Allah, orang yang ahli baca selawat ini enggak pernah gagal. Mau dibuat apa enggak pernah gagal. Ini selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Terus konik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyak baca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, di bulan Syahrul Rabiul Awal, kiat untuk supaya kita semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi pertama apa? Hidupkan sunnah. Yang kedua, banyak baca salawat. Dan yang ketiga, yaitu hudurul majalisil maulid. Hadir majlis-majlis maulid. Ini penting. Ya. Hadir majlis-majlis maulid. Maulid ini dalam arti, ya, dalam arti secara umum kan biasanya kalau maulid itu ada buah-buahannya, ada nopo. Enggak, tidak harus seperti itu.
Pokoknya di situ baca duit perbanyak, dibacakan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya maulid. Bahkan kata Buya Syed Muhammad, maulid itu setiap amalan yang mengingatkan kita kepada jasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maulid. Termasuk kita duduk di majelis ini sekarang maulid ini. Nah, perbanyak atau apa ya? Secara spesifik ada amalan maulid, kegiatan maulid, yaitu merayakan maulid. Di samping baca riwayat-riwayat maulid tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ini menunjukkan kegembiraan-kegembiraan kita.

Bin Baktikin. Di bahasa mana? Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa maulid ini dihidupkan, diamalkan, digalakkan? Karena semangat umat Islam sudah mulai melemah waktu itu. Kenapa? Karena jauh dari Nabi SAW. Karena kalau kita semakin jauh dari Rasulullah SAW, semangat untuk mengamalkan agama ini semakin lemah. Kenapa sekarang? Kok semangat mengamalkan agama semakin lemah? Karena jauh dari Nabi SAW. Karena sekarang umat Nabi Muhammad ini sudah sangat prihatinkan. Bahkan sakit sekarang. Ya. Jangankan menghidupkan sholat berjemaah. Sekarang ada kegiatan-kegiatan meninggalkan sholat secara berjemaah. Meninggalkan sholat secara berjemaah. Dan itu struktur. Sudah ditentukan waktunya. Nah ini sudah sakit. Nah ini kenapa? Karena jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seiring dengan bulan Rabi seperti ini, kita dekatkan, tarik kembali, kembali kepada sopnya lagi untuk terus merapat, mendekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadir majelis-majelis Maulid. Nah jelas para jemaah, perintah untuk gembira atas lahirnya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas di dalam ayat Al-Quran. Surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan hal itu semua bergembiralah. Nah, di sini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan napa? Rahmat, dengan rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan fadlullah, anugerah Allah, adalah ilmu. Yang dimaksud dengan rahmat di dalam ayat ini kata Ibnu Abbas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintah untuk senang, gembira atas lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lagi-lagi kalau kita baca maulid ya, itu hampir semuanya maulid-maulid itu. Yang masyhur pertama kali itu maulid Al-Barzanji, ya, maulid Al-Barzanji. Dan itu dulu waktu zaman Salahuddin Al-Ayyubi, itu mengadakan perlombaan, dibuatlah sayembara, siapa yang bisa menyusun sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang bagus maka dapat hadiah. Maka yang paling menonjol waktu itu maulid namanya Al-Barzanji. Maka sampai sekarang istilah napa? Barzanji, padahal yang dibaca bukan Barzanji. Ya, Barzanji gitu. Padahal yang dibaca bukan Barzanji karena waktu itu yang paling menonjol ya maulid Al-Barzanji. Dan subhanallah, lahirlah maulid-maulid. Habis itu Diba, Syarafal Anam, Al-Azab, ada maulid Simtud Durar. Ini yang baru-baru semua ini, murid Simtud Durar, murid Al-Habsyi, nah murid Diyaul Ulami, Ul-Habib Umar bin Hafid, ini baru semua. Dan subhanallah, setiap maulid itu sudah pakem, pasti ada qiyam, pasti ada berdiri dan mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW dengan berdiri, namanya qiyam. Nah ini yang berterkaitan dengan masalah qiyam waktu maulid ini, iku maksudnya apa? Maksudnya berdiri pada saat maulid ini kenapa? Nah, niki. Aha. Maksudnya berdiri itu tanda penghormatan. Semangat untuk menghormat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir? Nah, kita jawab, wallahu alam. Bisa Rasulullah hadir karena ruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yamla'ul kaun, memenuhi jagat raya semuanya. Rasulullah bisa hadir karena ruh orang Islam itu arwahul mu'minin fir barzah minal ardi tadhhabu haitsu sya'at. Ruhnya orang-orang mukmin saja di alam barzah, di permukaan bumi ini, itu bisa pergi kemana saja. Itu ruhnya orang mukmin. Bagaimana dengan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bisa hadir.
Nah, contoh

0: Ya, bukti bahwa ruhnya Rasulullah SAW bisa hadir waktu kita sholat. Salawat kita menggunakan redaksi Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertanda Rasulullah ruhnya hadir. Makanya kita salamin Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu pertanda. Nah, dan orang-orang yang hadir di majlis maulid, nah, dengan jumlah semakin banyak itu semakin bagus. Karena potensi semakin banyaknya orang soleh, yang bersih hatinya, yang nyambung terus hatinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak di situ. Maka dengan berkahnya orang-orang soleh di majlis-majlis maulid itu, kita juga akan mendapat keberkahan. Dan insya Allah, orang yang sering hadir di majlis-majlis zikir, majlis maulid, sebagaimana kita kumpul di dunia, besok di akhirat insya Allah kita akan kumpul. Nah, itu pentingnya para jemaah, kita hadir majlis maulid. Kenapa kita hadir majlis maulid? Karena majlis maulid itu adalah majlis yang paling banyak disebut nama Nabi Muhammad. Coba, pertama saja masuk lu sudah disebut Assalamu alaika ya, dan seterusnya. Terus ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaih, terus disebut-sebut terus. Nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu rohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa hadir insyaallah, dan kita akan mendapat kebahagiaan. Maka kita Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam satu makalahnya, "Masyi kamajma'il maulid tujallil qurub," kata beliau. Tidak ada yang seperti majlis maulid yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kenapa? Saking banyaknya rahmat Allah turun di tempat itu. Nih, kalau coba orang hari majlis maulid, tapi maulidnya yang betul-betul aman, tidak ada kepentingan apa-apa, ya, itu semuanya keseneng. Kalau hadis maulid itu, sampai anak kecil itu seneng. Apalagi sampai ada apa yang menyenangkan, ya, buah-buahannya, ada tumpengnya, ya. Itu sebetulnya dalam rangka apa? Pak? Seneng, semuanya seneng. Subhanallah. Kenapa? Rasulullah senang. Masya Allah. Ini penting para jemaah yang ketika Allah. Ini di bulan Rabi ini, perbanyak majlis maulid. Dan setiap hadir di majlis, ya, niati untuk hadir majlis maulid. Mengingat mani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Syed Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki pernah safari dakwah pas di bulan maulid di Afrika. Syed Muhammad, ini kisah ini masyhur. Melihat ada seorang mulai dari awal majlis sampai akhir itu berdiri terus. Akhirnya singkat cerita, Abu ya tanya, "Hei," tanya kepada orang itu, "kenapa dia kok berdiri terus? Mulai dari baca selawat dari awal sampai akhir." Karena beliau enggak ngerti bahasanya, bahasa Afrika, enggak ngerti bahasa Arab. Kata si panitia, "Buya, panjenengan tanya sendiri, saya terjemah nanti." Ditanya oleh Buya, "Kenapa kamu berdiri terus?" Dijawab, "Ya Buya, saya pernah waktu hadir majelis maulid, saya enggak mau berdiri. Waktu orang, ya Nabi salam alaika, saya enggak mau berdiri," kata dia. "Ya, karena itu saya terpengaruh dengan sebuah keterangan, ya, ada orang ngapain berdiri, menghormat-hormat, membesar-besar Nabi berlebih-lebihan. Maka saya enggak pernah berdiri kalau hadir maulid. Suatu waktu saya hadir majlis maulid, saya betul-betul melihat seperti Nabi Muhammad datang," kata dia. "Kemudian saya mau berdiri enggak bisa. Karena sebelum-sebelumnya saya setiap hadir majlis maulid saya enggak mau berdiri. Pada saat itu saya ditampakkan seperti Rasulullah hadir. Saya mau berdiri enggak bisa-bisa. Dan habis itu saya jatuh sakit. Berbulan-bulan saya sakit, gak bisa berdiri beneran. Kemudian saya bernadar kata dia, "Kalau saya sembuh dari sakit saya ini, maka setiap saya hadir majelis maulid, saya akan berdiri terus." Subhanallah. Maka dia berdiri terus setiap majelis maulid. Oh, itulah sebabnya kau katanya berdiri terus. Maka dari situ dia.
1: Baik, demikian pendengar telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Muhammad Najibullah dengan tema dekat dengan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat lagi pendengar, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi dalam buletin berita pagi hari ini. Sesaat lagi hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Pemkab Situbondo akan tindak lanjuti usulan perda yang mengatur tentang pakaian khas daerah. Kalangan akademisi Jember siap dukung program ketahanan pangan melalui terobosan teknologi baru. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemkab Situbondo ubah mekanisme sistem tata kelola destinasi wisata Pasir Putih. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Wakil Ketua DPRD Situbondo usulkan peraturan daerah yang mengatur tentang penggunaan wajib baju adat untuk memperkuat identitas lokal. Penggunaan wajib baju adat tersebut juga sebagai bentuk representasi budaya dan identitas Kabupaten Situbondo yang memiliki sejumlah suku adat. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Haji Abdurrahman, mengusulkan dibentuknya peraturan daerah atau perda tentang pakaian tradisional guna memperkuatkan identitas lokal. Hal ini disampaikan Abdurrahman, menurutnya pada momentum Harjakasih atau hari jadi Kabupaten Situbondo, selayaknya mengenakan pakaian tradisional Situbondo, bukan baju adat Nusantara yang identik dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Baju khas daerah itu ditetapkan dengan perda. Monggo kita atur, apakah melalui usulan bupati atau kita atur melalui inisiatif DPRD. Itu soal kita bicarakan nanti. Oleh karena itu saya butuh mohon pendapat ini juga direspon dan didorong agar setidaknya permohonan saya tahun depan kita sudah memiliki baju khas daerah sehingga ketika Harjakasih kita sudah terlihat.
1: Perda yang mengatur tentang pakaian tradisional nantinya akan menyelaraskan pakaian yang akan digunakan pada saat upacara peringatan Harjakasih atau acara lainnya sehingga memperkuat identitas Situbondo sebagai daerah yang menjadi kebanggaan warganya. Politisi P3 ini menyatakan bahwa sudah waktunya Situbondo punya pakaian tradisional yang merepresentasikan identitas budaya, suku maupun status sosial masyarakat Situbondo melalui peraturan daerah. Abdurrahman berharap DPRD dan pemerintah daerah bisa duduk bersama untuk membahas peraturan daerah mengenakan pakaian tradisional yang akan memperkuat identitas dan menjadi kebanggaan masyarakat Situbondo. Sementara itu mendengar Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyambut baik usulan pembentukan perda tentang penentuan pakaian tradisional. Selama ini peringatan Harjakasih atau hari jadi Kabupaten Situbondo selalu mengenakan pakaian adat Nusantara karena memang belum memiliki pakaian tradisional Situbondo. Bupati berencana akan melakukan konsensus atau kesepakatan melalui diskusi bersama masyarakat Situbondo dan para pemangku kepentingan untuk menentukan pakaian tradisional Situbondo atau lainnya yang menjadi identitas Situbondo. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Muhammadiyah Jember wujudkan komitmennya dalam hal mendukung perkembangan sektor pertanian Kabupaten Jember melalui peluncuran dan pelatihan kecanggihan teknologi baru, drone spraying. Dengan hadirnya sistem kecanggihan peralatan pada sektor pertanian baru, diharapkan menjadikan program ketahanan pangan nasional lebih optimal. Selengkapnya dilaporkan Gea Adipora.
3: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember menggelar pelatihan drone spraying sebagai upaya mengenalkan teknologi pertanian modern dan konsep smart farming kepada pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Jember. Kegiatan yang digelar pada bulan Agustus 2026 ini merupakan agenda rutin dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Hidayah Muridjaningsih selaku Kaprodi Jurusan Agroteknologi Faprata Unmu Jember mengatakan pelatihan tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal lebih dekat perkembangan teknologi di sektor pertanian.
4: Oke, saya Ibu Hidayah Murtianisi, Kaprodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember. Kita mengadakan kegiatan pelatihan drone. Nah, kemudian untuk acara tersebut, itu sebetulnya kita agendanya rutin dalam 1 tahun 2 kali. Jadi diadakan di awal tahun sama pertengahan. Nah, pertengahannya kita ambil di bulan Agustus ini. Jadi untuk pelatihan drone ini, kita mengajak SMK-SMK atau SMA di daerah Kabupaten Jember untuk mengenal pertanian lebih, pertanian smart farming lebih dekat lagi. Kalau di SMK atau SMA kan belum dapat. Jadi mereka langsung praktik di Fakultas Pertanian, nanti materi, setelah materi, kemudian langsung praktik di lapangan. Untuk pelatihan drone spraying ini, kita bekerja sama dengan PT Agro Sentosa. Nanti pelatihnya 50% dari Agro Sentosa, 50% dari mahasiswa. Oke, jadi harapannya agar siswa-siswa SMK mengetahui bahwa dunia pertanian itu sudah secanggih ini. Jadi bukan hanya manual yang di lahan, tapi kita juga bisa mengoperasikannya dan ikut modernisasi pertanian.
3: Sementara itu, Galuh Budi Untoro, guru SMK Negeri 8 Jember, mengaku antusias mengikuti pelatihan tersebut bersama sejumlah peserta didiknya.
5: Nama saya Galuh Budi Untoro, saya dari instansi SMK Negeri 8 Jember. Menurut saya sangat senang dan antusias sekali adanya pihak kampus Universitas Muhammadiyah Jember, khususnya Fakultas Pertanian, bekerja sama dengan PT dari penggunaan aplikasi drone ini. Kedepannya yaitu dengan adanya saya mengikuti kegiatan pelatihan bersama beberapa siswa, kedepannya akan memberikan wawasan ke para murid atau peserta didik di SMK Negeri 8 Jember berkaitan untuk lebih menumbuh kembangkan semangat berkaitan cinta pada bidang pertanian. Ternyata di bidang pertanian ini ada teknologi yang modern, salah satunya penggunaan teknik penyemprotan.
3: Kegiatan yang digelar rutin setiap tahunnya tersebut diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap siswa. Siswa diharapkan tidak hanya mendapatkan pemahaman terkait materi, namun mengetahui terkait bagaimana smart farming atau teknologi pertanian berkembang hingga saat ini. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo membuka skema baru untuk sistem tata kelola pantai wisata Pasir Putih dengan melibatkan langsung investor dari luar daerah maupun warga sekitar. Sistem pengelolaan baru ini diharapkan bisa menambah jumlah pendapatan asli daerah setiap tahun. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melelang pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih kepada pihak eksternal atau investor sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan bahwa lelang pengelolaan Pasir Putih adalah terobosan baru melalui skema kerjasama pemanfaatan untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah. Lelang ini tidak sekedar mencari investor, namun mencari partner yang bisa bekerja sama dan berkomitmen membangun Pasir Putih.
6: Kami membuka peluang dan ruang bagi mitra profesional untuk masuk melalui skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Kami tidak hanya sekedar mencari investor yang punya uang, kami mencari partner yang berpengalaman, konsep dan kemampuan investasi serta komitmen membangun destinasi wisata daerah.
1: Kata Bupati, investor harus menginvestasikan minimal Rp40 miliar dalam 5 tahun pertama untuk pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana kawasan wisata Bahari Pasir Putih. Bupati menegaskan bahwa kerjasama pemanfaatan ini tidak menjual aset pemerintah daerah, melainkan kerjasama pemanfaatan. Mitra atau investor punya hak mengelola kawasan sesuai dengan perjanjian. Pendengar, wisata Bahari Pasir Putih punya potensi yang sangat besar karena merupakan kawasan wisata terintegrasi. Di dalamnya terdapat penginapan, restoran, wisata olahraga, menyelam atau diving, rekreasi keluarga, dan lainnya. Pemerintah daerah menargetkan investor atau calon mitra adalah perusahaan nasional, BUMN, BUMD, atau investor asing melalui Mitra Indonesia yang berpengalaman mengelola pariwisata, mulai dari penginapan, menyelam, destinasi pantai, dan lainnya. Pengelolaan oleh pihak ketiga diharapkan tidak hanya menambah PAD, namun juga dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM yang lebih baik, peningkatan kualitas destinasi, dan dampak bagi sektor lainnya. Kata Bupati, keputusan melelang pengelolaan wisata Bahari Pasir Putih karena selama 2 dekade potensi wisata Bahari belum tergali optimal. Upaya perbaikan yang dilakukan selalu tidak seimbang antara insentif yang diberikan dan yang diterima oleh pemerintah daerah. Bupati Rigo memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terbaik akan dipilih bukan karena kedekatan, namun karena punya komitmen ingin membangun dan mengembangkan Pasir Putih. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Pendengar, Perhutani bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat gencarkan sosialisasi dan simulasi pemadaman serta pencegahan kebakaran dengan melibatkan langsung masyarakat sekitar hutan. Selain itu, pihak Perhutani juga mendirikan posko siaga di beberapa titik yang dinilai rawan terjadi karhutlah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
7: Perhutani Kabupaten Bondowoso menggelar simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama warga sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Sebanyak 48 personel Perhutani Bondowoso Situbondo bersama warga dan lembaga masyarakat desa hutan LMDH dilibatkan dalam simulasi itu. Mereka mempraktikkan pemadaman api menggunakan alat sederhana berupa gepyok serta mesin pemadam portable. Simulasi itu dibuat menyerupai kondisi nyata. Skenario diawali dengan seorang warga yang membakar ubi pohon lalu meninggalkan api. Tiupan angin kemudian membuat kobaran api cepat menjalar hingga memicu kebakaran hutan. Administrator Perhutani KPH Bondowoso Misbahul Munir mengatakan, simulasi itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi ancaman kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino. Menurutnya, suhu udara yang tinggi, minimnya curah hujan, kelangkaan air, serta banyaknya guguran daun kering menjadi faktor yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk memperkuat upaya pencegahan, Perhutani telah memetakan titik-titik rawan karhutla dan mendirikan posko bencana alam di setiap bagian kesatuan pemangku hutan, yakni BKPH Bondowoso, Sukosari, Wonosari, Kelabang, Prajekan, Penarukan, dan Besuki. Sementara wilayah Ijen tergabung dengan BKPH Sukosari.
8: Ada apel siaga tingkat kabupaten. Ini kan belum diadakan, mungkin habis Agustusan. Kita secara internal mengadakan apel siaga karhutla yang diikuti seluruh jajaran pejabat Perhutani Bondowoso Situbondo.
7: Munir mengatakan bahwa selama awal musim kemarau, beberapa bulan terakhir telah terjadi sejumlah insiden kebakaran di kawasan hutan Perhutani. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan Arak-Arak, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dengan luas area terdampak mencapai 4 hektar. Sementara itu, titik-titik kebakaran lainnya rata-rata membakar lahan seluas 0,4 hingga 0,5 hektar. Kerugian akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, terutama karena terjadi di kawasan hutan produksi yang didominasi tanaman pinus. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Mendengar, 3 pendaki asal Bali dan Solo dikabarkan tersesat di Gunung Kerincing, gugusan pegunungan Argopuro, Kecamatan Gerujukan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada Rabu 19 Agustus 2026. Mereka sempat memberi kabar untuk meminta bantuan kepada rekannya yang lebih dulu turun akibat mengalami cedera. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo turun langsung meninjau proses evakuasi para pendaki tersebut. Aryo menjelaskan semua ada 4 orang yang melakukan pendakian ke Gunung Kerincing sejak 2 hari lalu. Dalam perjalanan, satu orang asal Kecamatan Gerujukan Bondowoso memutuskan kembali karena mengalami cedera. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Polsek Lumajang Kota memperketat pengamanan Jogoyudan Carnival 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Agustus 2026. Sejumlah ketentuan disiapkan mulai dari penggunaan sound system, kendaraan pengangkut, kembang api hingga pakaian peserta. Kapolsek Lumajang Kota Ibtu Zainul Abidin menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi dan technical meeting bersama Forkopimda Lumajang di Balai Kantor Kelurahan Jogoyudan pada 19 Agustus 2026. Rapat diikuti unsur kelurahan, TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, panitia perwakilan RW, dan Linmas. Zainul meminta masyarakat ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian karnaval. Menurutnya, kelancaran kegiatan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Polsek Lumajang Kota juga memberikan sejumlah atensi kepada panitia dan peserta. Penggunaan sound system harus mengikuti ketentuan yang berlaku di Jawa Timur, sedangkan kendaraan pengangkut sound system dilarang melebihi dimensi dan kapasitas muatan karena beresiko membahayakan peserta maupun penonton. Peringat, sebanyak 17 delegasi Nestle Asia Pasifik datang ke Banyuwangi untuk mempelajari sistem pengelolaan sampah sirkular melalui program Banyuwangi Hijau. Kunjungan berlangsung pada 18 Agustus 2026 dan menjadi bagian dari upaya penguatan Extend Producer Responsibility. Delegasi berasal dari sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Mereka mempelajari pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga proses pemilahan, pengolahan, dan juga penanganan residu. Sustainability Delivery Manager Nestle Zone Asia, Oceania, and Africa, Katarzyna Krzybowska mengatakan Banyuwangi dipilih karena melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis dalam pengelolaan sampah. Sistem tersebut dinilai dapat menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan sampah di wilayah lain. Pendengar, seorang pria 22 tahun asal Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mencuri berulang kali di rumah tetangganya yang membuka usaha toko peracangan. Tak tanggung-tanggung, pencuriannya dilakukan 14 kali dengan kerugian hingga jutaan rupiah selama kurun waktu Maret hingga Agustus 2026. Pelaku berinisial MSA ini melakukan aksi tersebut hanya dengan lompat pagar, mengingat rumah korban dan pelaku yang hanya bersebelahan dengan pembatas tembok saja. Menurut Kasih Humas Polres Bondowoso, Ibtu Bobi Dwi Siswanto, pengakuan pelaku dari aksi-aksi pencurian uang itu digunakan untuk membeli POD pot vapor dan liquidnya, termasuk membayar judi online yang dilakukan pelaku. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
9: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pendengar, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal putra Chia Heng Jason Teh lewat drama rubber game 19-21, 21-19, 21-11. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium, India. Pada Rabu 19 Agustus 2026, hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Chia Heng Jason Teh. Jojo menyampaikan bahwa dirinya memulai dengan terlalu tegang, agak panik, dan tidak percaya diri untuk menggunakan strategi Jojo, mencoba untuk bermain lebih tenang, dan hal itu membuahkan hasil cukup memuaskan meskipun tidak cukup untuk merebut kemenangan pada game pertama. Pendengar, tim nasional atau timnas basket putri Indonesia tergabung bersama negara China dan Thailand dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Persaingan ketat tersebut akan terjadi di babak penyisihan grup ajang olahraga tingkat Asia tersebut. Manajer timnas basket putri Indonesia Handoyo menyatakan kesiapan timnya dalam menghadapi dua lawan tangguh tersebut. Skuad nasional menyelenggarakan program pemusatan latihan uji coba di negara Korea Selatan guna mematangkan persiapan. Seluruh jajaran pelatih terus mematangkan taktik strategis guna mengamankan tiket kelulusan dari fase babak grup. Sektor materi pemain tim nasional China menjadi perhatian sangat serius bagi jajaran pelatih Indonesia. Negara China merupakan salah satu kekuatan utama olahraga bola basket terkuat di kawasan benua Asia.

Baik pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember, senang sekali di pagi hari ini kembali kami kembali hadir untuk temani Anda dengan serangkaian informasi dan juga program acara mengawali pagi Anda yang sepertinya sudah siap untuk menyelesaikan berbagai macam pekerjaan atau mungkin menghadapi berbagai macam tantangan di pagi hari ini pendengar. Dan tentunya sebelum kami menghadirkan informasi yang boleh jadi ini akan sangat menginspiratif pendengar, menginspirasi pagi Anda, saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan beberapa lagu di pagi ini untuk menjaga semangat Anda dalam yang nantinya akan Anda gunakan dalam beraktivitas tentunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Soekarni Kartodiwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
3: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
4: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi, Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
5: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

IFES 2028 ini memberi ruang lebih luas bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui bazar yang melibatkan sejumlah komunitas UMKM di Kabupaten Jember. Di mana koordinator Bazar UMKM RRI Fest 2026 Eti Darmiati ini mengatakan pendengar konsep bazar tahun ini berbeda dibanding pelaksanaan sebelumnya. Jika sebelumnya Bazar UMKM hanya berlangsung 1 hingga 2 hari, tahun ini kegiatan dirancang berlangsung lebih dari 2 minggu dan terintegrasi dengan rangkaian RRI Fest lainnya. Dan keterlibatan UMKM tidak hanya diwujudkan melalui stand penjualan pendengar, tapi juga panggung rakyat serta kegiatan edukasi dan diskusi mengenai bisnis digital. Nah, panitia awalnya menyiapkan 12 tenda UMKM, namun menyesuaikan kapasitas halaman RRI Jember, nantinya akan tersedia 8 tenda yang akan diisi oleh perwakilan komunitas UMKM. Dan dijelaskan pendengar, pola tersebut memungkinkan lebih banyak pelaku usaha ini terlibat karena satu komunitas dapat menaungi puluhan hingga ratusan UMKM. Dan ia menyebut berdasarkan data yang diperoleh panitia pendengar, terdapat sekitar 66.000 pelaku UMKM di Jember yang telah memiliki legalitas. Karena itu pelibatan komunitas ini dinilai menjadi cara untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada pelaku usaha. Selain dasar pendengar, RRI Fest nanti ini juga menyiapkan edukasi mengenai literasi dan bisnis digital. Dan kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Koperasi, UMKM, dan juga Perdagangan. Tim One Pesantren One Produk, Komunitas Generasi Digital Indonesia, serta Universitas Islam Jember ini melalui Pusat Kajian Perbankan Daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya membantu pelaku UMKM memasarkan produk secara langsung, tapi juga meningkatkan kemampuan mereka memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha. Dan bahkan pendengar dikatakan edukasi bisnis digital ini jadi penting karena pelaku UMKM kini menghadapi perubahan pola pemasaran dan transaksi yang semakin bergeser ke ruang digital. Dan melalui rangkaian yang tersebut pendengar, RRI Fest 2026 ini diharapkan menjadi ruang pertemuan antara UMKM, komunitas, akademisi, pemerintah dan juga masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan ekosistem digital.

0: membayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Dengan sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral, disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi.